0: Kesehatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini, dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
0: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak, banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Broto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang

0: Suslaka Lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi, 101,3 FM terus hadir menemani Anda mendengar di Sumana pagi ini ya. Dan kita angkat topik untuk kesempatan Sumana menyapa dengan hadirkan beberapa narasumber kurang dengar Anda soal satu data Perlinsos Madura, akurat, tepat sasaran, atau beban baru desa. Nah, satu data Perlinsos atau Perlindungan Sosial Madura, mendengar, ini merupakan inisiatif integrasi data kemiskinan dan bantuan sosial di wilayah Madura, di mana kebijakan ini, mendengar, memicu diskusi hangat mengenai efektivitasnya di tingkat akar rumput, ya. Apakah program ini menjadi solusi akurat dan tepat sasaran atau justru menjadi beban baru bagi pemerintah desa? Ada beberapa analisis ya dari dua sudut pandang ini. Kalau memang kita dari sisi optimis, akurat dan tepat sasaran, integrasi satu data itu dirancang untuk menyelesaikan masalah klasik penyaluran bantuan sosial seperti menghapus data ganda. Karena sistem satu pintu itu meminimalkan resiko satu keluarga menerima beberapa bantuan sejenis atau istilahnya tumpang tindih begitu. Sementara keluarga lain yang membutuhkan justru terlewat. Kemudian pembaruan real time dengan melibatkan desa secara langsung mendengar data itu diharapkan lebih mencerminkan kondisi lapangan terbaru seperti warga yang baru miskin, meninggal, atau pindah. Terus juga dari sisi optimis, akurat dan tepat sasaran, ini bisa menjadi transparansi penyaluran. Artinya digitalisasi data ini mempermudah untuk pengawasan, sehingga menekan resiko manipulasi data di tingkat lokal. Tapi bagaimana dari sisi realitas? Apakah ini juga menjadi beban baru bagi pemerintah desa? Nanti kita juga akan bahasnya ke ruang dengar Anda.

Sapa Bansos. Kalau banyak layanan penting bisa diakses dalam satu tempat, tentu sayang kalau dilewatkan. Warga Sumenep dan sekitarnya, catat ya. Rabu 14 Oktober 2026 di Pantai Slopeng, Kabupaten Sumenep. Digelar Sapa Bansos dan Bakti Sosial Jawa Timur sebagai puncak peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Timur, TNI Angkatan Laut, Koarmada 2, dan Koda Era 5, serta pemerintah Kabupaten Sumenep. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis, hitanan, bantuan sosial, bantuan bagi nelayan dan petani, pasar murah, layanan administrasi kependudukan, identitas kependudukan digital, hingga perpustakaan keliling. Datang bersama keluarga, manfaatkan layanan yang tersedia sesuai ketentuan. Informasi ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur.

Nah, tentunya pendengar masih berbicara soal satu data perlinsos ya, atau perlindungan sosial. Kalau dari sisi optimistis, akurat dan tepat sasaran tadi memang untuk menghapus data ganda, kemudian pembaruan real time, termasuk transparan penyaluran. Tapi dari sisi realitas, beban baru bagi pemerintah desa. Ketika di tingkat desa, pelaksanaan gitu ya, aparat desa seringkali menghadapi kendala serius yang kemudian membuat kebijakan ini terasa seperti beban tambahan. Salah satunya karena keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Jadi tidak semua perangkat desa di Madura itu memiliki kecakapan digital yang memadai untuk mengoperasikan sistem aplikasi data yang dinamis dan kompleks. Kemudian infrastruktur dan konektivitas. Nah, ada juga beberapa wilayah di pelosok Madura yang masih menghadapi kendala jaringan internet yang tidak stabil. Sehingga inilah kemudian yang menghambat proses input data secara digital. Termasuk konflik sosial di lapangan, pendengar. Ketika pemerintah desa berada di garis depan yang berhadapan langsung dengan warga. Nah, ada warga yang layak namun tidak terdata oleh sistem pusat. Atau sebaliknya, sehingga para desa yang seringkali menjadi sasaran protes dan kemarahan warga. Ini dari realitasnya menjadi konflik sosial di lapangan. Nah, bagaimana kemudian perbandingan dampak di tingkat desa, pendengar? Ketika dari aspek validasi data, secara potensi manfaat yang tepat sasaran, bantuan ini memang diberikan kepada yang benar-benar berhak berdasarkan parameter objektif. Namun, tantangan realnya, proses verifikasi dan validasi itu memakan waktu dan menguras energi perangkat desa. Kalau dari aspek teknologi, kita bisa perbandingkan dampak di tingkat desa, mendengar. Secara potensi manfaat memang mempercepat proses birokrasi dari desa ke pemerintah pusat. Namun tantangan realnya ini membutuhkan pelatihan intensif dan perangkat desa ya, yang juga harus kompeten tentang komputer dan gadget yang memadai seperti itu. Sehingga secara hubungan warga ini juga bisa mengurangi cemburuan sosial karena data dinilai lebih adil kalau secara potensi kemanfaatan. Namun di sisi lain juga rentan menimbulkan gesekan jika kuota bantuan dari pusat berkurang secara mendadak.

mana kita secara sadar meningkatkan kesadaran diri kita terhadap beberapa kondisi yang kita temui di media digital ya. Tua diharapkan semakin peduli kepada anak-anaknya, juga semakin membatasi tontonan-tontonan anak. Kemudian anak-anak juga mahasiswa juga semakin bijak dalam menggunakan media digital. Jadi selama itu media digital digunakan kepada hal-hal yang positif, silahkan kalau menurut saya. Akan tetapi kalau sekiranya media digital itu dilakukan atau dipergunakan kepada hal-hal yang negatif, mending jangan dilakukan. Mari kita melek digital, akan tetapi melek digital kita akan lebih ramah, lebih produktif dengan hal-hal yang bisa kita manfaatkan secara positif.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, tim Punto kembali menunjukkan eksistensinya dalam agenda nasional konkurs Liga Perkutut Indonesia LPI bertajuk Pariwisata Cup 2026. Dalam gelaran yang menjadi rangkaian hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757 itu, burung andalannya, Papa Dimitri, sukses merebut posisi pertama di kelas dewasa junior. Papa Dimitri, burung perkutut bergelang Discovery dengan nomor kerekan 136 tampil sebagai yang terbaik di tengah ketatnya persaingan para jawara nasional. Kemenangan di Sumenep ini sekaligus memperpanjang catatan prestasinya setelah sebelumnya meraih posisi pertama dalam gelaran LPI Piala Raja pada bulan lalu. Pendengar, pemain Madura United Danilo Santa Cruz bertekad mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan kompetisi Super League pekan kelima. Ia memastikan terus berupaya meningkatkan kualitas permainan, menjaga kondisi fisik, serta memperkuat kesiapan mental agar dapat tampil optimal dalam pertandingan tersebut. Danilo mengatakan persiapan menghadapi Bayangkara FC dilakukan dengan serius bersama seluruh pemain Madura United. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi bagian penting untuk menghadapi pertandingan yang menuntut konsentrasi dan performa maksimal dari setiap pemain.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Moderasi beragama berarti sikap tengah dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Artinya tidak berlebihan dan tidak pula mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Dalam kehidupan yang beragam seperti Indonesia, moderasi beragama sangat penting agar masyarakat bisa hidup damai meski berbeda keyakinan. Kita semua tahu, setiap agama mengajarkan kebaikan. Namun, cara seseorang memahami ajaran agama bisa berbeda-beda. Kadang, perbedaan itu menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan pertengkaran. Disinilah moderasi beragama berperan. Sikap ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, tidak merasa paling benar, serta membuka diri terhadap dialog. Dengan cara itu, perbedaan bukan lagi alasan untuk bermusuhan, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan belajar. Moderasi juga membantu kita menghadapi informasi yang menyesatkan tentang agama di media sosial. Banyak orang mudah terpancing oleh isu yang belum tentu benar. Jika kita memiliki sikap moderat, kita akan lebih tenang dan bijak sebelum menilai. Kita akan memeriksa kebenaran informasi dan tidak mudah menyebarkan hal yang bisa memecah belah. Selain itu, moderasi beragama memperkuat persatuan bangsa. Indonesia terdiri di atas beragam suku, budaya, dan agama. Tidak terkecuali di kawasan Sumenep. Jika setiap orang mampu menempatkan diri secara bijak, maka keharmonisan akan terjaga. Pemerintah dan tokoh agama juga berperan penting dalam menanamkan nilai moderasi melalui pendidikan dan teladan. Dengan menerapkan moderasi beragama, kita belajar menjadi umat yang taat sekaligus warga negara yang toleran. Hidup damai tidak berarti menyeragamkan keyakinan, namun memahami bahwa perbedaan adalah anugerah. Dari sikap saling menghargai itulah, kita bisa membangun bangsa yang rukun, kuat, dan penuh kedamaian.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saatnya Anda ikuti Sumenep Menyapa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Familia kembali menyapa Anda dalam program Sumenep Menyapa edisi hari ini 14 Oktober 2026. Jika tadi kita telah bersama presenter Ririn Rizkyanti untuk mengupas tuntas atau membahas terkait isu yang akan kita bahas dalam Sumenep Menyapa pagi hari ini, karena memang selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mengupas mengenai perbincangan hangat di tengah masyarakat Pulau Garam, khususnya di Kabupaten Sumenep, karena saat ini pemerintah dalam menggulirkan registrasi perlindungan sosial untuk mewujudkan satu data Perlinsos. Ini menghadirkan harapan baru. Data yang terpadu dan digital ini digadang-gadang menjadi kunci utama agar bantuan sosial tidak lagi salah sasaran. Namun dibalik optimisme tersebut, realita di lapangan tentu tak semudah membalikkan telapak tangan. Geografis Sumenep yang membentang dari daratan hingga puluhan wilayah kepulauan, keterbatasan akses internet hingga kesiapan aparatur di tingkat desa menghadirkan tantangan tersendiri. Muncul pertanyaan di akar rumput, apakah integrasi digital ini benar-benar menjadi solusi akurat dan tepat sasaran atau justru menjadi beban administrasi baru bagi pemerintah desa. Hari ini dalam Sumenep Menyapa kita akan mengangkat tema satu data Perlinsos Madura, akurat, tepat sasaran atau beban baru desa. Nantinya kita akan berbincangkan dengan narasumber yang sangat kompeten, ada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Sumenep, dan juga nantinya kami akan perbincangkan juga dengan Ketua Tim Pendamping PKH Jawa Timur. Tentunya kami juga mengundang Anda pendengar untuk bergabung menyampaikan tanggapan pertanyaan melalui layanan telepon di 0328 662 317 atau 665 396, atau juga bisa melalui pesan singkat di WhatsApp kami di 0811334510101. Langsung saja kita perbincangkan topik kita pada pagi hari ini untuk mengetahui mampukah Dinas Sosial P3A ini memastikan pendataan ini akurat tanpa membebankan aparatur desa. Kita akan langsung membahasnya bersama Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep, Bapak ABD Rahman Riyadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa.
0: Kabar baik hari ini ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Meski di tengah kesibukan menyambut kedatangan gubernur ya Pak ya?
1: Betul.
0: Ya Pak Rahman, langsung saja nih Pak, dengan dimulainya pelaksanaan registrasi perlindungan sosial di Kabupaten Sumenep, sebenarnya seberapa jauh persiapan teknis dari Dinas Sosial P3A dalam mengawal target pembentukan satu data agar benar-benar merefleksikan kondisi kemiskinan real di lapangan nih Pak?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemerintah melalui Kementerian Sosial sudah meluncurkan aplikasi Perlinsos atau menjadi agen Perlinsos Kemensos. Namun demikian, untuk bisa menjadi aktivasi itu harus aktifkan juga IKD-nya, Identitas Kependudukan Digitalnya, karena pintunya di situ. Jadi kalau aktivasi IKD-nya belum dilakukan, maka kita tidak bisa menjadi agen Perlinsos. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kita harus menjadi agen Perlinsos? Jadi, di bawah Kementerian Sosial ini, pemerintah mengharapkan kita semua bisa mengambil peran sebagai relawan dan fasilitator untuk membantu masyarakat untuk dapat mengakses bantuan sosial secara digital. Kenapa? Karena kenyataan di lapangan, mungkin pemirsa juga tahu, di lapangan ada data explicit error dan inclusive error. Apa artinya? Ada masyarakat yang layak menerima, tapi tidak menerima bantuan. Yang kedua, ada yang tidak layak menerima, tapi dapat bantuan. Nah, di sinilah pentingnya bagaimana agen Perlinsos itu bisa hadir untuk membantu kelompok rentan atau yang miskin atau lansia dan lain sebagainya, untuk bisa membantu memverifikasi data di lab sesuai dengan ciri yang ada. Yang kedua, mendukung program kegiatan pemerintah dalam mendukung kegiatan gerakan peduli tetangga. Ini yang sudah di-launching dan disosialisasikan gerakan nasional peduli tetangga yang bersama bantu tetangga mewujudkan Indonesia lebih baik. Yang berikutnya adalah untuk memastikan data bansos lebih akurat. Jadi melalui digitalisasi atau pelinsos digital ini, kalau kita sudah menjadi agen dapat membantu memperbarui data yang tadi, baik yang inclusive error maupun exclusive error. Sehingga bisa didaftarkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang harus dibantu, dan yang tidak layak dibantu kita bisa usulkan untuk pembatalan bantuan.
0: Untuk agen,
1: Berikutnya, ya. Jadi sifatnya ini kalau sudah agen itu sifatnya relawan ya, tidak ada gaji, tidak ada honor dan lain sebagainya. Karena ini sifatnya murni kepedulian sosial. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi kami sudah melakukan upaya tidak hanya sosialisasi di ASN untuk bagaimana bisa menjadi agen perlinsos, tapi juga kemarin kita diundang oleh Polresta Sumenep. Polresta Sumenep untuk seluruh anggotanya, mulai dari Polrestanya sampai jajaran di kecamatan, itu bisa menjadi agen perlinsos. Dan berikutnya ini, tidak salah Kodim 087, itu juga ingin untuk disosialisasikan supaya anggotanya menjadi agen perlinsos. Saya kira itu.
0: Berarti untuk agen perlinsos ini dikhususkan bagi ASN di lingkungan pemerintah kabupaten ya Pak ya?
1: Tidak juga. Jadi semua masyarakat tidak hanya ASN atau aparatur, itu bisa menjadi agen perlinsos.
0: Syaratnya?
1: Syaratnya dia harus aktivasi dulu IKD-nya. Identitas kependudukan digital. Baru nanti bisa mendaftarkan di agen perlinsos.kemensos.go.id. Jadi kalau pintunya IKD-nya itu masih belum aktif, nggak bisa jadi agen. Itu kuncinya di situ.
0: Tapi kan di Kabupaten Sumenep ini ada banyak menyakup kepulauan dan juga daratan. Bagaimana untuk menyebar agen-agen ini, Pak Rahman, ya, agar merata pendataan di perlinsos ini sendiri, Pak?
1: Ya, kami nanti akan buat surat edaran melalui Bapak Bupati agar tidak hanya aparatur di tingkat kabupaten di daratan, tapi juga di kepulauan termasuk desa itu bisa menjadi agen. Syaratnya itu harus aktivasi IKD-nya dulu, karena ini kendala. Aktivasi IKD kita itu yang diampu oleh Dukcapil itu masih 3,6%. Ini jadi tantangan kita. Makanya kami bersama Dukcapil akan turun ke OPD-OPD untuk melakukan aktivasi IKD. Karena tanpa aktivasi IKD yang berdasarkan nomor induk kependudukan itu, kita tidak bisa menjadi agen perlinsos. Itu kuncinya. Nah, itu harapan kami nanti ke depan masyarakat Kabupaten Sumenep bisa menjadi agen perlinsos secara sukarela.
0: Berarti tidak melibatkan desa ya, Pak?
1: Desa untuk juga.
0: Dilibatkan
1: monggo,
0: juga?
1: Silakan. Desa bisa menjadi agen perlinsos. Mau kepala desa, aparatur desa, perangkat desa, bisa menjadi agen perlinsos.
0: Jika semuanya menjadi agen perlinsos, bagaimana sistemnya nih nanti, Pak?
1: Jadi perlu diketahui bahwa kalau kita sudah menjadi agen perlinsos, itu bukan berarti penentu bahwa orang itu mendapatkan bantuan atau tidak. Ini yang harus dipahami. Jaminan pasti seorang yang lolos untuk mendapatkan bantuan sosial tetap melakukan input nanti di agen perlinsos dalam sistem DTSN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, yang nanti diverifikasi oleh pemerintah. Jadi kalau sudah menjadi agen, harapan dari pemerintah itu tidak mengupload atau membantu orang yang tidak layak. Nah, misalnya ada orang yang mampu, yang kaya, punya sepeda motor dan lain sebagainya, itu dibantu untuk diinputkan agar dapat bantuan. Itu tidak bisa, nanti verifikasi tanggung jawabnya ada agen yang menginput itu. Sehingga harus hati-hati. Jadi kalau ada orang yang miskin dan yang layak memang butuh mendapat bantuan, dan pada saat itu orang itu memang tidak mendapatkan bantuan, misalnya PKH, BPNT, atau bantuan pangan tunai, atau PBI, silakan diusulkan. Itu nanti akan ditampung melalui sistem di DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, untuk diverifikasi lebih lanjut.
0: Ya, dan itu apakah ada pengawasan tersendiri, Pak Rahmat? Karena memang yang menjadi kekhawatiran masyarakat itu dengan adanya perlinsos ini, ini akan lebih mudah memasukkan data seseorang, data masyarakat. Jadi tidak ada perbedaan mana yang benar-benar membutuhkan dan yang seharusnya tidak mendapatkan, begitu Pak.
1: Betul. Jadi saya katakan tadi bahwa kalau sudah menjadi agen perlinsos itu bukan menjadi penentu kelayakan orang itu mendapatkan bantuan tidak. Itu ada verifikasi lanjutan. Di Kemensos ada pendamping PKH yang akan memverifikasi betul enggak agen ini melaporkan seseorang, si A misalnya, untuk mendapatkan bantuan perlinsos. Tapi ternyata diverifikasi di lapangan, dia kaya dan lain sebagainya, itu tidak akan dilanjut. Jadi usulan itu, verifikasinya ternyata secara faktual orang itu tidak layak mendapatkan bantuan. Jadi kita mencari agen, tapi tidak menjadi penentu bahwa itu bisa mendapatkan bantuan. Tapi kalau verifikasi nanti di lapangan, oleh teman-teman pendamping PKH atau TKSK itu ternyata dia layak, itu nanti di-proof, dilanjutkan untuk karena verifikasinya nanti setiap 3 bulan dari usulan yang sudah disampaikan.
0: Ada survei lanjutan ya Pak ya, untuk mengetahui di lapangan seperti apa ya Pak ya.
1: Betul.
0: Ya karena ini memang menjadi kekhawatiran masyarakat itu sendiri yang benar-benar membutuhkan. Ini mereka khawatir mereka akan tidak dapat kalah dengan sistem kedekatan bagi agen itu sendiri.
1: Bahkan kalau memang ada orang yang tidak layak tapi dia dapat bantuan, itu bisa diusulkan untuk dibatalkan atau di cancel bantuan itu karena tidak layak berdasarkan verifikasi faktual yang ada.
0: Yang mengusulkan agen itu ya Pak ya?
1: Bisa agen.
0: Oke. Ya mungkin Pak Rahman, ada kanal aduan resmi atau mekanisme sanggah yang disiapkan bagi warga miskin Sumenep yang merasa memenuhi syarat namun belum terjangkau?
1: Kalau di agen perlinsos itu sudah ada menu-menu yang disampaikan untuk sanggah dan lain sebagainya. Jadi monggo silakan warga masyarakat yang ingin menjadi agen perlinsos dengan catatan harus aktivasi dulu IKD-nya, identitas kependudukan digitalnya. Karena saya yakin walaupun orang punya KTP, tapi dia belum masih mengaktifkan IKD-nya, identitas kependudukan digital. Kenapa? Karena dari 1.156.000 penduduk Kabupaten Sumenep, yang baru aktif IKD-nya data dari Dukcapil itu masih 3.6%, kan masih jauh, masih jauh.
0: Oke. Ya lalu selanjutnya, bagaimana Dinas Sosial P3A sendiri memastikan bahwa hasil registrasi lokal ini dapat terintegrasi secara otomatis dan diakui oleh Kementerian Sosial nih Pak Rahman?
1: Kita dari pusat, Kementerian Sosial sudah kolaborasi dengan Dukcapil bagaimana aplikasi ini bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Jadi agen perlinsos itu betul-betul membantu kelompok rentan, termasuk mendukung gerakan peduli tetangga yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial. Nah, harapan kami nanti ke depan dengan adanya agen perlinsos itu memastikan data bansos lebih akurat. Jadi untuk meminimalkan tadi adanya inclusive error dan exclusive error. Jadi yang saya katakan tadi, ada orang yang layak menerima bantuan tapi tidak mendapat bantuan di bawah. Ini kan error juga. Ada yang tidak layak menerima bantuan tapi mendapatkan bantuan. Ini yang nanti dengan adanya agen perlinsos bisa dilakukan cross check, bisa dilakukan validasi sehingga betul-betul yang layak mendapatkan bantuan itu betul-betul mendapatkan bantuan.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Rahman, ada yang disampaikan kepada warga Kabupaten Sumenep dengan adanya perlinsos ini, Pak?
1: Harapan kami dengan adanya gerakan nasional peduli tetangga yang bersama membantu

0: Diri. Terima kasih banyak Bapak,
1: Ya,
0: selamat beraktivitas
1: terima kasih.
0: kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar, masih ada obrolan kedua dengan narasumber kedua kami yang juga kami akan hadirkan di Sumber Menyapa pagi hari ini, namun tentunya setelah jeda berikut ini.
2: Sumenep Menyapa.

0: Masih dalam Sumeneb Menyapa edisi 14 Oktober 2026. Tadi kami sudah berbincangan dengan narasumber kita yang pertama, dengan Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumeneb, mengenai data Perlinsos yang memang saat ini akan diberlakukan agar bantuan apapun ini dapat tepat sasaran. Dan yang dikhawatirkan masyarakat mengenai mereka bisa menerima semua sesuai dengan data yang mereka selama ini yang mereka biasanya untuk masyarakat miskin ini benar-benar tepat sasaran. Dan untuk mengetahui bagaimana di lapangan, kondisi di lapangan mengenai sosialisasi dari Perlinsos ini, kita akan perbincangkan dengan Ketua Tim Pendamping PKH Jawa Timur, dengan Bapak Hanafi yang saat ini tersambung melalui telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hanafi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Pamela.
0: Kabar baik hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah, semoga kita semua dan seluruh pendengar RRI ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja.
0: Amin. Ya, Pak Hanafi, tadi kami sudah sempat berbincang dengan Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumeneb. Tadi disebutkan bahwa Perlinsos ini akan ada agen Perlinsos, dan setiap masyarakat ini bisa menjadi agen. Ini di lapangan sendiri bagaimana nih Pak Hanafi?
1: Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman RRI yang terus memberikan edukasi kepada publik, memberikan ruang media pembelajaran terhadap berbagai program strategis dan kebijakan strategis oleh pemerintah, terlebih dengan arahan Bapak Presiden bagaimana terjadinya integrasi data, jadi tidak boleh ada lagi data dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Masing-masing punya data sendiri, makalah terbitnya DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Belum, maka kemudian berikutnya arahan pimpinan dan presiden dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran dari berbagai program bantuan sosial termasuk perlindungan sosial, maka dikembangkan digitalisasi perlindungan sosial. Tentu langkah ini adalah tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan secara terbuka kepada publik, dan tentu ini diintegrasikan dengan berbagai sumber data yang pada prinsipnya adalah tunggalisasi sumber data, yaitu melalui NIK, NIK kependudukan, nomor identitas kependudukan itu, sehingga digitalisasi bansos ini terus dikembangkan ya. Jadi, ini yang harus kemudian harapan ataupun dibukanya ruang data ini dalam rangka satu untuk kemudian memastikan ketepatan bantuan dan berbagai program perlindungan sosial dan bantuan sosial lainnya termasuk subsidi ke depan akan diintegrasikan datanya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuka transparansi dan ruang partisipasi publik, karena Mbak Familia masih ditemukan hasil penelitian oleh kementerian terkait dalam hal ini juga Kementerian Sosial, ada 45% bantuan sebelumnya terindikasi ini tidak tepat sasaran. Maka digitalisasi perlindungan sosial ini suatu keniscayaan dalam rangka ini adalah memastikan bantuan dan berbagai program perlindungan sosial lainnya itu tepat sasaran.
0: Berarti hampir 50% tidak tepat sasaran bantuan kita yang selama ini digulirkan ya Pak Hanafi ya?
1: Itu sampel ya, pertama karena uji coba pertama kali pilot floating projectnya itu di Perlinsos itu diuji coba ketika diintegrasikan dengan sumber data tunggal nomor identitas kependudukan secara digital di Banyuwangi ya, ditemukan gambaran begitu. Ini satu kabupaten ya di Banyuwangi itu, sehingga arahan Presiden setelah mendapatkan laporan dari kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Sosial dan juga Dewan Ekonomi Nasional, maka ini digitalisasi bansos akan diperluas, bahkan ini masif dilakukan seluruh Indonesia.
0: Ya, tapi banyak masyarakat nih, khususnya di wilayah pedalaman di Madura ini, yang mengeluhkan rumitnya validasi digital yang seringkali berubah-ubah nih Pak Hanafi. Belum, baru aja diluncurkan DTSN, sekarang ada Perlinsos, dan mereka ini semakin tidak paham begitu Pak.
1: Oke, jadi begini Mbak Familia, terima kasih ini. Jadi ini yang harus diketahui oleh publik bahwa sumber data tetap yang menjadi kluster untuk kemudian tabulasi datanya tetap ini di TSM, data tunggal sosial ekonomi nasional tetap ada di sana, ada 10 pemeringkatan desil 1 dengan sampai desil 10. Tentu ini kan dalam rangka selain bukan ini bukan suatu stempel ya dalam tanda kutip untuk bahwa ini desil 1 orang miskin, nggak begitu juga. Ini dalam rangka pemerintah menentukan mana sih yang prioritas mendapatkan bantuan sosial dan mana yang ini masih belum tingkat urgensinya belum di ini, sehingga tetap acuannya di TSEN. Sehingga perlinsos ini ketika di kan ini mohon maaf, perlinsos ini insya Allah mempermudah masyarakat karena masyarakat bisa daftar mandiri baik melalui agen maupun daftar mandiri. Jadi ada dua jalur Mbak perlinsos ini seperti yang saya sudah sampaikan berkali-kali di RRI ini. Pertama melalui keagenan. Jadi agen itu siapa yang menjadi agen? Masyarakat umum bisa. Hari ini didorong semua pilar-pilar sosial di Kementerian Sosial harus menjadi agen, kemudian pemerintah desa juga didorong menjadi agen, perangkat desa juga didorong menjadi agen, bahkan kemarin TNI Polri juga didorong untuk menjadi agen perlinsos dalam rangka memperluas jangkauan. Ini menjangkau karena Babinsa, Babin Kantipmas itu kan hampir dipastikan semua desa ada. Sehingga kemungkinan inclusion atau exclusion errornya itu bisa ditekan. Itu agen. Kemudian tapi untuk menjadi agen masyarakat umum itu harus aktivasi IKD atau identitas kependudukan digital terlebih dahulu. Kemudian masyarakat umum pun juga bisa menjadi agen dengan catatan ya harus aktif IKD dulu. Ketika jadi agen itu masyarakat bisa daftarkan tetangganya dan sebagainya. Makanya di Kemensos diinstruksikan oleh Bapak Menteri, Gus Menteri agar ada gerakan peduli tetangga. Jadi tetangganya yang selama ini belum terintervensi bantuan apapun karena ada kendala lain dan sebagainya, ini biar bisa dijangkau. Itu tujuannya biar ada gerakan peduli tetangga. Kemudian ada jalur mandiri, masyarakat bisa daftar sendiri. Dan bisa kemudian jika ditemukan penentuan atau pemeringkatan desilnya tidak sesuai Mbak Pamel, misalnya dia harusnya di, saya harusnya di desil sama nih dengan tetangga saya yang desilnya harusnya desil 3, kenapa saya ada di 6-10, bahkan saya terdaftar di 9, itu bisa dengan jalur mandiri ini di perlinsos ini ada menu untuk pembaruan data. Ya, walaupun pembaruan data juga bisa diakses dengan linknya yang disiapkan oleh BPS gitu ya. Ini dalam rangka menangkap sesuai arahan Bapak Presiden agar segera dilakukan ada langkah-langkah cepat terhadap adanya anomali-anomali desil yang kemarin sempat viral gitu ya. Di mana masyarakat yang ya misalnya mohon maaf lansia sebatang karai, karena ini datanya kan mohon maaf ini data sangat fluktuatif, kemudian sumber datanya tentu dulu di TSN kita tahu ada di Reksosek, ada P3KI, ada kemudian juga dari DTKS, dari Kementerian Sosial sendiri. Jadi tiga sumber data ini, ya, apakah ada anomalinya? Yang namanya bayi baru lahir, tentu ini perlu kemudian partisipasi semua pihak untuk kemudian ikut serta melakukan update atau pemutakhiran data. Di perlinsos ini adalah ruang untuk kemudian juga selain proses digitalisasi bansos nantinya, tapi perlu disampaikan Mbak Pamel kepada masyarakat agar tidak panik ya misalnya, kok saya sudah daftar, kok saya berpotensi tidak apa, bukan layak, bukan potensi layak, tapi saya tidak layak dengan berbagai ini. Nanti saya agak sedikit kupas, tapi paling tidak kami sampaikan bahwa perlinsos data ini nantinya akan dipakai untuk penyaluran digitalisasi bansos untuk tahap 1 2027. Jadi masih dipakai untuk tahun depan. Hari ini masif untuk pendaftaran dulu. Masyarakat dihimbau, penerima maupun di luar penerima bantuan PKH maupun BPNT, karena sementara yang bisa diusulkan hanya dua bansos reguler itu, nanti akan dikembangkan tentunya oleh DEN, oleh komite di pusat itu, untuk kemudian berbagai bantuan dan program subsidi lainnya termasuk KIP kuliah itu akan terintegrasi di perlinsos. Tapi sementara hanya PKH dan BPNT. Itu pun datanya nanti, itu akan rencananya, kecuali nanti ada kebijakan-kebijakan lain, itu akan rencananya, kalau sesuai rencana, itu adalah akan dipakai untuk tahun 2027 tahap 1.
0: Iya, Pak Hanafi, tadi kan disampaikan bahwa gerakan ini juga merupakan gerakan peduli tetangga. Yang dikhawatirkan nanti semua tetangga bisa didaftarkan oleh agen ini, Pak.
1: Lah itu Mbak Pamel yang harus kemudian masyarakat tahu. Ada beberapa kekhawatiran, bahkan ini saya mohon maaf, ada pemerintah desa pada akhirnya yang juga ada di dinamika dikaitkan dengan politik desa. Karena ini betul. Ada temuan juga.
0: Sering
1: ada masyarakat
0: terjadi.
1: Apa mohon maaf, tokoh masyarakat yang mau calon misalnya lo memanfaatkan ini bakal buka posko di rumahnya, sekarang mau daftar bisa ke saya dan sebagainya. Bahkan diwanti-wanti oleh pimpinan ini melalui juga RRI, kami mohon bahwa perlinsos ini gratis, tidak ada biaya. Siapapun bisa menjadi agen, tidak bisa dikomersilkan. Tidak bisa. Jika ditemukan begitu, maka langkah-langkah tegas tentu kenapa hari ini Babinsa dan Babin Kadipmas TNI Polri dilibatkan dalam rangka meminimalisir itu. Ini kemudian, kalau semua masyarakat bisa didaftarkan, lah karena yang menentukan, yang memverifikasi itu Mbak Famel, kelebihan dari digitalisasi perlinsos itu, ini bukan orang, bukan agen. Agen hanya fasilitasi untuk perekaman pendaftaran melalui biometrik, karena ini sumber datanya akan harus EKTP, kan nanti yang direkam adalah rekam biometrik ya. Itu akan ditentukan sendiri, ini layak apa tidak layak, itu bukan orang, bukan agen, tapi sistem. Dari mana tarikan datanya, pertama dari juga ada dari tentunya ke BPS ya, ke DTSN, kemudian juga ke ATR BPN, kepemilikan tanah ataupun sertifikat tanah, kemudian dengan Korlantas, dalam hal ini kepemilikan kendaraan roda 4, dengan PLN, dan berbagai sumber data lainnya yang hari ini terus disempurnakan oleh Komite Digitalisasi Bansos, Perlinsos di DEN, yang terdiri dari beberapa kementerian lembaga juga. Itu ya, Mbak. Jadi yang menentukan, yang memverifikasi ini hebatnya, mohon maaf ya, ini sistem. Pak, ada banyak keluhan juga ini, tentunya Pak Famel juga sudah mendapatkan, teman-teman RRI juga sudah mendapatkan. Ternyata saya masyarakat miskin, tapi kok terbacanya tidak layak. Dan tidak layak itu, kelebihan juga di digitalisasi perlinsos itu, juga bisa ketahuan kenapa dia tidak layak. Pertama, misalnya ditemukan dalam satu KK itu ternyata kepemilikan lahannya lebih dari satu, jadi dua dan seterusnya, itu maka tidak layak. Nah, ini banyak komplain, Pak, hanya tanah saya hanya sebidang cuma dipecah. Nah, ini nanti masih didiskusikan oleh DEN, karena kita hanya pelaksana bukan pengambil kebijakan. Tentu ini tetap sementara akan diprioritaskan masyarakat yang hanya memiliki lahan, yaitu tempat tinggalnya berdasarkan sertifikat. Tentu ada publik juga bertanya, misalnya kepada RRI, bagaimana masyarakat yang punya tanah tapi dia tidak bersertifikat? Maka sementara yang ditarik adalah by system, yang itu Mbak Pavel, kepemilikannya. Berdasarkan yang diakui adalah akte tanahnya yang tertera di situ. Kemudian termasuk kendaraan bermotor. Ini masyarakat miskin, cuman karena kendaraan bermotornya terdeteksi sebagai pemilik kendaraan roda 4. Itu bisa dilakukan sanggahan tentu dengan menonaktifkan dulu kepada Samsat ya, kalau di daerah kabupaten kota, bahwa dia tidak punya tanah, tidak punya roda 4, tidak punya mobil kendaraan roda 4 misalnya, maka dia karena misalnya KTP-nya dipinjam dan sebagainya, atau NIK-nya, KTP-nya tidak terdaftar di PLN sebagai peserta ataupun pelanggan listrik di atas 2.000 misalnya, itu juga akan dibaca oleh sistem.
0: Berarti Bapak, semuanya saling sinkron ini ya Pak Anavi ya?
1: Bahkan ini, tapi ini wacana ya. Jadi ke depan sebenarnya kan masyarakat Indonesia kan sudah semuanya, hampir semuanya ini kan ya, punya KTP, EKTP sudah rekam. Jadi data induknya adalah di Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil gitu ya. Nantinya misalnya ada orang butuh surat keterangan ini, nanti akan dikembangkan juga. Bahkan kemarin wacananya ketika ada rakor di tingkat dari DEN itu, ketika kita rakor bersama seluruh Sekda se-Jawa Timur yang dipimpin oleh Pak Sekda Prof, ini harusnya nanti semua data itu terintegrasi kepada sumber data, yaitu Dukcapil itu. Makanya kami menghimbau, berharap kepada masyarakat, kami juga menekankan kepada teman-teman pendamping agar sosialisasi, agar tidak dengan mudah meminjamkan data kependudukannya. Karena data kependudukan bersifat pribadi gitu ya, termasuk dipakai pinjaman ke perbankan dan lain sebagainya. Ini yang harus kita ini. Termasuk kemarin ditemukan yang masalah judol, itu macam-macam karena salah penyalahgunaan data kependudukan aja.
0: Itu Pak, juga terdeteksi ya Pak ya di perlinsos ini nantinya?
1: Nah, kalau perlinsos belum, tarikan datanya tidak ini, karena itu kalau masalah judol itu adalah tentu Kementerian Sosial dalam hal ini bekerja sama dengan PPATK gitu ya, di mana lalu lintas transaksinya mana yang terafiliasi kepada judol, maupun ini juga himbau kepada masyarakat ini kepada apa bisnis yang trading itu yang di luar pengawasan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu juga akan kemudian berpotensi itu masuk di penyalahgunaan rekening gitu ya, apalagi itu rekening bansos dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi pada masyarakat ya, agar tidak panik misalnya ditemukan tidak layak, kalau tidak layaknya karena desil itu bisa dilakukan penyanggahan Mbak Amel, dan ketika disanggah itu hitungannya tidak hari, itu bisa jam, langsung dilakukan penyesuaian tarikan datanya, kan ini adalah semuanya menggunakan sistem yang sudah terintegrasi dengan layak sistem SPLP ya, kita kenalnya sistem pelayanan di layanan pemerintah itu, maka cepat. Misalnya tidak layak karena kategori desilnya di atas tidak sesuai kriteria bantuan, itu bisa dilakukan sanggahan, dilengkapi isiannya. Insya Allah kalau memang sesuai faktanya dan isiannya tepat, itu bisa langsung berubah, Mbak Pamel.
0: Jangan-jangan nanti semua masyarakat ini melakukan sanggahan semua nih, Pak, jika nanti dipermudah.
1: Tapi ini nanti selain ini kan tentu dengan terus dikembangkan sistemnya oleh DEN, dalam hal ini diintegrasikan dengan berbagai sumber data yang ada, termasuk makanya nanti akan ketahuan juga masyarakat yang melakukan sanggahan, karena di desa itu juga kan ada pemutakhiran secara berkala di TSN itu Mbak Pamel. Kita juga misalnya ke depan tugas teman-teman kan juga ada tugas yang melekat di pada teman-teman kami adalah pemutakhiran. Misalnya ditemukan data inclusion error masyarakat yang seharusnya karena isian dikhawatirkan oleh publik isiannya adalah diada-adakan lah atau di under misalnya dia rumahnya kan, kalau foto rumah kan tidak bisa dibohongi gitu ya. Misalnya juga insya Allah teman-teman RRI paham, kadang yang difoto bukan rumahnya Pak tapi dapurnya gitu ya, tapi lah itu nanti tentu juga akan ada verifikasi faktual juga secara berkala dari baik dari pemerintah desa maupun di kami selaku ASN di Kementerian Sosial yang ada di kabupaten kota yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Mbak Pamel.
0: Oke, terakhir nih Pak Hanafi, sebelum dialog kita berakhir, ada yang disampaikan Pak kepada masyarakat di Madura nih Pak, mengenai perlinsos ini Pak.
1: Oke, pertama saya juga karena mohon maaf Mbak Pamel, saya sedikit singgung karena judulnya di hari ini topiknya adalah ini apakah beban kepada pemerintah desa dan kelurahan, saya pastikan ini tidak, dan bahkan ini justru membantu dalam rangka meringankan pemerintah desa dan kelurahan dalam rangka updating data dan juga menjangkau masyarakat yang belum memang layak misalnya exclusion error yang selama ini dia harusnya dapat bantuan tapi tidak terintervensi, ini memberikan peluang. Dan secara masif kami berharap kepada masyarakat terutama yang melek teknologi yang masih menggunakan smartphone ya, silahkan bisa beraktif sebagai agen dan dipastikan kepada masyarakat agar data isiannya itu adalah sesuai dengan faktual, secara faktual. Kemudian harapan juga yang terakhir masyarakat, seluruh masyarakat terutama yang tersebar di empat kabupaten di Madura maupun di pelosok-pelosok di pedalaman itu di kepulauan kalau di Sumenep, agar semuanya terakses di perlinsos dalam rangka memberikan peluang kepada masyarakat agar kemudian bantuan ini tepat sasaran, kemudian tepat manfaat, dan upaya pengentasan kemiskinan ini dapat segera dicapai sesuai asta cita Bapak Presiden dalam rangka penurunan kemiskinan yang sangat signifikan.
0: Baik. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu menjadikan perlinsos ini menjadi suatu beban yang baru ya Pak ya?
1: Betul. Ya, bahkan ini harus disambut baik oleh masyarakat, harus didorong. Bagaimana ini semuanya, karena semuanya bisa berpartisipasi, semuanya bisa terlibat, dan ini dilakukan secara terbuka. Hanya mohon maaf, di era pemerintahan Bapak Presiden ini semuanya dilakukan secara terbuka, termasuk anggaran kan semuanya dibuka habis-habisan gitu. Ini dalam rangka meningkatkan partisipasi publik karena sejatinya di sistem demokrasi itu masyarakat yang dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk kemudian mengontrol, termasuk perlinsos, masyarakat bisa memantau.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Hanafi atas waktunya bersama kami dan juga informasi edukasi yang diberikan kepada masyarakat di Madura mengenai perlinsos ini. Jadi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi tentang keakuratan datanya nanti, dan dijamin mereka bantuan yang melalui perlinsos ini benar-benar tepat sasaran ya, Pak ya.
1: Amin, amin. Siap. Terima kasih, Mbak.
0: Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Pak Hanafi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kurang lebih 1 jam telah kita lalui dalam Sumer Menyapa edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dari diskusi dengan dua narasumber kami tadi yang kami hadirkan di Sumer Menyapa pagi hari ini, dari Kepala Dinas Sosial P3A Sumenep dan juga dari Ketua Tim PKH Jawa Timur, ini satu data perlinsos ini merupakan langkah krusial demi mewujudkan keadilan sosial dan ketepatan sasaran bantuan di Pulau Madura. Integrasi digital ini memang membutuhkan proses dan adaptasi, namun dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparatur desa, serta partisipasi aktif masyarakat, tantangan geografis maupun teknis dapat diatasi bersama. Terima kasih kepada narasumber kita yang tadi telah bergabung di Sumber Menyapa pagi hari ini, serta para pendengar yang telah berpartisipasi bersedia menemani kita dalam Sumber Menyapa selama kurang lebih 1 jam. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Familia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa menggelar Sapa Bansos dan Bakti Sosial Jawa Timur yang dipusatkan di Pantai Slopeng, Desa Samaan, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumenep, di puncak peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pendengar, saat ini saya sudah terhubung bersama Muhammad Ali. Ali, silakan dengan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa pada Rabu 14 Oktober 2026 melaksanakan Sapa Bansos dan Bakti Sosial yang diawali dengan rangkaian kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumenep dengan menghadiri pembukaan khitan masal gratis dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Pantai Salopeng, Kecamatan Dasu. Dan dalam kunjungan tersebut, Hofifah Indar Parawansa juga dijadwalkan akan meninjau sejumlah layanan publik dan sosial, mulai dari layanan kesehatan, dapur umum, perpustakaan keliling, layanan administrasi kependudukan digital, hingga layanan dukungan psikososial dan panggung bermain anak. Dan tidak hanya itu juga, pendengar, bantuan alat dan mesin pertanian, zakat produktif kepada 11 pedagang di sekitar Pantai Salopeng serta paket etalase kepada 10 penerima manfaat. Dan dalam rangkaian kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur sekaligus upaya memperluas jangkauan pelayanan bantuan pemerintah kepada masyarakat. Usai kegiatan nantinya di Pantai Salopeng juga Gubernur akan dijadwalkan melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi di Kabupaten Sumenep, di antaranya penyerahan bantuan sosial, peletakan batu pertama program rumah tidak layak huni, penyaluran bantuan air bagi warga terdampak kekeringan, hingga peninjauan pasar murah serta bantuan biaya pendidikan bagi murid afirmasi dan program sikap di SMA 2 Sumenep. Dan perlu pendengar ketahui saat ini banyak masyarakat yang sudah berkunjung sejak tadi pagi, tepatnya pada pukul 6 untuk menyaksikan dan mengikuti kegiatan secara langsung di Pantai Salopeng. Dan berdasarkan informasi saat ini Gubernur sudah menuju ke lokasi Pantai Salopeng untuk melaksanakan kegiatan ini secara langsung. Dari Pantai Salopeng, Desa Samaan, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Muhammad Ali yang sudah melaporkan langsung dari Pantai Salopeng, Sumenep. Laporan terkini.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mahkamah Konstitusi MK memutuskan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sah dan resmi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, dalam laman resmi mkri.id menjelaskan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden nomor 01/PHPU.PRES/24/2026 pada Selasa 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut. Demikian cek fakta.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Madura kok stuntingnya masih tinggi. Padahal Kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di mana di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun maronggi karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau Mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada

0: 101.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Suneb dan juga pendengar Pro 1 RRI Sampang. Saya Siti Aisyah Ais kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI. Edisi Rabu, kita sudah ada di 14 Oktober 2026. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang baik, semangat dan sehat ya. Karena apalagi Madura ini menjadi salah satu tempat yang dijadikan puncaknya dari peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Jadi ada gubernur dan wakil gubernur yang kemudian hadir di kawasan Madura, tepatnya di Pantai Slopeng. Nanti kita juga akan coba update bersama redaksi. Hari ini kami mengajak Anda seperti biasa pendengar untuk langsung bisa telepon ke redaksi baik Sumeneb maupun Sampang, karena Halo RRI bisa Anda nikmati secara berjejaring di Sumeneb dan Sampang. Untuk Sumeneb Anda bisa hubungi 662317 atau 665396 dengan kode area 0328. Kemudian untuk redaksi Sampang, jangan lupa Anda bisa hubungi 323554 kode area 0323. Hari ini saya ditemani oleh pengarah produser Faisal Warid, pengarah acara M. Rosikin. Kemudian di Gatekeeper Sumeneb ada rekan Andi Jayapurnomo. Di Sampang ada rekan Alvin Nuari. Kemudian juga ditemani oleh tim teknik kami ada Wasil di Sumeneb bersama dengan Mukhlis di Sampang. Di edisi sebelumnya, sebelum saya menyapa redaksi, kita akan coba review beberapa hal yang sudah terkonfirmasi ya pendengar di edisi sebelumnya. Salah satunya ini soal kebakaran yang terjadi di Jalan Panglima Sudirman Sampang, sudah terkonfirmasi oleh Kasih Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang, Bapak M. Maftuh Fathorrahman. Di edisi Senin lalu beliau menjelaskan banyak hal ya, yang salah satunya yang menjadi catatan, kasus kebakaran antara bulan Agustus September itu meningkat cukup drastis ya pendengar, dari data yang ada dari 50-an menjadi sekitar 90-an. Kemudian di Oktober hari Senin lalu, berarti kita ada di tanggal 12, itu sudah mencapai sekitar 50-an juga. Jadi kemungkinan hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor menurut Pak Maftuh. Dan kembali kami ajak Anda untuk mereviewnya agar menjadi pengingat bersama. Pertama, karena memang kita ada di musim kemarau yang cukup panjang untuk tahun 2026 ini sesuai dengan apa yang diperkirakan dan dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Dan hal ini pendengar kemudian memicu panas atau suhu yang ada di sekitar kita cukup tinggi, sehingga sangat mudah hal-hal yang kemudian menyebabkan kebakaran. Yang kedua adalah faktor manusia yang paling sering terjadi. Pertama, kelalaian. Bisa jadi karena kemarin itu menurut datanya tidak hanya kebakaran di lahan terbuka, tapi juga di permukiman yang biasanya disebabkan oleh kelalaian. Udaranya sudah panas, Anda lupa untuk mencabut mematikan alat elektronik kah, atau juga yang bisa menyebabkan gitu ya, konsleting dan lainnya. Kemudian juga alat masak dapur yang kapan hari itu menjadi faktor penyebab kebakaran yang terjadi di permukiman kawasan Sampang. Adapun di kawasan lahan terbuka, paling sering faktornya adalah membakar sampah. Nah, ini sering juga kita dapat edukasi di program Green Radio ya pendengar di RRI, di mana sampah itu pengelolaannya tidak untuk dibakar. Ada pengolahan sampah yang dianjurkan. Tapi memang untuk mengubah kebiasaan tidak membakar sampah ini perlu waktu dan kesadaran dari masing-masing kita. Cuma di musim kemarau ini, ketika Anda bakar sampah kemudian tidak ditungguin menurut Pak Maftuh, inilah yang sering menjadi faktor penyebab kebakaran di lahan terbuka. Dan sangat berbahaya ya pendengar, karena bisa menjalar kemana-mana. Dan kemarin terakhir di Pangsut ini bisa dipadamkan, tingkat keparahannya itu tidak terlalu parah dan bisa dipadamkan sekitar 20 menitan maksud saya. Oke, lanjut pendengar, saya ajak Anda juga untuk mereview apa yang sudah dikonfirmasi oleh redaksi Sumenep, yaitu informasi dari kawasan Sepudi yang kemarin sempat menanyakan apakah getaran yang terjadi ini disebabkan oleh gempa. Dan menurut rekan Supriyadi di redaksi di hari Senin lalu, mengutip apa yang disampaikan oleh BMKG Trunojoyo Sumenep bersama dengan kepalanya Bapak Ari, di mana beliau menyampaikan bahwa tidak ada gempa yang terjadi di kawasan Sumenep. Dan skala gempanya itu sudah bisa tercatat dari yang terkecil. Artinya getaran kecil pun sudah bisa tercatat di alatnya BMKG, begitu ya pendengar. Sehingga sudah dipastikan getaran yang terjadi di kawasan Sumenep, terutama di Sepudi yang kemarin Anda rasakan, itu bukanlah gempa. Oke, saya langsung ajak Anda menuju redaksi untuk kemudian kita coba update, baik yang ada di Sumenep maupun di Sampang. Ya, selamat pagi, rekan Alvin Nuari.
0: Selamat pagi, Ais.
2: Iya, bagaimana kabarnya, Alvin?
0: Alhamdulillah, Ais sendiri?
2: Saya baik juga. Baik. Ini di Sumenep kita juga ada rekan M. Rosikin. Saya gimana nih manggilnya? Soalnya ini katim saya ya.
0: Oke.
2: Iya. Selamat pagi, Bang Ros.
3: Alhamdulillah.
2: Iya.
3: Baik kita pagi.
2: Alhamdulillah baik. Rame ya. Rame. Sebentar ini suaranya lebih kecil ini yang dari studio Sumenep, kita coba untuk lebih jelaskan, lebih coba di-clearkan lagi ya. Oke. Saya mungkin ke redaksi Sampah terlebih dahulu ya. Bang Ros?
0: Iya.
2: Iya, baik. Saya menuju Alvin Wari terlebih dahulu. Alvin, bagaimana cuaca dulu, Alvin, sebelum kita update ke redaksi Sampang? Aman cuaca?
0: Cuaca masih panas ya, Ais.
2: Mm-mm.
0: Kita masih dilanda kekeringan ekstrim di Sampang.
2: Kekeringan ekstrim, apakah ada data terbaru? Misal wilayah yang awalnya tidak masuk kering kritis akhirnya berubah menjadi kering kritis atau bagaimana, Alvin?
0: Sejauh ini masih tetap ya. Mm-mm. Soal data kekeringan, di mana mayoritas yang mengalami sampai cuaca ekstrim ini, mm-mm, biasanya di wilayah Pantura.
2: Di Pantura?
0: Mm-mm. Betul.
2: Oke, ini karena bentuk, maksudnya begini, di Pantura itu apakah karena secara tanamannya atau seperti apa, lahannya atau kontur tanah atau seperti apa, Alvin?
0: Biasanya karena sumber mata air yang memang sedikit di beberapa lokasi itu, Ais.
2: Oh, begitu.
0: Makanya setiap tahun beberapa bantuan air bersih ini biasanya memang langsung difokuskan ke daerah-daerah tersebut dan memang statusnya langganan.
2: Baik, jadi memang sepanjang kemarau yang terjadi bertahun-tahun di sana selalu dimitigasi sebagai kawasan yang cukup kering kritis, begitu ya?
0: Betul.
2: Berarti belum ada solusi jangka panjang ya?
0: Untuk solusi jangka panjang masih terus diwacanakan ya. Salah mm-hmm. satunya itu adalah pengeboran air dan mm-hmm. memang kendala di lapangan, di mana dari statement BPBD setempat itu menyatakan kalau kendala dalam melakukan program pengeboran itu karena mm-mm. memang minimnya sumber mata
2: sumber.
0: Air.
2: Oh, betul. Jadi memang sudah coba dicari-cari, tapi memang secara kontur sulit. Tanah geologinya agak susah begitu ya?
0: Betul.
2: Oke, baik. Ya, nanti tapi kalau ada update terbaru terkait dengan solusinya, tentu kita akan update bersama dengan pendengar ya, Alvin ya.
0: Oke.
2: Oke. Apa ini yang terbaru dari redaksi Sampang? Apakah sudah ada laporan-laporan yang masuk? Silahkan.
0: Sejauh ini baru satu, Ais, yang kita terima di Halo RRI, di mana mm-hmm. salah satu aduannya ini terkait dari aplikasi MBG yang dikeluhkan oleh salah satu warga Sampang, Ais.
2: Aplikasi?
0: Ya, betul. Jadi aplikasi MBG di Sampang sendiri ini mempunyai aplikasi tersendiri ya, pisah dengan server yang pusat.
2: Mm-hmm.
0: Di mana sejak dirilisnya aplikasi ini memang beberapa kali dikritik oleh masyarakat karena kurang mm-hmm. maksimalis.
2: Ini berarti yang memberikan masukan itu Satgas bukan SPPG dari pihak pengelola.
0: Inisiatornya memang Satgas MBG.
2: Oke.
0: Dan kalau tidak salah info yang kami terima yang mengelola itu Diskominfo Sampang. Oh,
2: Diskominfo Sampang. Berarti inovasi dari pemerintah Sampang begitu ya.
0: Betul,
2: soal
0: betul.
2: MBG. Kemudian ini diperuntukkan untuk distribusi atau bagaimana? Ke sekolah-sekolah.
0: Wadah untuk masyarakat yang ingin mengadukan pelayanan program itu
2: AIS. Berarti semua laporan bisa dari wali murid, bisa dari mungkin di posyandu kan juga ada ya MBG ya. Semua berarti bisa ya mengakses itu ya masyarakat. Oke, siap. Berarti yang dikeluhkan soal apanya nih? Kendala di input datanya atau bagaimana?
0: Jadi ini diadukan oleh Vicky Jiro ya dari Kota Sampang melalui via WA kami. Di mana inti dari aduan Jiro ini mengatakan dan mengeluhkan soal aplikasi aduan MBG yang katanya sering ngebug. Kalau ngebug itu artinya bermasalah ya, Is.
2: Oke.
0: Jadi dia meminta pemerintah setempat untuk lebih memaksimalkan program ini karena tentunya dengan anggaran yang dihabiskan pada program ini diharapkan fungsinya itu lebih maksimal, Is.
2: Okay.
0: Kita nanti coba minta tanggapan kepada Pak Sudarmanto ya selaku
2: baik.
0: Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang AIS.
2: Baik, jadi buffering mungkin ya karena aplikasi baru barangkali Alvin ya. Nanti kita coba cari tahu apa yang menjadi faktor.
0: Dikatakan gitu. Baru itu hampir 1 tahun.
2: AIS. Hampir 1 tahun, ya relatif sih mau bilang baru apa enggak ya. Baju baru beli 1 tahun masih baru nih Lebaran kemarin gitu ya.
0: Kita nanti coba ingin tahu apa jawaban dari
2: siap. Yang pasti yang pertama apresiasi ada inovasi begitu ya, tapi betul. Di sisi lain ketika itu menghambat jalannya distribusi ataupun juga yang lain-lain, hal ini kemudian menjadi catatan tersendiri. Semua untuk kebaikan kan ya, untuk memperbaiki sistem. Baik, ada lagi Alvin?
0: Sejauh ini tidak ada, baru 1 itu.
2: Siap, baik. Terima kasih Alvin Wari, saya menuju redaksi Sumenep.

0: karena mobil tangki air dari PDAM, BPBD dan yang lain nggak bisa masuk.
1: Oh.
0: Nah ini yang perlu ada atensi khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Cuma konfirmasi kami untuk di Sapudi itu sudah bisa tertangani, sempat ada satu bantuan informasinya.
1: Baik,
0: cuma
1: baik.
0: Di Gili Raja ini.
1: Gili Raja ya.
0: Kita masih konfirmasi lagi nanti.
1: Okay. Ada keluhan yang masuk berarti ya?
0: Iya, ada keluhan yang masuk dari warga Ketukan itu. Yang menyampaikan sumur-sumur di sana kan pakai sumur. Sumurnya sudah mulai susut katanya. Biasanya mandi dua kali sehari, itu cuma sekali sehari gitu. Sesuai kebutuhan.
1: Saya pernah merasakannya lagi. Memang tidak nyaman begitu ya. Ini pasti akan mengeluh pastinya. Ketukan itu berarti kawasan mana Bang Ros?
0: Ketukan itu, desa Ketukan itu Kecamatan Gilgenteng. Jadi Gilgenteng. Di Gilgenteng itu kan ada dua, ada tiga pulau lah. Satu tidak berpenghuni. Kemudian yang kedua ada Gili Raja, Pulau Gili Raja, Kecamatan Gilgenteng. Sementara desa Ketukan ini ada Kecamatan Gilgenteng di Gilgentengnya. Jadi aksesnya itu dari Tanjung ke Pantai Sembilan.
1: Oke,
0: tetangganya di sana.
1: Baik, di sana ya laporannya masuk ya.
0: Yang masuk di sana. Baik. Kemudian yang kedua ada informasi juga ini. Sejak tadi pagi sekitar pukul 6 terjadi kemacetan katanya.
1: Di?
0: Kemacetan di Pantai Salope.
1: Oh, ini sudah saya duga kalau yang ini. Karena ada event kan kita.
0: Ada event. Ibu Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa, informasinya kan hari ini ada aksi lah di sana.
1: Iya. Ada bansos.
0: Jadi kemacetan lebih 1 km informasi, enggak tahu update.
1: Dari mana berarti ya?
0: Bisa dari arah barat, dari Bangkalan Sampang Pamekasan yang melalui jalur Pantura, atau bisa dari arah timur. Kita cari informasi nanti ya, ke tokoh masyarakat sana, mungkin ada akses terbaru di mana lokasi-lokasi yang bisa dijadikan jalur alternatif seperti itu. Tempatnya ada penelpon ini yang mau bergabung,
1: Mbak Es. Baik, sudah ada yang masuk ya. Terima kasih, Bang Ros. Saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo RRI. Selamat pagi. Halo RRI. Selamat pagi. Bapak atau Ibu sudah terhubung? Baik, halo. Halo. Baik. Kita coba terhubung lagi. Halo, selamat pagi. Halo, baik. Kita coba kondisikan di gatekeeper ya. Bersama dengan rekan Andi Jaya Purnomo. Sambil menantikannya, kita ikuti yang berikut ini.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
3: Banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.

Insinyur Charles Steinmetz hidup dengan keadaan kifosis bawaan. Kifosis merupakan suatu kondisi di mana tulang belakang tidak terbentuk dengan benar dan menyebabkan lengkungan ke depan. Mirisnya, karena kondisi ini sosok Charles digambarkan seperti kurcaci dan hampir ditolak ketika keluarganya berimigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Jika dahulu ia benar-benar ditolak, mungkin dunia akan rugi karena ia adalah seorang matematikawan yang brilian. Charles Steinmetz adalah rekan kerja Thomas Alva Edison di General Electric. Ia memiliki kontribusi penting bagi dunia teknik listrik karena dikenal sebagai sosok yang memecahkan pertanyaan tentang kehilangan daya. Penemuan lainnya ialah pengembangan arus searah dan arus bolak-balik pada listrik. Sekali

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang, Anda bisa mengikuti siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, kemudian juga bisa di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang ya pendengar. Jangan lupa Anda bisa hubungi redaksi kami di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumeneb, kemudian juga bisa di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. WA Halo RRI jangan lupa dicatat di 0811 334 5101. Saya sapa dari penelpon yang masuk ke redaksi Sumeneb. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya.
2: Ais.
1: Iya. Ini bersama dengan
2: Faisal Warid.
1: Oh, bentar. Saya pikir tadi penelpon. Oke, bersama dengan rekan Faisal Warid ini ya. Bagaimana, Warid? Siap, sudah ya? Siap ini ya, sudah ada di tempat yang tadi sempat dilaporkan masuk ke redaksi bahwa di kawasan Selopeng macet parah katanya. Informasinya seperti apa di sana?
2: Baik, Ais, dapat kami laporkan di kawasan wilayah Selopeng, di mana lokasi ini menjadi tempat atau pusat kegiatan kunjungan kerja Jatim 1 atau Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ke Kabupaten Sumeneb tadi. Gubernur tiba di Selopeng dan langsung melakukan peninjauan beberapa setan yang memang ikut melengkapi dalam kegiatan atau rangkaian kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur ke Sumeneb, di mana tadi diawali ke setan kegiatan sunatan atau khitanan massal secara gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan kemudian dilanjutkan ke beberapa stan baik UMKM maupun layanan pemerintahan atau pemelayanan publik yang digelar sejumlah organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Dan memang tadi di perjalanan dari Sumeneb, memang ketika mendekati area wilayah Selopeng sempat terjadi kemacetan, bahkan susah bagi masyarakat umum atau kendaraan lalu lintas yang melintas baik dari arah timur Selopeng ke barat maupun sebaliknya dari arah Ampunten atau Pasongsongan menuju perjalanan ke timur ke arah Selopeng, Dasu dan Manding dan sebagainya ke wilayah sekitarnya, karena memang kegiatan ini menjadi pusat di Selopeng ini menjadi pusat kegiatan kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur. Banyak kendaraan dinas atau kendaraan ukuran besar yang menjadi alat angkut beberapa peralatan atau stan yang memang diparkir di sekitar area Selopeng. Dan saat ini Ais, Gubernur Jawa Timur tengah meninjau mobil dental klinik yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut yang memang juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur, memberikan pelayanan kesehatan secara gratis seperti cek kesehatan mata dan sebagainya. Dan perlu diinformasikan pula tadi Gubernur sempat melakukan wawancara doorstop dengan wartawan. Tadi juga Gubernur menjelaskan soal agenda kegiatannya ke Sumeneb, di mana yang diawali dengan perjalanan laut menggunakan KRI dari Surabaya menuju kawasan wilayah pantai Selopeng dan sekitarnya. Dan di kapal juga sempat digelar diskusi mengenai Jawa Timur Gerbang Nusantara gitu. Dan tadi juga dijelaskan soal beberapa agenda kunjungannya di Sumeneb khususnya. Bahkan nanti akan melakukan bantuan menyalurkan bantuan air bersih ke beberapa titik di wilayah Kabupaten Sumeneb. Demikian, Ait.
1: Baik. Ya, Warid, sebelumnya, ini tadi kan ada keluhan yang masuk soal akses jalan masuk di kawasan Slopeng saat ini. Apakah kemacetan masih terus terjadi sampai sekarang? Apakah semakin padat pengunjung yang datang di sana?
2: Jadi memang tidak hanya para pejabat ya, masyarakat umum bahkan komunitas atau kelompok tertentu juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Gubernur Jawa Timur di Pantai Slopeng, sehingga Slopeng ini menjadi pusat kegiatan masyarakat saat ini, sehingga memang cukup sesak kendaraan yang melintas. Walaupun demikian, ada petugas dari kepolisian maupun dinas perhubungan termasuk Satpol PP yang mengurai atau mengatur jalannya lalu lintas di kawasan ini.
1: Baik, jadi memang sampai saat ini masih cukup padat ya. Jadi mungkin juga untuk masyarakat yang mau melintas di kawasan sana, berhati-hati karena kemacetan masih terjadi begitu ya, Farid?
2: Iya. Okay, baik. Untuk sementara macet atau
1: padat ya.
2: Masyarakat bisa mencari alternatif lain kalau misalnya ingin lebih cepat atau menghindari akses jalan di kawasan Slopeng, karena sejauh ini sampai nanti tetap akan menjadi pusat keramaian, sehingga sedikit menjadi kendala mobilitas masyarakat khususnya menggunakan kendaraan roda 4.
1: Baik, tapi ada petugas dari mungkin kepolisian atau satlantas yang ada begitu?
2: Iya,
1: terlihat kan?
2: Sejauh ini ada petugas kepolisian mulai titik awal kemacetan, bahkan sebelum masuk akses Slopeng sudah ada petugas satuan lalu lintas yang siaga di sana, mengatur bahkan ketika terjadi kemacetan para petugas juga melakukan pengaturan untuk memperlancar kegiatan arus lalu lintas.
1: Baik, terakhir sampai pukul berapa kira-kira, Warid, yang untuk diantisipasi masyarakat?
2: Iya, sejauh ini, Ait, kalau kita melihat rundown kegiatan yang dirilis oleh protokol Provinsi Jawa Timur sendiri, Pemprov Jawa Timur sendiri, untuk kegiatan di Slopeng nanti masih akan diperkirakan berakhir hingga menjelang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Karena setelah ini, peninjauan lokasi kegiatan cek kesehatan gratis dan beberapa stand lainnya, Gubernur juga akan melakukan penyerahan bantuan sosial dan tali asih pilar sosial Provinsi Jawa Timur dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur ke-81 juga.
1: Baik.
2: Dan nanti juga akan melakukan kunjungan ke beberapa titik khususnya di wilayah Kabupaten Sumeneb.
1: Siap, baik. Terima kasih informasinya, Faisal Warid dari Pantai Slopeng, venue dari puncak peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur. Selamat kembali bertugas, Warid. Ya, baik pendengar, kita menuju redaksi Sumeneb terlebih dahulu untuk update kembali sebelum kita ke Sampang. Ya, silahkan, ya. Rosikin yang terbaru.
3: Ini ada informasi kami tadi coba hubungi tokoh masyarakat di Slopeng, Mas Fahrul. Bahwa ada jalur alternatif ya, karena ini masih hingga pukul, tadi informasinya hingga pukul 13.
1: Okay.
3: Jadi masyarakat atau pendengar yang dari arah Bangkalan, Sampang, dan Pemekasan mau ke Sumeneb melalui jalur Pantura, di Simpang 3 Desa Slopeng, Simpang 3 Desa Slopeng yang dari arah barat, itu belok kanan.
1: Belok kanan ke arah
3: belok
1: mana itu?
3: Kanan ke arah Paminyaan, menurut warga sana Paminyaan, nanti akan tembus di Simpang 3 SMPN 1 Dasuk, sebelah baratnya kantor kecamatan.
1: Jadi mencari jalur alternatif yang nanti keluarnya di SMPN Dasuk begitu ya?
3: Itu sudah jalur nasional untuk ke Sumeneb.
1: Okay, baik.
3: Sementara yang dari arah Sumeneb itu bisa melalui jalur di Simpang 3 SMPN 1 Dasuk itu miri.
1: Ke kiri ya?
3: Nanti tembusnya di simpang 3 Pantai Selopeng. Simpang 3 Desa Selopeng itu arahnya itu sebelah barat, 1 km sebelah baratnya lokasi. Baik. Lokasi pantai. Jadi itu jalur alternatif yang ya. Bisa dilalui oleh warga. Atau kemudian yang saat ini ada di Sumenep dan akan menuju ke Bangkalan atau mau ke Pamekasan dan Sampang, yang melalui jalur Pantura diharapkan melalui di Lalangun itu ke arah barat melalui Desa Keles ke Ambunten. Jangan melalui jalur selatan di Rubaru karena hari ini hari Rabu ini hari pasaran di Rubaru. Kemungkinannya macet.
1: Ditambah dengan pasaran
3: di Rubaru jalur. Jadi di Pantura bisa melalui jalur tengah, jangan pakai jalur nasional Pantai Selopeng, jangan pakai jalur selatan Pantura di Kecamatan Rubaru, tapi pakai jalur Ambunten. Jadi di Lalangun ke arah barat, terus ke Kalpengan, tembus di Ambunten. Jadi di sana jalur yang aman untuk masyarakat di Kecamatan Ambunten.
1: Siap. Tadi informasinya dari siapa, Bang Ros?
3: Dari Fahrul.
1: Iya, terima kasih.
3: Fahrul, tokoh di
1: Pak Fahrul di kawasan Pantai Selopeng ya, beliau. Siap. Baik. Ya, terima kasih. Ada lagi update-nya?
3: Nanti kita akan update terkait dengan keluhan masyarakat di Gili Genteng. Kita akan coba tanyakan dulu ini ke Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Siap. Pak Kamiluddin, tapi orangnya masih minta waktu ini.
1: Oke, baik. Jadi sudah coba dihubungi, tapi masih belum bisa on air sekarang ya. Ditunggu nanti update-nya.
3: Oke.
1: Terima kasih. Rosikin, saya menuju rekan Alvin. Alvin?
4: Oke, Ais.
1: Iya, silakan update-nya Alvin dari kawasan Sampang.
4: Jadi kita berhasil mendapat tanggapan ya dari Pak Sudarmanto selaku Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang.
1: Siap.
4: Melalui voice note terkait dari keluhan Vicky Jiro, warga kota Sampang yang mengeluhkan aplikasi aduan MBG yang sering ngebug atau bermasalah.
1: Baik, ini berarti lewat voice note ya beliau bisanya, tidak bisa langsung on air. Coba kita dengarkan dulu penjelasan atau konfirmasi dari Pak Sudarmanto ya Alvin ya.
4: Ya, betul.
1: Baik, beliau menjawab apa yang dikeluhkan oleh Pak Vicky tadi ya di kawasan Sampang.
5: Dibikin sendiri aplikasinya banyak itu. Dan bisa langsung ke sana melalui aplikasi-aplikasi yang ada di Bigen. Kalau masyarakat pengen langsung klik di Bigen itu ketemu itu. Ini masih pembenahan karena ada sekitar 20 yang datanya belum masuk di laporan MBG. Minggu depan akan dikumpulkan lagi.
6: Jadi memang dan belum sempurna ya, Pak?
5: Ya, kuncinya semua sebagainya harus masuk di aplikasi itu.
1: Baik, saya menuju rekan Alvin. Alvin?
4: Oke.
1: Iya, mungkin bisa jadi, dijelaskan.
4: Oke, jadi menurut statement dari Pak Darmoto sendiri menanggapi aduan dari Vicky ini, dia mengatakan sebenarnya alasan dari kenapa aplikasi MBG khusus di Sampang itu masih bermasalah karena data dari SPPG itu ternyata belum masuk secara sempurna. Karena keterlambatan input data secara menyeluruh ini membuat sejumlah fitur pengaduan ini belum dapat merespon laporan masyarakat secara cepat dan akurat. Dengan adanya beberapa aduan ini, pihaknya berjanji di mana pengelola saat ini tengah berupaya untuk mempercepat proses sinkronisasi, tentu agar seluruh data SPPG segera terhimpun dalam satu server terpadu. Dan sambil menunggu pembenahan ini, Pak Darmanto juga tadi sempat menyebut jika masyarakat bisa langsung
1: ada ke
4: aplikasi
1: ya?
4: Aplikasi BGN pusat, di mana di BGN pusat tersendiri itu banyak aplikasi yang merupakan wadah dari pengaduan pada program tersebut, Ais.
1: Oke, baik. Sebentar, Alvin, yang perlu kita sedikit konfirmasi begitu ya. Kalau saya mendengar penjelasan Pak Sudarmanto tadi, artinya berarti masyarakat kan bisa langsung ke pusat atau bisa menggunakan aplikasi inovasi dari Pemkab Sampang. Cuma yang Pemkab Sampang ini masih ada permasalahan begitu ya, pembetulan lah, karena barusan dirilis. Bukan barusan, kata Alvin, sudah 1 tahun ya. Baik. Cuma yang menjadi pertanyaan, ketika mengadukan ke pusat, ini pasti kan dikurasi masuk ke Sampang begitu ya. Apakah benar ketika saya menyimpulkan kalau seandainya aplikasi yang dari Pemkab Sampang ini sudah sempurna, maka akan lebih cepat ditanggapi begitukah Alvin dengan tujuan dari aplikasi
4: itu
1: ini?
4: Itu adalah tujuan Satgas sendiri ya.
1: Oke.
4: Di mana bagian pusat sendiri sudah menyediakan, tapi agar lebih fast respon, makanya inovasi itu keluar dari Satgas CPG Sampangais.
1: Baik-baik.
4: Tapi ya karena masih banyak permasalahan, masyarakat sendiri itu mengkritik soal aplikasi tersebut, Ais.
1: Oke, berarti harapannya untuk yang dari harapan dari masyarakat yang tadi masuk ke redaksi, berarti ya kalau bisa menggunakan aplikasi sendiri begitu ya, yang ya, tapi dengan kualitas yang bagus agar bisa diperbaiki. Oke. Tapi satu lagi Alvin, yang masuk mungkin saya titip pertanyaan kalau nanti ngobrol lagi dengan Pak Sudarmanto ya. Kalau yang masuk ke aplikasinya Pemkab ini apakah juga bisa dipantau dari BGN pusat?
4: Untuk itu saya belum paham ya. Nanti, tapi kita coba nanti cek apakah admin itu akan sinkron ke pusat atau apa cuma sekedar sebatas jadi data di Satgas EBG setempat untuk menindaklanjuti atau laporan ke bagian pusat.
1: Siap-siap. Yang pasti biasanya ada laporannya juga ya.
4: Oke. Okay.
1: Yeah. Yang diharapkan masyarakat, yang penting masalah EBG ini bisa semakin fast respon begitu ya, kurang lebih. Terima kasih banyak Pak Feki tadi ya yang menyampaikan masukannya atau kritikannya melalui redaksi Sampang. Terima kasih Alvin. Ditunggu update lagi di sesi terakhir nanti, Alvin. Pendengar, ya pendengar, dan untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda, jangan lupa untuk telepon ke redaksi Sumneb di 662317 kode area 0328. Kemudian juga bisa Anda hubungi redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. Disimpan juga WA kami, WA Halo RRI, yang bisa Anda manfaatkan kapanpun, tidak harus menunggu kami on air di hari Senin, Rabu ataupun Jumat, yaitu 0811-3345-101. Lebih lengkap data Anda, maka lebih valid lagi dan memudahkan kami untuk menghubungi pihak-pihak terkait. Jadi silakan datanya bisa dilengkapi ya ketika kirim ke WA redaksi, baik itu kronologi teks kontekstualnya begitu ya, atau penjelasan kronologisnya, kemudian fotonya ataupun videonya. Nah, ini sangat penting untuk bisa disampaikan. Untuk Anda yang bertanya ke redaksi ataupun yang bertanya melalui WA, kenapa nih Halo RRI kok nggak ada di YouTube hari ini? Memang kita sedang ada event ya, pendengar. Untuk Anda yang mungkin mengikuti kegiatan di Pantai Solpeng, kami juga punya mini studio di sana, ada booth khusus RRI, jadi ada rekan-rekan visual yang ada di sana, sehingga hari ini kita libur dulu untuk YouTube-nya, tapi tenang saja, Anda masih bisa mengikuti melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa, Anda bisa download aplikasi RRI Digital dari manapun Anda berada, bisa memantau siaran Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
2: You lose.
1: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
6: Sesi terakhir di Halo RRI edisi hari ini pendengar, dan ada informasi terbaru dari redaksi Sumenep, konfirmasi soal apa yang tadi dikeluhkan oleh Pak Rahman di kawasan Gili Raja. Saya kembali ke Rosikin di redaksi Sumenep. Ya, seperti apa Rosikin untuk konfirmasinya?
7: Ya, karena kan apa di Gili Raja itu biasanya kan setiap saat masyarakat itu bisa langsung ambil wudhu, bisa langsung mandi karena airnya susut dan tidak bisa mendatangkan dari luar. Baru 2 hingga 3 hari itu bisa disedot pakai pompa air.
6: Oh,
7: karena di sana
6: ya,
7: pakai sumur. Ya, pakai sumur. Rata-rata sumur, tidak ada sumber di sana. Kalau untuk kebutuhan minum itu biasanya beli air kemasan, dan kita konfirmasi ke Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bapak Kamiluddin.
6: Bisa langsung terhubung ke studio atau beliau kirimkan?
7: Pak Kamiluddin itu tadi mengirimkan voice note, karena yang bersangkutan juga hadir ke acara di Salopeng, acaranya Ibu Gubernur.
6: Siap. Jadi beliau mengirimkan voice note penjelasannya atau tanggapannya begitu ya. Baik, kita akan putarkan terlebih dahulu penjelasan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumenep, Bapak Kamiluddin.
8: Sampai saat ini Gili Genting belum ada permintaan. Jika ada nanti kita usahakan membeli di tempat itu yang memang memungkinkan ada sumber mata airnya. Seperti di Kecamatan Gayam. Jadi kita langsung beli di Kecamatan itu.
6: Baik, jadi skemanya seperti itu ya untuk
7: seperti itu ya.
6: Iya, untuk bantuan di kawasan Gili Genting ataupun Gili Raja begitu ya.
7: Jadi tidak tidak harus membawa mobil tangki dari Sumenep, nyebrang kapal kemudian nyebrang ke pulau.
6: Tapi mencari sumber yang ada di sana, kemudian ya, itu yang menjadi dropping airnya begitu ya.
7: Tadi juga ada pesan singkatnya ini bahwa nanti pembiayaan pakai mobil yang ada di lokasi di gunung-gunung seperti itu. Jadi pakai mobil yang ada di sana, kemudian segala pembiayaannya ditanggung oleh BBBD. Sama kalau ada bantuan, katanya dia silakan menyampaikan permohonan melalui kepala desa, camat. Nanti segala prosesnya, pembiayaannya akan ditanggung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6: Jadi sudah jelas ya dari Pak Kamil tadi menyampaikan jika ada permintaan maka akan segera ada dropping air begitu ya.
7: Jadi seperti itu.
6: Silakan Pak Rahman di kawasan Gili Raja yang tadi menyampaikan keluhannya bisa berkoordinasi dengan pemerintah desa ataupun juga kecamatan ya yang kemudian mengajukan dropping air bersih ke BBBD. Ada lagi Rosin terakhir?
7: Untuk sementara cukup.
6: Siap.
7: Ini cuma ada informasi. Informasinya ini kemacetan sedikit biasa terjadi di Perinduan. Sekarang hari pasaran juga.
6: Jadi
7: sekarang semua jalur selatan Perinduan Pasaran, jalur utara bukan pasar di jalur tengah Pantura Pasaran. Di utara itu jalur karena ada giat
6: event
7: gubernur ya.
6: Karena ada kegiatan pusatnya di Slopeng.
7: Tapi sudah bisa terurai biasalah.
6: Iya.
7: Artinya
6: rutinitas ya.
7: Rutinitas itu. Setiap hari pasaran seperti itu.
6: Iya. Siapa sih yang berharap macet kan tidak ada. Cuma ya itu tadi ya. Terus bersabar memang.
7: Direncanakan. Misalnya hari ini hari Rabu, di Rubaro Pasaran, di Peragaan Pasaran. Jadi direncanakan, biasanya misalnya 15 menit, setengah jam biasanya macet. Kalau punya kegiatan, acara yang berkaitan dengan waktunya harus on time, memang harus direncanakan lebih awal seperti itu.
6: Terima kasih Bang Ros.
7: Baik, terima kasih.
6: Iya, saya menuju rekan Alvin terakhir. Alvin, silakan Alvin terakhir update-nya.
9: Ya, untuk aduan sendiri sejauh ini tidak ada ya, Is.
6: Siap.
9: Tadi cuma kita mendapat laporan soal aplikasi banking yang bermasalah.
6: Sudah.
9: Namun sedikit menjembatani pesan dari BPPD Sampang, Is.
6: Ya.
9: Pada saat ini kan di Sampang khususnya, terutama di wilayah Pantura, kita mengalami cuaca ekstrim dan BPPD Sampang sendiri ini dengan bersinergi dengan beberapa lintas sektoral itu terus memberikan bantuan air bersih ke beberapa lokasi. Dan tentunya BPBD sendiri meminta kepada masyarakat bagi yang merasa atau belum mendapat bantuan air bersih untuk segera menghubungi BPBD atau juga bisa melalui Halo RRI ya.
6: Siap,
9: mengirim aduannya.
6: Nah, ini bisa.
9: Kita pasti jembatani karena BPBD sama sendiri ini terus berkoordinasi dengan salah satunya ke pihak Pemdes juga dan juga RRI. Tentunya untuk mengetahui lokasi-lokasi yang hingga saat ini belum terjamah mendapat bantuan air bersih air begitu.
6: Baik, jadi bisa tidak hanya bisa melalui dua jalur, bisa koordinasi ke pemerintah desa atau tingkat RT, kemudian menuju desa, kecamatan kan seperti itu ya biasanya Alvin.
9: Betul.
6: Ya. Atau bisa langsung ke redaksi Sampang begitu ya berarti.
9: Betul lah, Is.
6: Sudah mendapatkan izin atau koordinasi bersama dengan BPBD Kabupaten Sampang untuk Halo RRI di redaksi Sampang begitu ya. Kurang lebih.
9: Betul.
6: Silakan pendengar. Oh ya Alvin, sedikit lagi Alvin. Soal BBBD Sampang kapan hari itu pernah mengkonfirmasi soal keterbatasan anggaran di masalah dropping air bersih ini. Apakah terselesaikan? Sudah ada solusi terkait
9: untuk
6: itu?
9: Untuk keterbatasan anggaran memang itu seperti apa ya? Seperti masalah klasik ya.
6: Iya.
9: Tapi kalau kita pantau bantuan air bersih itu terus diusahakan maksimal karena adanya sinergitas.
6: Siap.
9: Salah satunya dengan beberapa OPD terkait.
6: Pihaknya.
9: Salah satunya Polres Sampang, guys. Polres Sampang baru-baru ini juga membantu mengatasi kekeringan dengan memberikan bantuan air bersih juga.
6: Baik.
9: Dan kabar baiknya tadi sempat kata Bang Ros ada kendala di Sumenep soal akses ya yang jadi kendala. Kita sebenarnya beberapa waktu pernah mencoba mengkonfirmasi ke BPBD apakah juga mengalami hal serupa. Dan pihak BPBD secara tegas mengatakan kalau sejauh ini keterbatasan akses yang dan medan yang sulit itu tidak menjadi kendala utama dari BPBD karena mereka terus mencari cara agar bantuan air bersih itu sampai ke lokasi yang tersalurkan.
6: Baik, ya. Semoga kendala-kendala yang terjadi di 4 kabupaten kota di Madura ini bisa teratasi ya, terutama soal mengatasi masalah kekeringan yang kita tahu kawasan kita ini tercatat sebagai salah satu kawasan di Jawa Timur yang kering kritis begitu ya Alvin ya. Baik. Ya, betul. Terima kasih banyak Alvin Nuari dan juga rekan-rekan di redaksi Sampang maupun di Sumenep. Pendengar dan juga untuk Anda yang sekali lagi punya aduan keluhan, jangan ragu, silakan WA di 0811-3345-101. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
3: Pendengar program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun 2026, Kabupaten Pamekasan menyasar Desa Jarin, Kecamatan Pademau. Dalam perbukaan TMMD, Bupati Pamekasan Khalilur Rahman mengatakan, program tersebut menunjukkan TNI dan masyarakat tidak ada jarak termasuk dengan pihak kepolisian. Menurut Bupati Khalil, semua instansi vertikal menyatu dalam satu tujuan dan satu perjuangan. Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Kav Agus Wibowo Hendra Tumoko menyampaikan, program yang berlangsung selama satu bulan ini menyasar pengaspalan jalan, pembuatan tanggul penahan tanah, pembangunan sumur bor, dan perbaikan rumah tidak layak huni. Sementara itu, Kepala Desa Jarin Mosaki menyambut baik pelaksanaan TMMD di wilayahnya. Ia menilai sasaran program TMMD dapat mendongkrak produktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat setempat. Karena itu pihaknya siap mengerahkan masyarakat untuk membantu proses pembangunan dan siap merawat setelah pembangunan. Selain pembangunan infrastruktur, TMMD itu juga melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Pendengar, Rektorat dan Pengurus UKM Olahraga Universitas Wiraraja Unija Sumenep secara resmi melepas tim voli putra untuk berlaga dalam ajang Liga Voli Mahasiswa 2026 Zona Timur Surabaya Series. Prosesi pelepasan kontingen tersebut dilaksanakan dengan hikmat di depan Masjid Agung Sumenep menjelang keberangkatan tim menuju lokasi pertandingan di Gor Unisa Surabaya. Ajang kompetisi antar perguruan tinggi tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Pembina UKM Olahraga Unija Sumenep Isyanto menyatakan bahwa jajaran pelatih dan pemain datang dengan kepercayaan diri tinggi serta menargetkan hasil tertinggi pada turnamen tahun ini. Mengingat persiapan yang dilakukan juga sangat matang, sejak bulan lalu bahkan uji tanding rutin dikelar. Pada babak fase penyisihan grup LFM 2026 Juana Timur, tim Unija Sumenep dipastikan tergabung di Pool B dan akan bersaing ketat melawan tim voli UNP Kediri serta STKIP Pacitan. Isyanto optimis anak-anaknya asuhnya mampu melewati laga penyisihan grup dengan hasil maksimal berkat kedisiplinan dan porsi latihan intensif yang telah dijalani.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi secara resmi memperkenalkan Sekolah Garuda pada 8 Oktober 2025. Program ini merupakan sebuah inisiatif terpadu yang terdiri dari dua skema utama, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Keduanya dirancang secara sinergis untuk meningkatkan kualitas dan memperluas keseimbangan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Sampai tahun 2029 akan dibangun 20 sekolah Garuda baru. Pada tahun 2025, 4 sekolah dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026-2027. Kemudian, diharapkan terbentuk 80 sekolah Garuda Transformasi hingga 2029. Sekolah Garuda berdiri di atas 3 pilar utama, yakni penyeimbang akses bagi seluruh anak bangsa agar dapat berprestasi, inkubator pemimpin untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, terutama di bidang sains dan teknologi, serta pendidikan berkualitas yang menyatu dengan pengabdian masyarakat. Sekolah Garuda baru akan dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Sedangkan, Sekolah Garuda Transformasi dikembangkan dari SMA atau MA yang telah ada untuk memperkuat potensi unggul para siswanya, agar mampu menembus kampus terbaik dunia. Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekedar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Dengan model sekolah berasrama, kurikulum berstandar internasional, dan fokus pada pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi pemimpin dan inovator yang holistik, berdaya saing global, dan siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.

0: Pelaporan terkini, pelaporan terkini.
1: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa membuka kegiatan bakti sosial kesehatan di Pantai Selopeng, Kabupaten Sumenep dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Kegiatan ini meliputi hitanan masyal, pemeriksaan kesehatan umum, serta pemeriksaan gigi dan mulut bagi masyarakat. Berikut laporan langsung Muhammad Ali. Ali, silahkan.
2: Ya, baik pendengar, saat ini Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa membuka kegiatan bakti sosial langsung bidang kesehatan dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang berpusat saat ini di Pantai Salopeng, Kabupaten Sumenep pada 14 Oktober 2026. Dan kegiatan bakti sosial ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Jawa Timur mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan warga kawasan pesisir. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 163 anak mendapatkan layanan hitan masal. Selain itu juga disediakan pemeriksaan kesehatan umum dan cek kesehatan gratis bagi 200 orang, serta pemeriksaan gigi dan mulut bagi 100 orang. Dengan demikian, total sasaran pelayanan dalam bidang kesehatan kegiatan ini di bakti sosial mencapai 463 layanan kesehatan. Pelaksanaan kegiatan juga melibatkan sejumlah rumah sakit, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, TNI Angkatan Laut, Ikatan Alumni Universitas Airlangga, serta Persatuan Dokter Indonesia di Persatuan Dokter Gigi Indonesia di Kabupaten Sumenep. Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berharap masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan kegiatan kesehatan, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Usai pembukaan, Gubernur Hofifah saat ini dijadwalkan akan menyerahkan bingkisan secara langsung nantinya di tenda hitan yang bersebelahan di panggung cek kesehatan gratis di Pantai Salopeng. Dan saat ini juga pendengar, Gubernur juga akan menyerahkan alat alsintan di untuk petani di kawasan sekitar Pantai Salopeng. Dari Kabupaten Sumenep, Pantai Salopeng, Muhammad Alim laporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Muhammad Ali atas laporannya yang sudah disampaikan barusan dari Pantai Selopeng mengenai tentang Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa membuka kegiatan bakti sosial kesehatan di Pantai Selopeng, Kabupaten Sumenep dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Oke, yang pastinya masih di Pro 1 Kanal Farabasi dan Inspirasi.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

0: kadang masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan gitu. Jadi teman-teman itu harus mulai sadar, mulai mawas dan mulai waspada sejak dini, terutama mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Itu sudah mulai metabolismenya berubah, kemudian elastisitas dari pembuluh darah juga sudah mulai berubah. Jadi yang biasanya dulu fit, segar, bugar setiap hari, kalau sudah 40 tahun ke atas, jegetedung katanya itu sudah mulai linu-linu, encok. Sudah mulai berteman dengan minyak kayu putih, fresh care, dan lain sebagainya.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Yang pastinya siang hari ini saya akan membahas tentang tema pekerja migran dalam berbahaya, mengenali modus perdagangan orang sejak dini. Pedagang bekerja ke luar negeri menjadi harapan banyak orang yang memperbaiki yang pastinya kehidupan ekonomi keluarga, gaji yang lebih besar, kesempatan memperoleh pengalaman, dan keinginan membangun masa depan membuat banyak masyarakat tertarik mencari pekerjaan di negara lain. Namun di balik harapan tersebut terdapat ancaman serius yang tidak boleh diabaikan, yaitu tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kejahatan ini menjerat siapa saja, termasuk mereka yang awalnya hanya ingin mencari nafkah secara halal dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang perlu diwaspadai pendengar, perdagangan orang tidak selalu diawali dengan penculikan atau kekerasan. Praktik ini bisa memulai dari tawaran pekerjaan yang tampak meyakinkan, janji gaji tinggi, proses keberangkatan yang mudah, bahkan ajakan dari orang yang sudah dikenal. Korban seringkali baru menyadari bahwa setelah berada dalam situasi yang sulit, mereka mungkin mengalami penipuan pekerjaan, pemotongan gaji secara tidak wajar, pembatasan kebebasan, hingga pemaksaan untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Karena itu, mengenali modus perdagangan orang sejak dini merupakan langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama ini memahami bahaya perdagangan orang. Saudara pendengar, perdagangan orang adalah kejahatan yang menjadikan manusia sebagai objek eksploitasi demi keuntungan pihak lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui cara-cara dilarang dengan tujuan eksploitasi atau yang mengarah pada eksploitasi. Dalam konteks bekerja migran Indonesia, korban dapat dijanjikan bekerja sebagai pekerja rumah tangga, karyawan pabrik, pekerja perkebunan, awak kapal, atau jenis pekerjaan lainnya. Akan tetapi pekerjaan yang dijanjikan belum tentu sesuai kenyataan. Ada korban yang justru dipaksa bekerja tanpa upah layak, mengalami kekerasan terjerat utang, atau tidak diizinkan meninggalkan tempat kerja. Sebagian korban juga mengalami pemahaman paspor, pembatasan komunikasi dengan keluarga, serta ancaman apabila berusaha melarikan diri atau meminta pertolongan. Kondisi tersebut dapat membuat korban merasa tidak memiliki pilihan. Mereka takut kehilangan penghasilan, khawatir terhadap keselamatan keluarga, atau tidak memahami cara memperoleh perlindungan. Penting dipahami bahwa tidak semua masalah tenaga kerjaan merupakan perdagangan orang. Namun ketika terdapat indikasi penipuan, pemaksaan, penyalahgunaan kerentanan, dan tujuan eksploitasi, masyarakat perlu segera meningkatkan kewaspadaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur lanjutkan kegiatan dengan mengunjungi stan dan sapa masyarakat. Berikut laporan langsung Muhammad Ali. Ali, silahkan.
1: Ya, baik pendengar, saat ini Gubernur Jawa Timur sudah melakukan sapa masyarakat di stan. Dan saat ini pendengar, Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indah Parawangsa, berada langsung di stan pembagian bantuan bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jawa Timur untuk sejumlah ibu hamil, balita, serta pedagang di Kabupaten Sumeneb. Dan pembagian tersebut untuk balita sendiri diberikan 18 balita untuk bantuan, dan untuk bantuan ibu hamil mencapai 18 paket. Dan untuk rombong, berupa rombong yang diberikan kepada pedagang di Kabupaten Sumeneb ini hanya mencapai 5 orang. Dan selain itu pendengar, saat ini Ibu Gubernur Jawa Timur melakukan kunjungan ke sejumlah stan untuk salah satunya Lomba Mewarna dan Omat Rapi di Salopeng, Kabupaten Sumeneb, untuk melakukan sapaan akrab kepada masyarakat Kabupaten Sumeneb. Dan perlu pendengar ketahui saat ini Gubernur Jawa Timur untuk melakukan Gubernur Jawa Timur itu melakukan penyerahan aspal gratis ke pemerintah Kabupaten Sumeneb dan yang diserahkan langsung di Pantai Salopeng, nantinya untuk memperbaiki jalan-jalan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dan tidak hanya itu, kegiatan bantuan, kegiatan ini dalam rangka Hari Jadi Jawa Timur ke-81. Dan saat ini terpantau banyak masyarakat yang berkumpul untuk memasuki ruang puncak kegiatan Hari Jadi Jawa Timur ke-81 di Kabupaten Sumeneb. Dan tentunya tadi juga Gubernur juga menyampaikan pesan dan kesan kepada masyarakat melalui studio mini yang ada di studio mini RRI yang ada di Pantai Salopeng. Dan demikian laporan dari Muhammad Ali terkait Hari Jadi Jawa Timur 81 di Pantai Salopeng, Kabupaten Sumeneb. Dari Pantai Salopeng, Muhammad Ali melaporkan kembali ke studio.
2: Sumeneb siang ini.
0: Baik, terima kasih Muhammad Ali. Baru saja pendengar, itu tadi laporan mengenai tentang Gubernur Jawa Timur lanjutkan kegiatan dengan mengunjungi stan dan sapa masyarakat. Itu tadi laporan langsung dari reporter kami Muhammad Ali.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi PDR. Selanjutnya tepat pukul 11 kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: awal informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Neymar with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan Santero Stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya
2: sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami. Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI,

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lise Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champion dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisung Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set poin pada set pertama.

0: 71. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, perjuangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Suarez kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gea yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Kiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Nia Abdul Litilole.
1: Dan kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tandingnya.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan

0: di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari AFC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat. Kondisi keamanan ini seperti apa? Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
0: Sementara itu sebelumnya pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nirab Dulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Dan Erick Thohir berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2.

Penyelenggaran pesona sekali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesonas kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesonas sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: Dengar puncak kegiatan Sapa Bansos dan Bakti Sosial yang dipusatkan di Pantai Selopeng, Kabupaten Sumenep dilakukan dengan penyerahan bantuan kepada penerima manfaat. Selengkapnya dilaporkan langsung oleh reporter Supriyadi. Supriyadi, silahkan.
1: Benar, dari Pantai Selopeng diinformasikan bahwa pada hari ini merupakan kegiatan Sapa Bansos dan Bakti Sosial yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini juga dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur bersama. Dan pada kegiatan ini hadir langsung Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bersama seluruh jajaran, dan pada siang hari ini merupakan puncak dari Sapa Bansos dan Bakti Sosial yang akan dilakukan berbagai kegiatan bantuan sosial dan penyaluran bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep. Salah satunya bantuan yang diserahkan yakni bantuan alat atau mesin pertanian, bantuan program pembinaan jalan Kabupaten Sumenep, bantuan etalase jualan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas, bantuan program pemberdayaan nelayan, bantuan sosial kepada lansia, dan juga ada bantuan-bantuan seperti halnya kesiapsiagaan bencana. Dan selain di Pantai Selopeng

dan diagendakan setelah kegiatan ini, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa akan juga melakukan peletakan batu pertama bantuan rumah bagi masyarakat yang tidak mampu atau penerima manfaat, dan ini ada 3 titik. Selain itu juga akan penyaluran bantuan air bersih, khususnya bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Batu Putih. Dan pantauan RR lapangan, saat ini Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa sedang memberikan ataupun menyalurkan bantuan kepada penerima manfaat yang telah hadir ke lokasi, khususnya yang berada di Pantai Selopeng Kabupaten Sumeneb. Dan memang berbagai bantuan yang disalurkan ini mayoritas berkaitan dengan bantuan sosial ataupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan tadi juga disampaikan oleh panitia pelaksana untuk kegiatan dalam momentum dan bakti sosial dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur ini ada sekitar 17 miliar. Dan ini juga untuk berbagai kegiatan, berbagai bantuan yang ada di Provinsi Jawa Timur, termasuk juga Kabupaten Sumeneb. Dan ini juga telah dilakukan penyerahan bantuan oleh Gubernur Jawa Timur, didampingi oleh Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb, Haji dan mendengar RRI, saat ini memang kegiatan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur banyak dilakukan di Kabupaten Sumeneb. Dan tadi untuk di khususnya di Pantai Selopeng ini ada beberapa kegiatan dan ini langsung ditinjau oleh Gubernur Jawa Timur, diantaranya hitanan massal gratis dan cek kesehatan gratis serta cek kesehatan gigi dan mulut, peninjauan tenda basnas, penyerahan alkitab, peninjauan mobil IKD, peninjauan mobil literasi, peninjauan jalan dukungan psikososial dan panggung bermain anak, juga tadi dilakukan peninjauan ke Omas Rafi, peninjauan UMKM Pantai Selopeng, dan juga penyerahan bantuan aspal. Dan memang kegiatan-kegiatan dalam momentum hari peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur ini, tadi disampaikan juga banyak dilakukan Kabupaten Sumeneb, ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk pemerataan dalam penyaluran bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan selain seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa kegiatan ataupun bantuan yang juga akan dilakukan di luar area Pantai Selopeng ini, yakni peletakan batu pertama untuk bantuan rumah serta peninjauan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga dan menjaga daya masyarakat, juga akan nanti dilakukan penyerahan beasiswa dan sikap oleh Gubernur Jawa Timur kepada siswa ataupun lembaga pendidikan di tingkat sekolah menengah atas negeri yang ada di wilayah Kota Sumeneb. Dan saat ini kembali ke lokasi di mana tempat saya berada saat ini, yakni lokasi dan dalam penyerahan bantuan. Bantuan-bantuan terus disalurkan kepada penerima manfaat yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur. Dan saat ini juga tengah dilakukan foto bersama setelah penyerahan bantuan baik dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun juga pihak-pihak terkait, karena dalam kegiatan hari ini khususnya penyerahan bantuan sosial di wilayah Kabupaten Sumeneb, pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, karena bantuan-bantuan ini juga melibatkan banyak pihak pendengar agar penyalurannya lebih merata dan dapat juga menyasar berbagai pihak. Dan dapat digambarkan saat ini cukup padat, cukup banyak penerima manfaat yang berkumpul untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan bantuan-bantuan sosial yang dilakukan. Dan untuk di Pantai Selopeng sendiri, memang kegiatan yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai dengan rencana, karena apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sangat dimatangkan sejak jauh hari, termasuk dengan melibatkan banyak pihak. Dan saat ini bisa kami gambarkan penyaluran bantuan kembali dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, para menteri manfaat, dan ini
Warna dan dua Surabaya dan Jawa Timur yang akan menyerahkan bantuan kepada penerima manfaat. Dan juga kami sempat berbincang dengan berbagai pihak mengenai kegiatan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini. Banyak masyarakat berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dapat rutin dilakukan karena sangat memberikan manfaat kepada penerima di Kabupaten Sumenep. Dan selain bantuan-bantuan sosial, masyarakat juga berharap bantuan-bantuan ini tidak dilakukan di satu titik, tapi banyak titik di Kabupaten Sumenep. Karena memang Kabupaten Sumenep tidak hanya terdiri dari daratan, namun juga banyak kesulitan. Nah, saat ini bantuan yang diberikan oleh Armada Jawa Timur ini merupakan bantuan kepada para nelayan. Bantuan ini untuk bagaimana dimanfaatkan sebaik mungkin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi nelayan yang ada di pesisir utara Kabupaten Sumenep. Ini penyaluran bantuan terus dilakukan karena memang banyak macam bantuan yang akan disalurkan pada kegiatan hari ini, yakni dalam momentum bantuan tanpa bansos dan bakti sosial hari jadi ke-81 Provinsi di Jawa Timur. Dan pendengar, kita mengulas apa tadi yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Sumenep. Ini permintaan, termasuk juga permintaan dari pemerintah daerah, bantuan-bantuan seperti ini dapat terus dilakukan. Dan tadi juga Wakil Bupati Kabupaten Sumenep menyinggung bagaimana bantuan tidak hanya fokus kepada bantuan-bantuan yang bersifat langsung kepada masyarakat, namun juga ada perhatian terhadap peningkatan kelaikan jalan yang ada di Kabupaten Sumenep, sehingga juga dapat bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik perbaikan maupun pembangunan jalan yang sangat tentunya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dan ini jika jalan diperbaiki, maka mobilitas termasuk pergerakan ekonomi akan dirasakan lebih meningkat oleh masyarakat di Kabupaten Sumenep. Ini untuk bantuan agar dilakukan bersama sebagai penanda simbolis bahwa kegiatan sama bantos dan bakti sosial hari jadi kesempatan dilakukan sesuai tingkat yang baik pendengar kegiatan ini bantuan terus diberikan secara bergilir juga tadi diberikan pada kelompok nelayan saat ini sudah bagi masyarakat penerima lainnya karena banyak hal-hal yang disampaikan dapat diberikan baik masyarakat penerima manfaat untuk kemajuan pengembangan daerah juga bagi masyarakat disabilitas yang tadi mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya ini penyerahan bantuan dilakukan kepada pelaku usaha khusus dan rata-rata ini ibu-ibu yang menerima bantuan dan ini sudah bersiap menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti yang saya sebutkan tadi, bantuan yang disalurkan di Kabupaten Sumenep biasanya mencapai belasan miliar rupiah. Selain dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, penyaluran bantuan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah Kabupaten Sumenep dan juga perangkat-perangkat lain seperti halnya Basnas, dinas sosial dan banyak hal. Selain bantuan sosial, untuk memperlancar setiap kegiatan di Pantai Selopang ini, tampak juga petugas dari Dinas Lingkungan Hidup maupun tim dari Pramuka ini ikut secara aktif memberikan kenyamanan, salah satunya kegiatan pembersihan sampah yang ada di setiap sudut Pantai Selopang. Jadi dapat kami gambarkan juga
ada sampah yang berdarah, kita langsung ditangani. Artinya kebersihan di lokasi acara, kebersihan di pasar Sopeng dipastikan dapat terjaga yang dilakukan oleh dinas DNA maupun tim dari pramuka yang ada di Kabupaten Sumedang. Dan kembali kepada penyaluran bantuan, pendengar, saat ini bantuan telah disalurkan dengan dilakukan bersama sebagai simbolis sebagai puncak dari penyaluran bantuan setiap kepada ibu-ibu untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Dan kita juga akan tunggu penyaluran bantuan berikutnya. Ini akan dilakukan oleh panitia dan tentunya ini dilakukan secara bergilir kepada setiap masyarakat atau penerima manfaat yang hadir dalam kegiatan sampah bansos sosial hari jadi Provinsi Jawa Timur. Dan ini saat ini akan disalurkan bantuan bedah rumah kepada para penerima manfaat. Kita tunggu ada berapa penerima manfaat yang akan mendapatkan bantuan khususnya dalam program bedah rumah yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika sesuai dengan pantauan kami mendengar ada sekitar 4 dipanggil ke depan untuk mendapatkan bantuan secara simbolis oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan juga tampak semangatnya penerima manfaat hadir untuk menerima manfaat. Dan bantuan yang diberikan ini masing-masing sebesar 25 juta rupiah. Dengan dan setiap penerima manfaat ini akan mendapatkan uang pembangunan dan juga modal usaha. Oh, jadi ini campuran, ada selain simbolis bedah rumah, ada untuk pengembangan usaha. Ada 4-6 penerima manfaat yang mereka berada di depan untuk menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan memang karena tidak hanya membanggakan, tidak hanya membahagiakan, namun juga harum karena bantuan-bantuan ini menjadi harapan bagi penerima manfaat pengembangan usaha, baik untuk pembangunan rumah dan lain sebagainya, karena selama ini upaya-upaya dari pemerintah yang terus digiatkan tentu perlu dukungan dan perlu secara bertahap. Dan juga kami akan membacakan berbagai kegiatan bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, di antaranya bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan program pembinaan jalan kabupaten, bantuan etalase jualan, alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas, bantuan program pemberdayaan BUMDes, program desa berdaya, program yatim puspa, dan bantuan pemberdayaan desa. Kemudian bantuan program pemberdayaan nelayan, bantuan sosial kepada lansia, bantuan kewirausahaan inklusif produktif atau KIP Putri Jawara, ada juga bantuan modal usaha dan bedah rumah, kemudian ada zakat produktif dan bantuan pendampingan PKH Plus serta tali ASI yang akan disalurkan pada kesempatan hari ini, pendengar. Dan bagaimana kelanjutan dan bagaimana tahapan mengenai penyaluran bantuan sosial dan apa nanti yang akan disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, pesan-pesannya dan apa yang akan dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depannya, tentu kami akan update terus, akan kami sampaikan secara langsung dari Pantai Selopeng, Kabupaten Sumedang. Demikian, saya Supradi, kembali ke studio.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

kadang masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan gitu. Jadi teman-teman itu harus mulai sadar, mulai mawas dan mulai waspada sejak dini, terutama mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Itu sudah mulai metabolismenya berubah, kemudian elastisitas dari pembuluh darah juga sudah mulai berubah. Jadi yang biasanya dulu fit, segar, bugar setiap hari, kalau sudah 40 tahun ke atas, ceketedung katanya itu sudah mulai linu-linu, sudah mulai berteman dengan minyak kayu putih, fresh care, dan lain sebagainya. Gitu.

Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti sambutan Gubernur Hovifah Indar Parawansa yang akan dilaporkan oleh reporter kami, ada Supriyadi. Supriyadi, silakan laporan Anda.

0: Baik, selanjutnya kita akan ikuti sambutan Gubernur Hovifah Indar Parawansa. Berikut laporan Supriyadi. Supriyadi, silahkan.
1: Dengar dari Partai Sopeng Kabupaten Gunam dalam rangkaian sama bansos bakti sosial oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika kita tadi telah memaparkan bagaimana

pemerintah Provinsi Jawa menggerakkan berbagai bantuan sosial saat ini. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memberikan sambutan bagaimana program untuk kegiatan sahabat bansos dan bantuan sosial dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Dan berikut kita ikuti sambutan dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa.

Rombongan dari Pemro, dari OPD, dari Relawan 425. Salah satu di Gereja Jawa yang mungkin dimaksud masjid Nasada Alasan. Diskusi tentang gerbang baru Nusantara. Kita ingin mempersendirinya program pembangunan di Jawa Timur, kerja keras, kerja profesional, kerja penuh integritas. Kami juga di sini mohon doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan hasil-hasil pembangunan ini mantap. Lalu alam Nabi Muhammad

yang kemudian kita diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada nama Allah seperti yang tadi saya baca. Boleh sekali lagi?

Selanjutnya dari kita hormati dan Din, Bapak Bapak Selanjutnya Sumatera, Terima Bapak Bapak Bapak Indra Arsada. Terima kasih dan juga Kajari Sumatera yang terhormat Bapak Nisya Kutin Bapak Bapak. Terima kasih juga Sekda Bapak Bapak Sumatera. Yang terhormat Bapak Agus Nisya Kutin Bapak Bapak. Terima kasih. Dan

0: Karena Timur Timur kami kerjanya tak sebuah bet. Beliau sangat dicintai oleh orang-orang sosial. Boleh saya sebut tapi yang kompak ya. Pertama JST. Ya begini semua JST. Kompak ya. JST. Kami lagi JST. Badan Koordinasi JST itu Jatim Social Care. Mereka lah yang melakukan outreach penjangkauan dari banyak kasus. Terima kasih. Tagana, mana Tagana? Berdiri, berdiri Tagana. Tagana, Aluri! Sekali lagi, Aluri! Terima kasih. PKSK mana? Berdiri, kompak. PKSK! Sekali lagi, Tegangga. Kerja keras, insya Allah bisa. Terakhir, terserah panjangnya pendamping sosial ini kontak ganti namanya. Karena kontak ganti, lalu mereka punya jargon kontak ganti. Penting panjang kerja keras, akan panggung sosial dan pandangan sosial. Sama ini juga ini satu kata aja, mau bilang sih, mau bilang apa. Nanti ya. Siapa? Pandangan sosial. Namanya bola balik ganti. Dari pusat. Ketika namanya ganti, jargonnya ganti. Tapi yang jelas kerjanya luar biasa. Terima kasih. Dan juga kawan-kawan dari OPD Pemprov Jawa Timur, dari BUMD, semuanya terima kasih. Kepala OPD Sumeneb juga terima kasih. Juga seluruh penerima manfaat bantuan sosial terima kasih. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari jadi provinsi yang ke-81. Doakan Jawa Timur aman. Doakan Jawa Timur damai. Doakan masyarakat Jawa Timur hidup rukun. Doakan masyarakat Jawa Timur bahagia sejahtera. Masyarakat Indonesia bahagia sejahtera. Tanpa jahat. Bapak Ibu sekalian, ada yang belum saya sebut. Dan ini kalau tidak saya sebut bisa repot saya. Kawan-kawan, Kak Danin dari kita Unas Air Langga, luar biasa. Di sini ada Irjen Pol, penerawan. Ada Laksamana Pertama, penerawan. Dan luar biasa, kawan-kawan Unas Air Langga, sampai jumpa dalam pengabdian dan layanan berikutnya. Semua Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. Muji panjenengan dipanggil keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Barokah umur kita, barokah keluarga kita, barokah rezeki kita, barokah Sumeneb, barokah Jawa Timur, barokah Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Allahumma silakan mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, benar demikian apa yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Bobi Bainar Manawansa dalam kegiatan demikian terakhir pula kegiatan pada siang hari ini Jawa Barat sosial dan kembali ke studio
2: Bro 1.

0: 1.
1: Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

0: menangkap peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belung Polositung Provinsi Cebu Temor. Ia tore amanfaataki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Cebu Temor. Mulai tanggal 7 Oktober kantos 30 November 2016. Mireng manfaataki pembebasan pajak tersebut. Bebas tinta administratif telat PKB sareng BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2016 sareng tahun sebelumnya ke bayi kendaraan roda 2 ke angkui buruh. Bebas tinta tunggakan pokok PKB tahun 2016 sareng tahun sebelumnya ke bayi roda 2 ke angkui P3KE, ojek online sareng motor roda telok kalaban pokok PKB maksimal 500.000. Sampai bebas tinta SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB ben BBNKB tak ongke. Mireng manfaataki kesempatan panikah datang de kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali rasanya siang hari ini jumpa kembali di program Madura hari ini. Edisi hari Rabu di lembar yang ke-14 di bulan Oktober di tahun 2026. Kali ini bersama saya Halili dan juga ada gatekeeper kami yang di JP. Dan di SP Sampang ada rekan saya Ratna. Pendengar, di Madura hari ini kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi terbaru dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Kami hadirkan kabar aktual seputar hukum, sosial kemasyarakatan, dan perkembangan daerah. Yang pastinya di Madura hari ini saya sudah tersambung bersama rekan saya Ratna. Selamat siang Ratna.
2: Selamat siang Alili, ya, gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Tampaknya dari suaranya nih kayaknya lagi bahagia nih kayaknya ya.
1: Lagi bahagia?
2: Kayaknya dari suaranya.
1: Enggak bahagia.
2: Lagi ceria?
1: Iya, harus ceria kok.
2: Oke, mantap.
1: Enggak boleh murung terus. Oke. Kita awali informasi dari Sumenep yang pastinya tentang Satres Narkoba Sumenep ungkap Oker Baya ya. Kita mulai dari informasi dari Sumenep. Karena informasi dan inspirasi terus satu. Baik pendengar, informasi pertama, Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap kasus dugaan peredaran obat keras berbahaya atau Oker Baya jenis pil berlogo Y di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AR, warga desa Banjar Timur Kecamatan Gapura. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan, pengungkapan dilakukan di kamar rumah AR Dusun Ahadan, Desa Banjar Timur. AR diduga menjual pil berlogo Y kepada seorang saksi berinisial MSI. Dari penggeledahan di rumah AR, petugas menemukan 40 butir pil berlogo Y yang disimpan dalam 4 sobekan aluminium foil di dalam bungkus rokok. Polisi juga menyita 1 unit telepon seluler, uang tunai Rp100.000, dan sejumlah barang lainnya. Sementara dari saksi MSI, petugas mengamankan 20 butir pil berlogo Y beserta 2 sobekan aluminium foil. Dengan demikian, total barang bukti pil yang diamankan mencapai 60 butir. Selanjutnya, AR beserta seluruh barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Informasi dari Kabupaten Sumenep beralih ke Kabupaten Pamekasan. Pendengar, Bupati Pamekasan G.H. Holilur Rahman mendukung penegakan hukum atas dugaan penganiayaan terhadap AL, 17 santri asal Waru. Korban yang menimba ilmu di salah satu pesantren di Batu Marmar itu diduga mengalami penganiayaan hingga mengalami luka lebam dan retak pada punggung. Bupati Holil menegaskan, pencegahan perundungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab membangun karakter dan menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi para santri. Bupati Holil membenarkan bahwa kasus tersebut telah dilaporkan dan ditangani aparat penegak hukum atau APH, namun hingga wawancara berlangsung hasil penanganannya belum diketahui. Dia menegaskan penanganan perkara harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah tidak dapat mengambil tindakan di luar kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Menurut dia, pembangunan karakter merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan. Karena itu, setiap lembaga pendidikan perlu menjadikan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto menyebut kasus perundangan tersebut saat ini dalam tahap penyelidikan. Penyidik juga telah memeriksa para saksi untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Baik pendengar, itu tadi dua informasi dari Kabupaten Sumeneb dan Kabupaten Pamekasan. Sudah kita awali di program Madura hari ini. Selengkapnya saya akan bergeser ke SP Sampang bersama rekan saya Ratna. Ratna silakan.
2: Baik, terima kasih Halili. Dari Sampang kita menginformasikan terkait pemerintah Sampang ini melalui Dinas Tenaga Kerja terus mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menggunakan jalur resmi sesuai prosedur hukum untuk menjamin keamanan dan keselamatan selama bekerja. Keberangkatan secara non-prosedural atau ilegal berisiko ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari ancaman keselamatan hingga hilangnya hak-hak ketenaga kerjaan di negara penempatan. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaker Sampang, Uriantono Triwibowo, menegaskan bahwa calon pekerja migran Indonesia atau PMI harus memastikan proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi. Dan menurutnya bekerja secara prosedural memberikan perlindungan pemerintah termasuk kejelasan kontrak kerja, jaminan keselamatan dan juga serta kepastian hak menerima gaji. Berdasarkan catatan RRI pada 2025, terdapat 106 PMI asal Kabupaten Sampang yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi. Sementara hingga 2 Agustus 2026, sebanyak 36 PMI non-prosedural telah dipulangkan secara paksa atau dideportasi diantaranya dari Malaysia. Disnaker Sampang berharap masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas legalitasnya. Calon PMI dihimbau memeriksa dokumen dan prosedur keberangkatan sebelum menerima tawaran kerja agar terhindar dari resiko yang merugikan tentunya yang merugikan seseorang ya. Dan berikutnya kita bergeser ke Bangkalan, di mana petani milenial Bangkalan hadapi hama hingga penolakan pasar. Dan petani milenial asal Bangkalan, Mohtarom, terus mengembangkan usaha pertanian di tengah tantangan serangan hama hingga persaingan pasar. Selama 3 tahun bertani, ia belajar meningkatkan kualitas tanaman sekaligus mencari strategi agar hasil panennya semakin diminati konsumen. Mohtarom, petani milenial asal Bangkalan ini, asal desa Bandang Deje, Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan, terus mengembangkan usaha pertanian dengan membudidayakan sejumlah komoditas mulai dari cabai, tomat, semangka, hingga melon. Dan selama sekitar 3 tahun menekuni dunia pertanian, ia menghadapi berbagai tantangan mulai dari serangan hama dan penyakit tanaman hingga pemasaran hasil panen yang tidak selalu berjalan mulus. Menurutnya pengendalian hama ini menjadi kendala terbesar karena membutuhkan pengetahuan dan juga keterampilan khusus. Untuk mengatasi persoalan tersebut, rutin berkonsultasi dengan pembimbing pertanian ketika menemukan masalah di lahan. Mohtarom menanggahkan pernah mengalami penolakan ketika menawarkan hasil pertanian ke pasar, dan untuk mengenalkan produknya, ia mencoba memberikan sampel kepada konsumen secara gratis agar calon pembeli dapat menilai kualitas hasil panen sebelum melakukan pembelian. Dalam pemasaran, ia mengandalkan pasar tradisional dan konsumen dari lingkungan sekitar, termasuk pembeli yang datang dari desa maupun kecamatan lain. Hasil penjualan selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, ditabung, kemudian diputar kembali sebagai modal penanaman berikutnya. Dan masih ada beberapa informasi, kita bergeser ke Sumenep. Silakan, Halili.
1: Baik pendengar, 3 informasi hukum dan kriminal tadi menjadi bagian dari Madura hari ini. Kami kembali setelah jeda berikut.

0: pendengar, informasi dari Kabupaten Sumenep selengkapnya ada sebanyak 134 desa di Kabupaten Sumenep masih memiliki tanggungan surat pertanggungjawaban SPJ yang perlu diselesaikan untuk mendukung kelancaran penyaluran bantuan keuangan BK Desa Tahun Anggaran 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kabupaten Sumenep, Eri Susanto, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian administrasi agar pencairan bantuan dapat diproses sesuai ketentuan. Berdasarkan data dalam sosialisasi penyerapan bantuan keuangan desa, dari total 193 desa sasaran, baru 59 desa yang telah menyelesaikan SPJ. Sementara itu, 134 desa lainnya masih memiliki tanggungan administrasi. Penyelesaian SPJ menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses pencairan. Karena itu, pemerintah desa diminta segera melengkapi dokumen pertanggungjawaban agar pelaksanaan kegiatan tidak terkendala keterbatasan waktu. Batas akhir penyelesaian administrasi ditetapkan pada 31 Desember 2026. Apabila hingga batas waktu tersebut dana tidak dapat direalisasikan, anggaran yang tidak terserap berisiko dikembalikan ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, itu tadi informasi dari Kabupaten Sumenep. Selanjutnya saya akan kembali ke Sampang mengenai tentang biaya haji 2027 Kemenhaj Sampang tunggu Kepres. Ratna, silahkan.
1: Baik, terima kasih Aleli. Dari Sampang, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang Saifuddin mengatakan bahwasanya pihaknya masih menunggu keputusan Presiden sebagai dasar untuk menyampaikan rincian biaya haji 2027 secara resmi kepada masyarakat. Keputusan pemerintah pusat terkait biaya haji disebut telah disepakati, namun informasi resmi kepala calon jemaah di daerah akan disampaikan setelah kepres diterbitkan. Saifuddin menjelaskan informasi mengenai besaran biaya haji 2027 telah beredar di berbagai media. Meski demikian, pihaknya masih memilih menunggu ketentuan tertulis agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan keputusan resmi pemerintah. Besaran biaya yang dia harus dibayarkan jemaah juga dapat berbeda berdasarkan embargasi keberangkatan. Karena itu calon jemaah asal Sampang diminta menunggu rincian resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan sebelumnya pemerintah bersama DPR juga menyepakati rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Sementara itu rata-rata biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang menjadi tanggung jawab jemaah ditetapkan sebesar Rp54,64 juta. Dalam skema tersebut, rata-rata biaya pelunasan yang perlu dibayarkan dibayarkan jemaah setelah perhitungan setoran awal, nilai manfaat dan subsidi pemerintah mencapai Rp23,4 juta. Angka ini turun sekitar 3,38 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, angka tersebut merupakan rata-rata nasional. Kepastian biaya bagi calon jemaah asal Sampang tetap mengacu pada ketentuan resmi pemerintah dan rincian berdasarkan embargasi keberangkatan. Kemenhaj Sampang akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah kepres diterbitkan dan sehingga calon jemaah memperoleh kepastian mengenai biaya yang harus dipersiapkan untuk keberangkatan haji 2027. Demikian informasi dari Sampang mengenai info haji. Kita kembali ke Sumenep, Halili.
0: Baik, terima kasih Ratna dan pendengar. Itu tadi dari Sampang informasi biaya haji 2027 Kemenhaj Sampang tunggu Kepres. Baik, selanjutnya saya akan hadirkan informasi yaitu dari Kabupaten Pamekasan. Program TNI Manunggal membangun desa TMMD ke 130 tahun 2026 Kabupaten Pamekasan menyasar Desa Jarin, Kecamatan Padebau. Dalam pembukaan, TMMD Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengatakan program tersebut menunjukkan TNI dan masyarakat tidak ada jarak, termasuk dengan pihak kepolisian. Menurut Bupati Holil, semua instansi vertikal menyatu dalam satu tujuan dan satu perjuangan. Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Kaf Agus Wibowo Hendrat Moko menyampaikan program yang berlangsung selama satu bulan ini menyasar pengaspalan jalan, pembuatan tanggul penahan tanah, pembangunan sumur bor, dan perbaikan rumah tidak layak huni. Sementara itu, Kepala Desa Jarin Mosaki menyambut baik pelaksanaan TMMD di wilayahnya. Ia menilai sasaran program TMMD dapat mendongkrak produktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat setempat. Karena itu pihaknya siap mengerahkan masyarakat untuk membantu proses pembangunan dan siap merawat setelah pembangunan. Selain pembangunan infrastruktur, TMMD ini juga menjelaskan sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Baik, itu tadi informasi dari Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya saya akan bergeser kembali ke Sampang bersama rekan saya Ratna. Ratna, silakan.
1: Baik, terima kasih Lili. Informasi terakhir dari Sampang terkait awal musim hujan di Kabupaten Sampang ini mundur. El Nino terjadi hingga 2027 ya, dan kekeringan kritis terancam kembali meluas. Hujan dipastikan baru akan turun pada pertengahan Desember 2026. Dan prediksi ini disampaikan langsung oleh Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Anung Suprayitno. Terdapat dinamika khusus pada kasus El Nino, kali ini terjadi mulai 2026 hingga 2027. Lebih lanjut dijelaskan, fenomena El Nino ini yang berlangsung hingga kuartal pertama tahun 2027 berdampak pada mundurnya awal musim hujan di Kabupaten Sampang sekitar 20 hingga 30 hari dari klimatologis normalnya. Dan Kabupaten Sampang diperkirakan baru akan memasuki musim hujan atau dengan curah hujan lebih dari 50 mm dalam 10 hari pada kisaran pertengahan hingga dasarian kedua dan ketiga Desember 2026 yang seharusnya rata-rata sudah dimulai pada akhir November. Dan kondisi kekeringan berkepanjangan ini berdampak pada kekeringan hidrologis, kekeringan sektor pertanian, hingga kekeringan sosial, di mana kebutuhan masyarakat terhadap air baku menjadi sangat signifikan. Demikian beberapa informasi dari Bangkalan, juga Sampang, di Madu hari ini. Alili, kita kembali ke Sumenep.
0: Baik, terima kasih Ratna. Informasi terakhir dari Kabupaten Sumenep mengenai tentang kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sumenep memperkuat evaluasi pelaksanaan program kerja melalui pemaparan laporan capaian kinerja triwulan 3 tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring. Kegiatan yang digelar melalui Zoom meeting dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tersebut diikuti Kepala Kemenag Sumenep Abdul Wasid, Kasubag Tata Usaha Muhammad Rifai Hasyim, unsur OP serta perencanaan. Pemaparan diikuti dari ruang rapat kantor Kemenag Sumenep. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang memerlukan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kasubag Tata Usaha Kemenag Sumenep Muhammad Rifai Hasyim menekankan bahwa penyusunan laporan kinerja harus didukung data yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antar unit kerja, ketepatan waktu pelaporan, serta tindak lanjut yang jelas terhadap hasil evaluasi agar pelaksanaan program semakin efektif. Sementara itu, Kepala Kemenag Sumenep Abdul Wasid mengapresiasi keterlibatan seluruh jajaran dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Menurutnya, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Baik pendengar, demikian Madura hari ini yang menghadirkan beragam informasi dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nur Halili bersama rekan saya Barus Adaratna. Undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Sampai jumpa pada Madura hari ini berikutnya.

0: berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumeneb. Inilah berita olahraga edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Nur Halili. Pendengar, informasi pertama, usai kekalahan atas Persik Kediri, Laskar Sabek Kerap menatap dua laga kandang untuk kembali bangkit guna meraih poin di lanjutan Super League musim ini. Taguan Fandrian.
2: Madura United bersiap untuk menatap laga kandang menghadapi Bayangkara FC yang akan berlangsung pada Jumat mendatang di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Pelatih Madura United Jose Gomez meminta para pemainnya tetap menjaga kepercayaan diri dan tidak larut dalam kekecewaan setelah menelan kekalahan dari Persik Kediri. Gomez mengatakan, satu kekalahan tidak menghapus penilaian positif terhadap kerja keras dan perkembangan tim. Menurutnya, Madura United juga tidak perlu merasa sebagai tim terbaik ketika mampu meraih 3 kemenangan secara beruntun. Ia menilai, hasil pertandingan harus disikapi tidak berlebihan agar para pemain tetap fokus menjalani proses dan memperbaiki kekurangan untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ia meminta tim segera mengalihkan perhatian pada 2 pertandingan laga kandang sebagai kesempatan untuk kembali meraih hasil positif.
3: Kita sudah menangkan 3 kali di Liga, itu bukan kita puas, kita bukan tim terbaik, tapi si kekalahan kita bukan tim jelek juga. Itu memang kompetisi sepak bola, kita masih kerja keras, kita sekarang punya 2 pertandingan di kandang kita sendiri, kita harus kerja keras untuk bisa ambil poin lagi di sana.
2: Madura United harus bermain 10 orang pada akhir babak pertama karena Dimitar Mitkov mendapatkan straight red card yang membuat Laskar Sape Kerap kesulitan untuk memperkecil kedudukan atas Persik Kediri. Dengan 2 laga kandang berikutnya, Madura United memiliki peluang untuk bangkit dan kembali mengumpulkan poin di hadapan pendukungnya sendiri untuk bersaing di papan atas klasemen.
1: Pemain Madura United Danilo Santa Cruz bertekad mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan kompetisi Super League pekan ke-5. Ia memastikan terus berupaya meningkatkan kualitas permainan, menjaga kondisi fisik, serta memperkuat kesiapan mental agar dapat tampil optimal dalam pertandingan tersebut. Danilo mengatakan, persiapan menghadapi Bayangkara FC dilakukan dengan serius bersama seluruh pemain Madura United. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi bagian penting untuk menghadapi pertandingan yang menuntut konsentrasi dan performa maksimal dari setiap pemain. Selain memaksimalkan latihan bersama tim, Danilo juga menaruh perhatian terhadap perkembangan individu yang menilai menjaga kebugaran dan meningkatkan kualitas permainan selama latihan menjadi langkah penting untuk mendukung penampilan di lapangan. Tidak hanya aspek fisik dan teknik, Danilo juga menekankan pentingnya kesiapan mental menjelang pertandingan. Menurutnya, kekuatan mental diperlukan agar pemain mampu menjaga fokus, kepercayaan diri, dan konsistensi permainan sepanjang laga. Rektorat dan pengurus UKM Olahraga Universitas Wiraraja Unija Sumeneb secara resmi melepas tim voli putra untuk berlaga dalam ajang Liga Voli Mahasiswa LVM 2026 Zona Timur Surabaya Series. Prosesi pelepasan kontingen tersebut dilaksanakan dengan khidmat di depan Masjid Agung Sumeneb menjelang keberangkatan tim menuju lokasi pertandingan di GOR Unisa Surabaya. Ajang kompetisi antar perguruan tinggi tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Pembina UKM Olahraga Unija Sumeneb Isyanto menyatakan bahwa jajaran pelatih dan pemain datang dengan kepercayaan diri tinggi saat serta menargetkan hasil tertinggi pada turnamen tahun ini. Mengingat persiapan yang dilakukan juga sangat matang sejak bulan lalu, bukan uji tanding rutin gelar. Pada babak fase penyisihan grup LVM 2026 Zona Timur, tim Unija Sumeneb dipastikan tergabung di Pool B dan akan bersaing ketat melawan tim voli UNP Kediri serta STKIP Pacitan. Sianto optimis anak-anak asuhnya mampu melewati laga penyisihan grup dengan hasil maksimal berkat kedisiplinan dan porsi latihan intensif yang telah dijalani.

Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Kabupaten Sumedang menggelar kejuaraan Kabupaten Kejurka Atletik Bupati Cup 2026 tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat di Sumedang pada pagi tadi. Ajang tahunan yang mempertandingkan kelompok usia U12, U15, dan U18 tersebut diikuti sebanyak 800 atlet dari wilayah daratan maupun kepulauan. Meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang menjeratkan 500 peserta. Ketua PASI Kabupaten Sumedang ABD Mojib menyatakan bahwa lonjakan jumlah peserta menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga atletik yang kerap menyumbang prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Kompetisi tersebut mempertandingkan nomor lari sprint, jarak menengah, jalan cepat, serta nomor lapangan seperti tolak peluru dan lempar lembing dengan sistem kategori usia. Mojib menambahkan para pemenang di setiap nomor akan mendapatkan medali, sertifikat, serta uang pembinaan, sekaligus diproyeksikan masuk ke dalam program pembinaan atlet daerah. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumedang, saya Nur Halili beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: contoh hal yang kecil tapi itu masuk gratifikasi biasanya apa, Pak?
1: Ya, gratifikasi dalam bentuk
0: di BPJS.
1: Seperti barang ya, seperti uang, barang, pinjaman tanpa bunga juga bisa, komisi, mungkin tiket perjalanan.
0: Oh gitu ya,
1: tiket biasanya. Umroh.
0: Tiket konser.
1: Iya, diskon dan lain-lainnya ya. Makanya kami dalam program mitigasi gratifikasi ini termasuk mungkin saya di bagian umum pada saat pengadaan pun juga

Pro Dangdut. Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk semuanya yang pastinya masih setia bersama kami di 101.3 MHz. Jumpa kembali di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya ya. Selamat siang bagi pendengar setia dimanapun Anda berada. Yang pastinya saya akan tunggu informasinya, kabarnya juga di 3 jalur lain telepon di 0811-3345-101, 665-396 atau di 662-317. Dan juga saya akan tunggu kabarnya ya di live TikTok kami di Pro 1 RRI Sumedap. Yang pastinya di mana pada Anda berada siang hari ini, saya ucapkan selamat siang. Langsung saja pada telepon yang perdana saya akan sapa. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dangdut suara gendang.
1: Terus.
0: Terusin. Kan kita sama-sama penyanyi gitu kan.
1: Oh gitu ya kan.
0: Iya dong.
1: Tokel guru.
0: Gimana?
1: Sehat kali nih.
0: Ya sehat dong. Sekron sendiri gimana, sehat juga?
1: Alhamdulillah kali ini sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Masih dalam keadaan lancar.
0: Alhamdulillah. Apanya yang lancar itu?
1: Ya sehat ini Pak.
0: Oh sehatnya yang lancar, tak kirain rezekinya yang lancar.
1: Alhamdulillah juga rezeki juga.
0: Oh rezeki lancar juga. Alhamdulillah sama-sama lancar.
1: Iya alhamdulillah.
0: Di luar kalau, lancar ya.
1: Kalau enggak sehat kan enggak enak juga.
0: Iya, kalau enggak
1: meskipun
0: sehat
1: enggak lancar.
0: Kalau enggak sehat enggak mungkin bisa bergabung.
1: Betul, nah, itu betul.
0: Cao-caan reng Madura tak mikir sih gabungan ah.
1: Tak mikir lah ini.
0: Nyelau kakak biasa kan gede.
1: Anu ida. Sakit apa?
0: Sakit apa?
1: Banyak, sakit gigi.
0: Iya, ini ada yang komen di live TikTok nih.
1: Apa?
0: Ancor king tak nabu kan.
1: Udah makanya itu.
0: Iya. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga buat siapa ini? Hafid Tandos yang sudah bergabung.
1: Ya, yang penting semuanya dalam keadaan sehat ya.
0: Sehat, ya. Alhamdulillah.
1: Terus semangat.
0: Semangat, semangatnya luar biasa.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dikira
0: apa?
1: Kali di siaran di anu nanti dimana? Ruang rindu.
0: Oh, ruang rindu ndak. Oh, berarti dari tadi enggak monitor ini.
1: Monitor. Maksudnya saya kan monitor dari anu, Kak.
0: Dari apa?
1: Madura hari ini itu.
0: Tak kirain monitor dari atas pesawat.
1: Wah.
0: Oh, ndak ya.
1: Iya. Oh, berarti Kak hari ini sekarang gitu.
0: Iya, assalamualaikum, selamat siang-siang juga. Ya, bantu tap-tap layar guys, yang banyak guys.
1: Lagunya ada apa Kak Halilin?
0: Kencil layar guys. Lagunya ada dosa kau anggap madu.
1: Terus?
0: Terjebak rasa nyaman. Ada juga bahagianya aku sama kamu.
1: Bahagianya aku sama kamu itu kan?
0: Sama yang di Pamekasan ya?
1: Oh jelas.
0: Jelas tak kira lopot.
1: Salamnya ya.
0: Ancur pesinan telur Jan.
1: Pele.
0: Oke.
1: Salamnya yang pertama buat Kak Halili.
0: Ya.
1: Selamat bertugas. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Juga salamnya buat seluruh teman-teman RRI.
0: Ya.
1: Yang udah bersama-sama monitor.
0: Siang bang, siang juga abang.
1: Juga salamnya yang ada di TikTok ya. Kompakan.
0: Banyak ini yang komen, alhamdulillah.
1: Semoga sehat selalu, karena sekarang musimnya orang sakit.
0: Iya.
1: Semoga diberikan kesehatan.
0: Ayo, ayo jangan cuma komen ya, langsung tap-tap layar yang banyak.
1: Kencur, iya. Kencur layar.
0: Bang Halil obat sakit.

0: Untuk Abah, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Lagunya spesial buat Wanda. Buat Kak Halilinya, terima kasih.
1: Terima kasih. Kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon perdana ada Syukron dari Parinduan. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kembali.
1: Rodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Ada Faruk.
2: Iya
1: kan?
2: Iya.
1: Katanya Irma Faruk Kalisma.
2: Alvaro.
1: Oh, Alvaro.
2: Iya, di Telkomsel, gabungan di Telkomsel saya dirubah jadi nama Alvaro.
1: Oh, sekarang menjadi nama Alvaro.
2: Jadi kalau di gabungan di Madura.
1: Oh, gitu. Kalau di udara iya. Apa? Faruk apa?
2: Alvaro.
1: Oh, Alvaro.
2: Iya.
1: Iya. Sehat?
2: Iya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Cuaca gimana, Ruk? Panas, Ruk?
2: Sawa'un alaihim.
1: Sih, sawa'un alaihim.
2: Iya.
1: Mak ngocol hadis kan, Ruk?
2: Lo, sawa'un itu artinya sama-sama.
1: Oh, sawa'un sama-sama. Artinya sama-sama?
2: Sama-sama panas.
1: Oh, sama-sama panas. Berarti artinya Pak sama-sama itu sawa'un. Apa? Bahasa Arabnya sawa'un.
2: Hah? Iya.
1: Oh, iya.
2: Bentar, sawa'un alaihim a'adzarfahum amlam tundirhum la yu'minu.
1: Sadaqallahul azim.
2: Lagunya saya dukung itu ya.
1: Yang mana?
2: Yang terakhir tuh.
1: Oh, bahagianya aku sama kamu.
2: Iya.
1: Oh, sama yang ada di Kiliang. Sama Aziska.
2: Iya. Salamnya langsung ya.
1: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya bersama anak istri di rumah.
1: Amin.
2: Amin ya rabbal alamin. Juga ada Jeki Asmara, ada Winda Wanda.
1: Katanya kalau siang Jeki Asmoro.
2: Oh iya.
1: Kalau malang Mahlang, malam Asmara.
2: Asmara.
1: Iya.
2: Asmara.
1: Itu siang malam beda loh namanya.
2: Oh iya.
1: Kalau siang Asmoro, kalau malam Asmara.
2: Oh iya, Asmoro, Asmara. Kalau Asmar ada di utara rumah.
1: Nah, kalau Asmar ada di rumah juga.
2: Iya, bapaknya Winda ini.
1: Kalau di rumah Asmar yang... bapaknya Andi.
2: Iya tepak.
1: Iya tepak geluh.
2: Iya, Kak. Tukang kecung namanya Winda ada di rumahnya Asmar.
1: Asmar?
2: Iya.
1: Asmar apa?
2: Asmara, Asmar.
1: Oh, Asmara.
2: Iya, orang tuanya Winda yang tukang kecung.
1: Nih, ada yang komen nih. Kalau siang Asmoro, kalau malam Sumiati. dari yang komen ini di live TikTok ini ada ke Cina ini. Kalau siang Asmoro, kalau malam Sumiati.
2: Oh, mak jauh banget.
1: Iya, jauh banget.
2: Asmoro, Sumiati. Wah, Sumiati yang macam adik je. Iya, lanjut ya.
1: Lanjut.
2: Juga di Pamekasan ada Farid, ada Ivan. Juga ada Abah Halim, ada Mas Wawan, Bu Yuni, juga ada
1: Iblis,
2: Abah Suni, ada Riki, juga ada Bu Fathor.
1: Iya, kamu bilang cu apa Pururuk?
2: Cu banget.
1: Iya, ini dibalas sudah sama Koko Cina. Cu banyak kan ya?
2: Bo. Ini kan banyak. Lanceng leher.
1: Ya,
2: salam berbahagia di TikTok ya ke semuanya. Berbahagialah.
1: Oke, berbahagia.
2: Ya, dan juga ada Mama Susana.
1: Ola, on. Siapa sekarang?
2: Ingat ke TikTok. Juga ada Mbak Cem. Mbak Cempaka, ketemu gabungannya. Dan ke semuanya saja ya.
1: Oke.
2: Iya, kasihan yang lain.
1: Siap.
2: Juga ada Evi di Lenteng. Iya, Ica juga ya. Kalau bisa ditunggu gabungannya, Cak.
1: Siap.
2: Lagu itu untuk
1: Siska ya.
2: Sayangku ya.
1: Sih.

0: Ah,
1: Masih
0: selamat
1: ngucap sayangku,
0: selamat
1: masih
0: berbahagialah.
1: iyalah nyaman. Masih guragu sih ngucap sayangku, masih kepo.
0: Iya lagi monitor di sana bersama ngumpul di sana.
1: Ya sudah, nggak apa-apa, ungkapin aja. Ya.
0: Oke, untuk Siska kalau bisa ditunggu kabarnya.
1: Ditunggu,
0: makasih
1: sis.
0: Waktunya.
1: Yuk, sama-sama.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum. Seluler. Oh, nggak bisa ya. Ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prodangdut.
2: Yang dari kalian ngedu.
1: Arah apa mak ngedu?
2: Ngedu apa? Gebel kok balembut.
1: Ngangsor, ngangsor, ngangsor. Undak ya.
2: Ngangsor, ngangsor. Ngapain ngangsor?
1: Undak ya, undak ya. Sudah kalau undak.
2: Oh iya, kabar baik Mas Husni.
1: Hah?
2: Kabar baikkah ya?
1: Oh, alhamdulillah kabar baikku.
2: Iya. Di sini
1: cak mana temu musuh suara manja pas norok manja gih re mas.
2: Loh, memang adanya begitu loh mas Lili.
1: Oh iya, emang kayak gini sudah ya.
2: Iya, dari sejak kecil sampai
1: sekarang ini. Oh, alhamdulillah. Iya, iya, iya.
2: Apalagi walaupun ke orang tua ya begitu loh adanya.
1: Ya. Ada yang komen dari Koko Cina, Mak Katon Suarana Siti.
2: Siti siapa?
1: Ya enggak tahu, nanya aja sama Koko Cina nih. Ini komen di live TikTok ini.
2: Sembarang kata.
1: Ini siapa yang komen? Pak Curhat Jan ya. Ya terus.
2: Oh iya. Ya komil ya, selamat
1: iya.
2: Siang ya, selamat di Facebook Gandut.
1: Iya. Ini tandanya ada salam dari Koko Cina buat kamu.
2: Iya.
1: Juga,
2: deh, lagunya ada apa Mas Halili?
1: Lagunya ada Bahagianya Aku Sama Kamu. Terjebak rasa nyaman. Dosa kau anggap madu. Apanya aduh? Aduh Buyung, ya, mengapa lupa padaku?
2: Oh iya, siapa yang lupa aku ya?
1: Oh, yang lupa?
2: Yang ada sih.
1: Yang lupa?
2: Cuma yang lupa sesaat aja.
1: Oh, yang lupa sesaat aja. Ya udah.
2: Iya, aku dukung yang pertama aja deh ya.
1: Ya Allah, Bahagianya Aku Sama Kamu ya. Ya udah.
2: Ya kamunya siapa enggak tuh yang merasa aja.
1: Iya udahlah.
2: Ya deh, aku pengin nyalamin salam aja. Kan ada Parut Karisma ya.
1: Parut Karisma.
2: Parut Karisma ya.
1: Iya. Malah cuy sebut Parut Karisma udah remawa.
2: Ya juga ada.
1: Ada siapa?
2: Ada Jackie. Ada Irma juga, ada Elvi.
1: Iya.
2: Ada Iim juga ya. Halo Bunda Fathon.
1: Halo juga.
2: Isi Anggara. Itu yang di masa yang di Raas itu. Bunda Setia juga ya.
1: Oh, yang di Raas banyak ini.
2: Halo Mbak Sumi. Ada Mas Wan juga, ada Bunda Yuni, Arindi juga ya.
1: Yeah.
2: Halo Farid, ditunggu gabungannya ya, semuanya aja.
1: Duh, meletas omku, kok suaranya.
2: Lagunya tak tanya ya Mas Wili ya.
1: Siap.
2: Aku tunggu ya, Mas Wili semoga sehat.
1: Iyalah, dentos lah. Dentos Ibudin Roma kemarin.
2: Ya. Juga, apa ya, dan segalanya aja deh. Makasih.
1: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Cempaka Ayu. Ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, bisa dicoba kembali di seluler. Di belakangnya Cempaka Ayu ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Cek anu ba, cek jema manjo ba.
3: Malah
1: sunuro manjo iya abar. Abah Suni dari kawasan Mandalaru Baru.
3: Iya, bagi ceria, bagi ceria dengerin Amjian bersama
1: nih. Iya dong. Harus ceria.
3: Apalagi keadaan saling tertawa. Kan nengok dulu, tenang loh Abah.
1: Iya, terbahak-bahak. Iya, harus ceria. Norok bunte arena panas.
3: Norok bunte arena panas, tapi yang gabungan adung-adung semuanya gitu.
1: Cuacanya ceria, orangnya harus ceria juga.
3: Iya. Tapi nggak boleh panas ya.
1: Nggak boleh, kalau panas nanti tidur di rumah ntar.
3: Iya, kalau kepanasan boleh gitu.
1: Ya kepanasan pasti kepanasan. Saya 2 hari berturut-turut kepanasan, tapi alhamdulillah siang hari ini nggak kepanasan lagi.
3: Iya.
1: Sudah di studio ini.
3: Ya, lagi dingin disertai kasih gitu. Lagunya ada apa, Mas?
1: Lagunya ada Bahagianya Aku Sama Kamu.
3: Oh, Bahagianya Abah Suni bersama Pantin RRI gitu.
1: Bahagia berarti ya?
3: Iya.
1: Terus
3: kalau nggak bahagia tak mungkin gabungan, tau?
1: Yang kedua, terjebak rasa nyaman.
3: Enggak.
1: Enggak.
3: Yang pertama aja.
1: Enggak mau request. Meskipun yang ketiga.
3: Enggak, yang pertama.
1: Oh, yang pertama. Gitu. Kok banyak yang request yang pertama ya? Kenapa?
3: Ya, ya,
1: enggak ada yang minta dosa kau anggap madu ini.
3: Enggak. Ini itu namanya.
1: Kan cuma lagu aja.
3: Iya, Mas, norok lagu.
1: Norok lagu, nah norok bunte, Mas.
3: Norok bunte. Gua enggak tahu nyaman lagu itu orang sih gua.
1: Aja anu.
3: Ya anu, Pak. Iya, salonnya ya, Mas. Kasih aja yang diulangkan. Barusan ada Ning Jempaka,
1: ya, betul.
3: Ada Ning Irman.
1: Apa bilang apa barusan?
3: Ada Ning Mama Susana, ada Ning Epi, ada Ning Ii, ada
1: dipanggil Ning Jempaka.
3: Ada Ning Bahor bersama Ning Yuni, gitu. Ada Mesa Jenar, ada Mas Wawa, ada Mas Deki bersama Winda, Syukran bersama Wanda. Ada Pak Ipan, ditunggu gabungannya gitu.
1: Yeah.
3: Ada Mas Roni, kita ada Andi Winnie gitu, ditunggu juga. Ada Sahdan, ada Farid, Putra Setia bersama Supriyadi,
1: Desi
3: Anggara.
1: Siap.
3: Dan Dewa Surayeng ditunggu gabungannya gitu. Pak Ketua, kok lama enggak ya?
1: Pak Ketua lagi sibuk kalau siang.
3: Oh iya, ditunggu gabungannya gitu bersama Mas Panjinya.
1: Yeah.
3: Haji Burhan bersama Pak Haji Kama gitu. Dan kesemuanya aja Mas, tanpa terkecuali.
1: Siap.
3: Atas waktunya, Matur Sekalangkong. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abah, saya akan coba di seluler. Ayo bisa dong. Bisa. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Saya akan coba kembali di belakangnya Abah Suni. Ada siapa dan dari mana? Selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Bro Dangdut.
4: Bandung Melak Negera.
1: Ya. Selamat siang.
4: Selamat siang juga.
1: Iya. Dengan siapa dari mana?
4: Dengan Abah Halim.
1: Hah?
4: Abah Halim.
1: Oh, Abah Halim.
4: Iya.
1: Semangat, Abah.
4: Iya.
1: Iya, harus semangat, Abah.
4: Gimana kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah kabar saya sehat walafiat. Kabar baliknya gimana? Sehat juga?
4: Iya, baik-baik juga.
1: Baik-baik juga, sehat-sehat juga gitu ya, bersama keluarga ya.
4: Amin. Kalau cuaca,
1: ancur pesenah telur.
4: Iya, ngalkal.
1: Ngalkal. Ada agak lutur.
4: Ya lagunya ya.
1: Lagunya yang mana? Yo.
4: Diborong semuanya.
1: Oh, diborong semuanya. Tiga-tiganya langsung diborong semuanya ya. Oke.
4: Nah, itu salam-salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
4: Salam yang pertama buat Mas Budi. Semoga sehat, berhasil.
1: Amin.
4: Keluarga. Dan barokah umumnya dan barokah rezekinya.
1: Amin, amin.
4: Selanjutnya.
1: Iya.
4: Ada Abah Suni ya.
1: Iya, buat Abah Suni.
4: Ya, Mas Reza Anggara. Ibu Wator,
1: ya.
4: Lagi ada,
1: siapa?
4: Ya, lagi ada Evi, lagi ada Mbak Yudi Handayani, dan Mas Toba.
1: Oke.
4: Dan ke semuanya.
1: Ke semuanya saja tanpa terkecuali ya.
4: Salam bahwa Islam ya. Nah, untuk wakil dirinya, terima kasih atas.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Abah Halim Pamekasan, Abah Suni Rubaru. Ada juga barusan Cempaka Ayu dari kawasan Kalianget, ada Faruk Karisma dari kawasan Talang Saronggi, dan juga ada Sukron dari kawasan Parinduan. Saya ucapkan selamat siang juga yang sudah bergabung di live TikTok kami di Pro 1 RRI Sumenep. Ada Rudi Umiatun, ada Ani, ada juga Kuku Cina, ada Hafid Tandos, dan juga ini ada siapa ini? Wah, ada Bang Toyib ya. Kok Bang Toyib? Ada Bismillah juga. Ada juga barusan Ami Zuhra. Ada juga Mas Vicky ya. Saya ucapkan selamat siang untuk semuanya yang sudah bergabung di live TikTok. Ini ada sebuah lagu Bahagianya Aku Sama Kamu. Dan juga Terjebak Rasa Nyaman. Ada Dosa Kau Anggap Madu. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Pro 1.

0: Sapa Bansos. Kalau banyak layanan penting bisa diakses dalam satu tempat, tentu sayang kalau dilewatkan. Warga Sumenep dan sekitarnya, catat ya. Rabu 14 Oktober 2026 di Pantai Slopeng, Kabupaten Sumenep. Digelar Sapa Bansos dan Bakti Sosial Jawa Timur sebagai puncak peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Timur, TNI Angkatan Laut Koarmada 2 dan Koda Era 5, serta pemerintah Kabupaten Sumenep. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis, hitanan, bantuan sosial, bantuan bagi nelayan dan petani, pasar murah, layanan administrasi kependudukan, identitas kependudukan digital, hingga perpustakaan keliling. Datang bersama keluarga, manfaatkan layanan yang tersedia sesuai ketentuan. Informasi ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Mahfud MD dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Jaksa Agung. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turun backhot.co.id melalui kanal YouTube Tribun Medan TV. Konteks asli video pada unggahan tersebut adalah momen ketika Mahfud MD dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga melantik 9 anggota komite lainnya, mulai dari Otto Hasibuan hingga Tito Karnavian. Lansir dari kejaksaan.co.id diketahui bahwa posisi Jaksa Agung masih dijabat oleh Sanityar Burhanuddin atau ST Burhanuddin.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: adalah kita. Kembali tiga tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semua aja, yang sudah di request oleh Sukron, ada Faruk, ada Cempaka Ayu, ada Abah Suni dan juga Abah Halim. Di belakangnya Abah Halim saya akan sapa kembali. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prodangdut.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa dari mana?
1: Dangdut dari Kamekasana.
0: Kok rame banget ini?
1: Iya, di sini rame lagi ada pengajian.
0: Lagi ngajar. Enggak kedengeran ini suaranya. Ya. Halo.
1: Halo.
0: Ya, ini ya, baru jelas. Gimana, ya, alhamdulillah sehat wal afiat. Kabar baliknya gimana ya, ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Alhamdulillah, sama-sama sehat. Lagunya ada apaan?
0: Lagunya ada Nur Lela. Ada juga Racun Cinta. Ada juga Kerinduan.
1: Itu aja Kerinduan aja.
0: Kerinduan aja. Gak tahu ini ya dari Galuh. Galuh Putri Kerinduan apa ini? Apa Kerinduan dari Bang Haji? Apa gimana? Gak tahu ini masih.
1: Gak tahu Kerinduan.
0: Ya ada lagi Pimpilu. Ya salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Sini dan sukses dan sehat selalu.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Terus salamnya ada Son, ada Jess Maret.
0: Iya.
1: Indi, Irma.
0: Iya.
1: Mama Susana. Jess Maret. Mbak Sisa. Ada kesemuanya salamnya dan pacar kedua nih. Latinya buat Mas Hadili. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Wanda Pamekasan, ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Ada Siska, Bang.
0: Asyik ada Siska. gembira. Ada salam dari Faruk barusan.
2: Iya, aku terima sudah.
0: Sudah.
2: Ya salamnya ya buat ayah.
0: Ya terus
2: lagunya ada apa?
0: Oh lagunya ada Nur Lela.
2: Ya itu aja.
0: Minta Nur Lela.
2: Kalau kerinduan itu kerinduan aja bang.
0: Kerinduan? Ya ini nggak tahu kerinduan dari siapa ya. Ini penyanyinya.
2: Yang penting kerinduan.
0: Oh yang penting kerinduan.
2: Iya nggak ketemu sehari enggak. Kayaknya satu tahun.
0: Betapa hati rindu.
2: Iya.
0: Pada dirimu.
2: Salamnya buat Bang Halili. Hati-hati nanti kalau pulang. Mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
0: Acang pek ya.
2: Iya. Ada Sukron, ada Wanda, ada Jeki, ada Rindi. Ada Cempaka Ayu. Ada Om Boang. Ada Bayi Rumah, Cipriadi, Abad Ini,
0: Sintara,
2: Evi, Baiin, ada Bintara, Wawan, Bunda Yuni, Bunda Bathor.
0: Bintara dapat salam dua kali.
2: Iya, lupa ya aku.
0: Lupa.
2: Nemleke. Juga Bang Haji Kama.
0: Ada Berkah Official 123.
2: Ada yang di TikTok ya, selamat para bahagia.
0: Oh, bahagia, masih TikTok pakun bahagia.
2: Iya, semoga sehat selalu.
0: Komen nanya reng sebereng, Muzeh.
2: Iya. Buat kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Fan RRI mudah-mudahan sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Juga Sang Pandu Siar.
0: Siap, amin, amin.
2: Iya, lagunya buat Mas Haruk. Mudah-mudahan berbahagia selalu juga. Semoga Anda terhibur.
0: Hebrik radu, lagu kerinduan Benrok.
2: Kerinduan. Salam suayang selalu.
0: Asih. Nyong sang nyong lut ya gose.
2: Ya buat Bang Lili makasih.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba di seluler ya. Assalamualaikum. Nih, menghilang lagi. Halo, assalamualaikum. Ya, udah. Di belakangnya ada siapa lagi?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini dengan Wawan ya?
3: Bukan.
0: Bukan? Wawan. Kalau bukan Wawan, siapa? Wewen?
3: Masih ingat suara saya.
0: Ya masih ingat lah, suaranya itu sudah melekat sudah.
3: Oh gitu.
0: Nggak berubah-berubah suaranya.
3: Nggak berubah-berubah. Makanya saya buat-buat tetap aja ingat.
0: Ya tetap aja ingat.
3: Sehat mas?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Oke.
0: Kabar baliknya gimana sehat juga?
3: Alhamdulillah mas.
0: Oh iya.
3: Lama saya nggak gabung sama saya.
0: Iya lama.
3: Nggak bisa-bisa mas, bukan bagaimana. Kan malah TikTok.
0: Iya sibuk sampean. Biasa sibuk-sibuk mencari nafkah. Nggak apa-apa.
3: Oke.
0: Iya nggak apa-apa.
3: Gak apa-apa ya.
0: Iya dari
3: apalagi
0: pagi.
3: Apalagi malam lengker sudah.
0: Iya dari pagi sampai sore saya, mencari nafkah. Masa malamnya okay. Mau gabungan. Enggak kan. Pasti istirahat gitu.
3: Iya. Ikutan aja itu no, apa lagunya ikutan mas.
0: Lagunya?
3: Iya lagunya ikutan
0: lagunya
3: aja.
0: Lagunya ada Nur Lela.
3: Oh Nur Lela. Oh buat Evi itu Nur Lelanya itu.
0: Ada racun cinta.
3: Oke. Okay. Insya Allah saya mau kembali lagi ke Lenteng itu mau jemput ponakan saya.
0: Oh iya benar-benar. Kenapa sampean?
3: Satu minggu.
0: Sampean kemarin kan.
3: Ke sana.
0: Iya mampir ke Evi Lenteng katanya. Kenapa iyalah, sih kalian mampir?
3: Apalagi selesai itu perlu dikasihan gitu.
0: Mampir aja sekalian.
3: Iya semuanya. Nanti mampir lagi, Mbak. Apa minta oleh-oleh apa Evi? Biasanya itu
0: Vivi.
3: Roti sisir itu.
0: Aduh. Nyak dulu, Vi.
3: Saya bawakan satu box itu nanti.
0: Aduh,
3: biar saya tabu makan terus.
0: Amun sisir banyak, Vi. Minta si tado, Vi.
3: Iya, itu, Mas. Insya Allah itu minggu atau Sabtu itu. Ponakan itu mungkin pulangnya gak salah malam minggu itu pulangnya. Kan dapat orang Lenteng, Timur Lenteng itu, Mas.
0: Oh iya.
3: Suaminya orang Lenteng. Ya, kalau aja ya, Mas, ya. Ini hampir asar ini kan.
0: Iya.
3: Oke, okay. Buat Mas Halili saya terus Mas ya.
0: Siap.
3: Saya tunggu ke kadur Mas Halilinya itu.
0: Kenapa sampean kemarin mampir di Lenteng langsung mampir ke saya?
3: Kan gini Mas, saya kan lewat utara lewat Gending ke timur. Sebetulnya saya mau lewat kota. Kalau kok ingat ada Evi di Lenteng itu ingat teman itu. Ya mampir kembali lagi saya bolak-balik. Kalau nggak tahu kalau yang jemput ini mungkin langsung juga itu langsung ke Lenteng nanti ke kota itu nanti.
0: Iya.
3: Insya Allah. Salam ya Mas ya.
0: Ya.
3: Buat Mas ini saya terus ya Mas ya panjang umur. Semoga rezekinya Mas.
0: Sama amin.
3: Oh, tadi ada Tempaka, ada Baru, ada Waisuni. Siapa itu lagi? Riki Anggara juga Semarang, Mbak Alim tadi ya Mas ya?
0: Iya, benar.
3: Terus Mbak Yuni. Terus siapa lagi? Lupa saya orangnya.
0: Lupa.
3: Ya sudah semuanya ya Mbak
0: semuanya
3: ya?
0: Semuanya tanpa terkecuali ya.
3: Iya, SK itu barusan ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Wawan di kawasan Kadur. Kadur yang pastinya kawasan Pemekasan ini ya. Dan juga ada Wanda juga dari kawasan Pemekasan yang sudah bergabung siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan juga ada Berkah Official 123. Pola Natya sebut ada Angongan. Dan juga ada pengagum nama ya. Salam dari Lobuk Lauk Kak. Ya juga yang sudah bergabung di live TikTok yang satunya ini. Saya live 2 ini. Ada juga Hamidi ya. Ada juga Rudi Umiatun. Ini Rudi Umiatun ini dari tadi ya. Tetap setia ini. Alhamdulillah. Terima kasih Rudi Umiatun. Dan juga ini Koko Cina juga sempat bergabung kembali nih barusan ya. Terima kasih juga atas waktunya. Sempat ada yang nanya, Bang Halili. Oh, Bang Zulfan sudah pensiun ya Bang? Enggak, ini masih ada. Maaf cuma nanya, iya enggak ada masih. Oke, terima kasih buat berkah official. Terima kasih juga atas bunga-bunga sosialnya ya di kesempatan siang hari ini. Dan bagi pendengar setia dimanapun Anda berada, yang pastinya kali ini tepat pukul 14:17 menit saja dikumandangkan adzan asyar ya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.
4: Sumenep siang ini

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak sholawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak sholawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zitta fa huwa khairul laka. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyita, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairul laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersholawat, 1/3-nya lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersholawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tufahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apakah Nabi dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Kejutan bombastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Sapa Bansos. Kalau banyak layanan penting bisa diakses dalam satu tempat, tentu sayang kalau dilewatkan. Warga Sumenep dan sekitarnya, catat ya.

Rabu 14 Oktober 2026 di Pantai Slopeng, Kabupaten Sumenep. Digelar Sapa Bansos dan Bakti Sosial Jawa Timur sebagai puncak peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Timur, TNI Angkatan Laut, Koarmada 2, dan Koda Era 5, serta pemerintah Kabupaten Sumenep. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis, hitanan, bantuan sosial, bantuan bagi nelayan dan petani, pasar murah, layanan administrasi kependudukan, identitas kependudukan digital, hingga perpustakaan keliling. Datang bersama keluarga, manfaatkan layanan yang tersedia sesuai ketentuan. Informasi ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Nur Lela ya, Hamdan ATT. Sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah tersisa 20 menit lagi ya, perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini. Saya akan sapa kembali di belakangnya Wawan, ada siapa lagi? Selamat siang menjelang sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita.
0: Ada Evi.
1: Kok tahu? Karena cewek ya?
0: Iya, cewek.
1: Oh gitu.
0: Hah?
1: Kalau suaranya cewek tahu.
0: Iya,
1: ya?
0: Ada Evi di lenteng ya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya. Suaranya Mas Wawan nggak tahu. Suaranya Evi tahu. Gimana?
0: Wawan tahu barusan saya.
1: Oh gitu ya?
0: Masya Allah. Masya Allah, cantiknya.
1: Oke, okay. Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Racun Cinta. Ada cinta kerin, ya? Ada kerinduan.
1: Ada apa leh?
0: Ah?
1: Ada apa leh?
0: Senyum membawa luka.
1: Betul. Racun cinta apa ya? Ina.
0: Racun cinta.
1: Oke.
0: Okay. Enggak mau kerinduan.
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Udah ketemu.
0: Sih, sudah ketemu. Kapan yang ketemu?
1: Ya itu.
0: Iya.
1: Pokoknya sudah ketemu.
0: Pokoknya sudah ketemu ya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Yang hari Sabtu itu ketemu sama orang.
0: Yang hari Sabtu.
1: Yang hari apa itu ketemu sama orang. Pokoknya
0: alhamdulillah. Iya. Oke.
1: Okay. Salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Buat yang terhormat Mas Halili.
0: Sih, yang terhormat. Siap. Hormat gerak.
1: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Panjang pertobatan.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Terus juga ada Abah Halim.
0: Ada Abah Halim.
1: Ada Paruk bersama Siska.
0: Iya.
1: Ada Mbak Yuni.
0: Ada Mbak Yuni, ada siapa lagi?
1: Ada. Halo Mas Wawan.
0: Halo.
1: Hai Mas Wawan.
0: Hai juga Evi.
1: Terus juga ada Mama Susana. Ada Mama Intan. Ada Jempaka Ayu.
0: Iya, betul.
1: Ada Bu Pathor. Terus juga ada siapa lagi ya?
0: Siapa? Kalau enggak ingat ya stop aja.
1: Pokoknya buat kesemuanya aja.
0: Siap.
1: Ya.
0: Siap.
1: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Oke. Kecilnya. Buat yang ada di HP nih ya.
0: Pantas.
1: Makasih atas waktunya.
0: Enggak mau minta kerinduan. Ada di HP ternyata.
1: Enggak,
0: ya.
1: Bukan yang ada di GA. Bukan kerinduan. Racun cinta.
0: Iya, racun cinta. Dari Evita Mala.
1: Ya, saya enggak mau.
0: Enggak mau.
1: Sudah ketemu.
0: Iya, sudah terobat rindunya.
1: Iya.
0: Makasih
1: atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Bu, ngalak di Budin, nakana.
2: Iya, ngalak di Budin. Soalnya mulai tadi ketiduran, baru bangun.
0: Dari tadi ketiduran.
2: Bangun.
0: Ketiduran, ketiduran, guys. Ya, ini sudah muncul Irma, guys.
2: Iya, gimana punya kabar?
0: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Kabar baliknya ya. Gimana?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Sekarang.
0: Ya. Oh,
2: tumben.
0: Apanya tumben?
2: Nanti siaran lagi ya.
0: Nanti malam, ya siaran lagi. Mas Refka.
2: Oh iya.
0: Saya disuruh siaran sampai malam.
2: Iya. Lagunya tinggal apa, Kak?
0: Lagunya Racun Cinta.
2: Oh iya.
0: Ada
2: apalah yang terakhir?
0: Ada kerinduan.
2: Iya, Racun Cinta aja.
0: Racun Cinta aja.
2: Iya.
0: Racun bimbing.
2: Pokoknya bisa diputar soalnya itu sudah waktunya mepet.
0: Oh, pola nenung senengan Evita malah seneng gure. Iya, kalau di Cakadut itu pasti minta lagunya dari Evita Mala.
2: Iya dong.
0: Iya dong.
2: Saya.
0: Iya, benar dong. syukur ya.
2: Ya, salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa, Ir?
2: Salam yang perdana buat Kak Lili, selamat bertugas, mudah-mudahan jadi lalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Kalau pulang hati-hati sebentar lagi ya.
0: Iya dong.
2: Iya juga, ada Sikron, Wanda, Sikron. Ada Eki, Winda, juga ada Iim, ada Mama Susana.
0: Ngocok Susanta ada lagi, Furula. Erim, geng.
2: Juga ada. Hah, ada Kak Dewa, Kak Riki.
0: Bocor arema tepak acak kerama tepak kasih tebel yan. Maca susan tak kipur lah tepak kasih sana lah.
2: Ada Farid tadi dia ya. Juga ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Ada Dewi.
0: Dewi.
2: Juga ada. Ada kesemuanya lah Kak.
0: Oke.
2: Ya, lagunya tak tunggu ya.
0: Siap.
2: Ya, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir di belakangnya Irma ada siapa lagi? Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Kangen
3: banget.
0: Untuk kangen.
3: Sudah berapa hari, berapa minggu tuh ya. Ya sudahlah memang.
0: Kangen ini juga ternyata enggak,
3: sama,
0: ya.
3: Enggak, maksudnya sama lo tadi, mau jadi syukuran tadi nih. Ya tapi pecah, aduh udah bisa.
0: Aduh udah bisa. Ternyata ya, kangen yang juga.
3: Yang penting udah masuk, maupun juga terakhir ya.
0: Salam Mbak Irma, dari Selfie Arista.
3: Salam, ya salam balik lah.
0: Iya, ini dari Selfie Arista.
3: Oh, dari Selfie Arista.
0: Ini
3: balik.
0: Komen di live TikTok. Enggak, ini ada di live TikTok nih.
3: Oh iya ya. Makasih banyak. Makasih banyak salamnya. Salam kenal juga.
0: Iya.
3: Lagunya tuh?
0: Lagunya Racun Cinta Bayuni. Dan juga Kerinduan.
3: Terus ya sudahlah. Apa saja yang penting
0: udah iya.
3: Iya, apa saja sudah.
0: Daripada enggak gabungan.
3: Ya.
0: Ya, salamnya buat siapa?
3: Yang berjaga tentunya buat Mas Halili yang caem.
0: Asya. Asya ngocak caem kok saya makelat kok saya.
3: Makombo. Ya, takut tak percaya. Ya, terima kasih Mas Halili.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Semoga diberi kesehatan, semoga diberi sama keluarga.
0: Amin.
3: Tadi yang ngalamin saya ada Faruk. Terima kasih. Terus ada juga Cempaka Ayu. Evi, Bang Wawan juga. Terus ada Abah Halim. Abah Suni juga.
0: Abah Suni.
3: Siapa tadi ya lagi ya?
0: Oh.
3: Ibu Fathol juga. Sudahlah ke semuanya aja.
0: Kesemuanya saja tanpa
3: terkecuali.
0: Ya, siap.
3: Buat Mas Arinda kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
3: Semoga apa ya selamat sampai tujuan sampai rumah
0: amin. Maksudnya. Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Makasih banyak Mas Lili ya.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Mbak Yuni Handayani dari kawasan Pamekasan. Ada juga Irma, Evi ya yang sudah saya sapa barusan. Evi dari Lentang. Irma dari kawasan Lekung dan juga ada Mbak Yuni dari kawasan Pamekasan. Mbak Yuni, Pamekasan, telepon yang terakhir pada kesempatan siang hari ini yang pastinya di edisi hari Rabu di 14 Oktober di tahun 2026 di Prodangdut Dangdut adalah kita. Mohon maaf yang belum kebagian, setelah esok kita akan jumpa kembali di program yang sama pastinya di 101.3 MHz. Dan seperti biasa, sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, ada rekan Ahmad Waris yang akan menemani sore Anda, yang pastinya hingga nanti di titik jam 20 malam nanti. Akhirnya saya Lili undur pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sapa Bansos. Kalau banyak layanan penting bisa diakses dalam satu tempat, tentu sayang kalau dilewatkan. Warga Sumenep dan sekitarnya, catat ya. Rabu 14 Oktober 2026 di Pantai Slopeng, Kabupaten Sumenep. Digelar Sapa Bansos dan Bakti Sosial Jawa Timur sebagai puncak peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Timur, TNI Angkatan Laut, Koarmada 2, dan Koda Era 5, serta pemerintah Kabupaten Sumenep. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis, hitanan, bantuan sosial, bantuan bagi nelayan dan petani, pasar murah, layanan administrasi kependudukan, identitas kependudukan digital, hingga perpustakaan keliling. Datang bersama keluarga, manfaatkan layanan yang tersedia sesuai ketentuan. Informasi ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali sore hari ini saya Haris seperti biasa kembali menemani Anda hingga pukul 20 malam nanti. Dan saat lagi seperti biasa mengawali kebersamaan kita, kami hadir di inflasi dan investasi. Saat lagi jangan kemana-mana. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Satu.
1: Inflasi dan investasi. Pro 1 RRI Sumenep.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore hari ini. Saya Aris. Seperti apa yang telah kami sampaikan di awal, bahwasanya kali ini kami hadir kembali di Inflasi dan Investasi, tepatnya di lembar yang ke-14 di hari Rabu, bulan Oktober 2026. Pendengar, benarkah Anda menerima tawaran investasi melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, atau grup percakapan lainnya? Tawaran tersebut mungkin terdengar sangat menarik, seperti modal kecil dengan keuntungan besar, penghasilan rutin setiap hari, bahkan janji mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja. Bagi sebagian orang, tawaran seperti ini terasa menggiurkan, apalagi ketika membutuhkan hidup semakin meningkat, sementara penghasilan belum tentu mengalami kenaikan yang sama. Keinginan mendapatkan tambahan pendapatan tentu ini merupakan hal yang wajar, namun kita harus berhati-hati agar keinginan memperoleh keuntungan tidak justru berakhir dengan kehilangan tabungan. Nah, pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mengenali investasi legal dan ilegal, yang memahami ciri-ciri penipuan berkedok investasi, serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan sebelum menanamkan uang. Selamat mendengar, investasi ini merupakan kegiatan menempatkan uang atau aset pada instrumen tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan pada masa mendatang. Bentuknya beragam, mulai dari deposito, obligasi, reksadana, saham, emas, hingga instrumen investasi lainnya. Setiap instrumen ini memiliki karakteristik, potensi keuntungan, jangka waktu, dan tingkat risiko yang berbeda. Artinya, investasi bukanlah cara instan untuk menjadi kaya, melainkan bagian dari perencanaan keuangan yang membutuhkan pengetahuan dan pertimbangan matang. Dalam investasi yang wajar, keuntungan tidak selalu dapat dipastikan. Nilai aset bisa meningkat, tetapi juga dapat menurun karena perubahan kondisi ekonomi, pergerakan pasar, maupun faktor lainnya. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa investasi yang legal belum tentu bebas risiko. Legalitas berkaitan dengan izin dan pengawasan sesuai ketentuan, sedangkan risiko berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Nah, mengenali investasi legal dan ilegal, jangan kemana-mana, saat lagi kami kembali hadir bersama Anda.

0: Inflasi dan Investasi, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Dan terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami. Nah, pendengar, kali ini kita mengenali investasi legal dan ilegal. Investasi legal adalah ini kegiatan investasi yang dijalankan oleh pihak dan melalui produk yang memiliki perizinan atau status sesuai ketentuan regulator yang berwenang. Di Indonesia ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi berbagai kegiatan jasa keuangan sesuai kewenangannya. Namun, tidak semua kegiatan investasi berada di bawah pengawasan OJK. Karena itu, masyarakat harus memastikan regulator yang berwenang berdasarkan jenis produk dan kegiatan usaha yang ditawarkan. Sebagai contoh, Anda atau masyarakat yang ingin membeli saham perlu memastikan perusahaan, sekuritas dan pihak terkait memiliki izin sesuai ketentuan pasar modal. Sementara itu, jika berinvestasi pada produk keuangan lainnya, pemeriksaan harus disesuaikan dengan jenis produk tersebut. Lalu, bagaimana dengan investasi ilegal? Investasi ilegal ini merupakan penawaran atau kegiatan investasi yang tidak memenuhi ketentuan hukum, misalnya menghimpun dana atau menawarkan produk tanpa izin yang diwajibkan. Kegiatan semacam ini dapat menimbulkan kerugian karena tidak memiliki dasar perizinan dan perlindungan yang semestinya. Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah penggunaan nama perusahaan terkenal, logo lembaga pemerintah, atau identitas perusahaan resmi untuk meyakinkan calon korban. Pelaku juga dapat membuat situs dan akun media sosial palsu sehingga menawarkan. Maksud kami, sehingga penawarannya terlihat profesional. Oleh sebab itu, jangan langsung percaya hanya karena sebuah tawaran terlihat meyakinkan. Periksa identitas perusahaan, izin kegiatan usaha, pihak yang menawarkan produk serta keabsahan informasi melalui saluran resmi. Nah, jadi waspadai janji keuntungan yang tidak masuk akal. Pendengar, salah satu tanda bahaya dalam penawaran investasi adalah janji keuntungan tinggi, tetap dan diperoleh dalam waktu singkat tanpa penjelasan yang masuk akal. Misalnya, seseorang ditawari investasi dengan janji memperoleh keuntungan besar setiap minggu. Ia bahkan diberitahu bahwa uangnya tidak mungkin berkurang dan seluruh keuntungan dijamin. Penawaran seperti ini patut dicurigai. Dalam investasi, keuntungan yang tinggi umumnya berkaitan dengan risiko yang juga perlu diperhitungkan. Tidak ada alasan untuk mengabaikan risiko hanya karena seseorang menjanjikan keuntungan besar. Ciri lain yang juga perlu diwaspadai adalah tekanan untuk segera menyetor uang. Calon investor mungkin diberitahu bahwa kesempatan hanya berlaku hari itu atau hari ini. Kota hampir habis atau keuntungan akan berlipat jika segera mengajak teman dan keluarga. Ada pula penawaran yang meminta peserta merekrut anggota baru untuk memperoleh bonus jika sumber keuntungan tidak jelas dan pembayaran bergantung pada setoran anggota berikutnya. Masyarakat harus berhati-hati terhadap kemungkinan skema yang merugikan. OJK juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penawaran yang menjanjikan keuntungan tinggi dan pasti dalam waktu singkat. Prinsip yang perlu diingat adalah legal dan logis. Periksa legalitasnya sekaligus pertimbangkan kewajaran penawarannya. Jadi jangan terkecoh oleh testimoni dan popularitas di media sosial. Saat lagi kami akan kembali bersama Anda.

0: Inflasi dan Investasi, Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda dan selamat sore bagi Anda yang baru saja bersama kami ya. Nah, pendengar, perkembangan teknologi ini membuat penawaran investasi semakin mudah menyebarnya. Cukup melalui telepon genggam, masyarakat ini dapat menerima ajakan berinvestasi dari orang yang dikenal maupun orang asing. Pelaku dapat menggunakan foto seseorang yang terlihat sukses, tangkapan layar, saldo rekening, testimoni keuntungan, atau video tokoh terkenal. Semua itu dapat dimanfaatkan untuk perkembangan kepercayaan calon korban. Namun, testimoni bukan bukti bahwa sesuatu investasi legal. Tangkapan layar keuntungan juga tidak membuktikan bahwa dana benar-benar berasal dari kegiatan usaha yang sah. Bahkan, seseorang yang dikenal sebagai teman atau kerabat belum tentu memahami legalitas investasi yang dibagikannya. Bisa jadi ia sendiri merupakan peserta yang belum menyadari risiko atau justru telah menjadi korban. Karena itu, lakukan pemeriksaan secara mandiri, jangan menyerahkan keputusan keuangan hanya berdasarkan rekomendasi teman, jumlah pengikut media.

0: Simpan seluruh bukti termasuk percakapan nomor telepon, alamat situs, bukti transfer, nomor rekening penerima, dan dokumen perjanjian. Bukti tersebut dapat membantu proses pelaporan dan penelusuran. Segera Anda menghubungi bank atau penyedia jasa pembayaran yang digunakan untuk melaporkan transaksi mencurigakan. Masyarakat juga dapat melaporkan dugaan penipuan transaksi keuangan melalui Indonesia Anti Scam Center atau IASC. Selain itu, laporkan dugaan aktivitas keuangan ilegal kepada OJK melalui kanal resminya. Jika terdapat unsur penipuan, masyarakat juga dapat melapor kepada kepolisian. Kecepatan pelaporan penting karena dapat membantu upaya penanganan transaksi dan penelusuran dana. Namun, perlu dipahami bahwa pelaporan tidak menjamin seluruh uang yang hilang dapat dikembalikan. Jadi pendengar, investasi ini dapat menjadi salah satu cara untuk merencanakan masa depan keuangan. Namun, manfaatnya hanya dapat dipertimbangkan secara bijak jika kita memahami produk, legalitas, potensi keuntungan dan risikonya. Jadi jangan terburu-buru, periksa sebelum percaya. Jangan sampai orang dikumpulkan selama bertahun-tahun hilang hanya karena tergoda janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Dan ingatlah bahwa keputusan investasi seharusnya didasarkan pada informasi yang benar, bukan rasa takut kehilangan kesempatan atau dorongan untuk cepat kaya. Mulailah dengan mengenali kebutuhan keuangan, mempelajari instrumen investasi, dan memeriksa legalitas penyelenggara. Jika masih ragu, tunda keputusan dan mintalah penjelasan kepada regulator atau lembaga yang berwenang. Mari tetapkan prinsip sederhana, jangan hanya bertanya berapa keuntungan yang akan diperoleh, tetapi periksa juga siapa yang mengelola uang, bagaimana keuntungan dihasilkan, dan apa risikonya. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di Inflasi dan Investasi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inflasi dan Investasi. Pro 1 RRI Sumenep.

banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari cahaya sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.

0: Moderasi beragama berarti sikap tengah dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Artinya tidak berlebihan dan tidak pula mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Dalam kehidupan yang beragam seperti Indonesia, moderasi beragama sangat penting agar masyarakat bisa hidup damai meski berbeda keyakinan. Kita semua tahu, setiap agama mengajarkan kebaikan. Namun, cara seseorang memahami ajaran agama bisa berbeda-beda. Kadang, perbedaan itu menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan pertengkaran. Disinilah moderasi beragama berperan. Sikap ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, tidak merasa paling benar, serta membuka diri terhadap dialog. Dengan cara itu, perbedaan bukan lagi alasan untuk bermusuhan, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan belajar. Moderasi juga membantu kita menghadapi informasi yang menyesatkan tentang agama di media sosial. Banyak orang mudah terpancing oleh isu yang belum tentu benar. Jika kita memiliki sikap moderat, kita akan lebih tenang dan bijak sebelum menilai. Kita akan memeriksa kebenaran informasi dan tidak mudah menyebarkan hal yang bisa memecah belah. Selain itu, moderasi beragama memperkuat persatuan bangsa. Indonesia terdiri di atas beragam suku, budaya, dan agama. Tidak terkecuali di kawasan Sumenep. Jika setiap orang mampu menempatkan diri secara bijak, maka keharmonisan akan terjaga. Pemerintah dan tokoh agama juga berperan penting dalam menanamkan nilai moderasi melalui pendidikan dan teladan. Dengan menerapkan moderasi beragama, kita belajar menjadi umat yang taat sekaligus warga negara yang toleran. Hidup damai tidak berarti menyeragamkan keyakinan, namun memahami bahwa perbedaan adalah anugerah. Dari sikap saling menghargai itulah, kita bisa membangun bangsa yang rukun, kuat, dan penuh kedamaian.
1: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Pernah, terima kasih. Kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Skopi RRI Semuram. Saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti rangkuman informasi di program Info Prima bersama RRI Madiun, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aduh, motornya kok monggo begini, padahal lagi buru-buru.
5: Kenapa motor apa? Mogok hi.
4: Mogok, padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
5: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak, lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
4: Iya, bocor, di Sumeneb banyak bengkel.
6: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
7: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
8: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
5: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
7: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polres Madiun Kota bersama sejumlah instansi terkait menggelar operasi gabungan menyasar kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ribuan calon jemaah haji reguler Kabupaten Probolinggo mulai menjalani pemeriksaan kesehatan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Satya. Polres Madiun Kota bersama sejumlah instansi terkait menggelar operasi gabungan menyasar kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta pelanggaran aturan lalu lintas. Laporan dihadirkan Aris Deka.
2: Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor PKB menjadi salah satu sasaran operasi gabungan yang digelar di Jalan Jawa Kota Madiun. Tak hanya menyasar wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, petugas juga menindak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Operasi tersebut melibatkan petugas dari Polres Madiun Kota, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur, Bapenda Kota Madiun, Jasara Harja, Dinas Perhubungan, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Wakapolres Madiun Kota, Kompol Bang Eko mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi lintas sektor untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas sekaligus patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam operasi tersebut, petugas juga melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas, diantaranya pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi atau SIM maupun surat tanda nomor kendaraan STNK, tidak menggunakan helm hingga kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau spektek. Di sisi lain, petugas turut memberikan apresiasi kepada pengendara yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak dan mematuhi aturan lalu lintas. Apresiasi tersebut diwujudkan dengan pembagian helm kepada pengendara yang dinilai tertib.
3: Kita ingin mewujudkan masyarakat tertib di dalam berlalu lintas untuk meningkatkan keselamatan dan juga tentunya dalam rangka mendukung pembangunan Kota Madiun juga masyarakat kita harapkan taat dan tertib membayar pajak kendaraan bermotor.
2: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyebut, operasi gabungan tersebut menjadi salah satu upaya mengingatkan masyarakat agar lebih patuh terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Menurut dia, kegiatan ini juga menindaklanjuti perhatian pemerintah provinsi terhadap data wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun yang masih perlu dioptimalkan kepatuhannya.
3: Kenapa pemerintah kota juga ikut hadir, biasanya hanya provinsi? Karena sekarang untuk pajak option pajak kendaraan bermotor itu dengan potensi daerah masing-masing. Sehingga nanti akan ada DBH untuk pajak kendaraan bermotor yang akan diberikan pada kota kabupaten yang nanti bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
2: Bagus menambahkan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Terlebih, masing-masing pemerintah daerah memiliki target penerimaan yang perlu dicapai. Karena itu, operasi gabungan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi sarana penindakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak, sekaligus menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 diharapkan menjadi momen memperkuat sinergi meningkatkan produktivitas pangan di Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati selengkapnya melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 di Pendopo Muda Graha. Kegiatan ini diikuti 250 peserta yang terdiri dari petani milenial, penyuluh pertanian, gapotan, kelompok wanita tani, KWT, distributor pupuk, perkumpulan penggilingan padi dan pengusaha beras Indonesia, kontak tani nelayan andalan, hingga himpunan kerukunan tani Indonesia. Tidak hanya meningkatkan kesadaran global tentang ketahanan pangan dan gizi seimbang, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak pada sektor ekonomi, lingkungan, dan berdampak dalam pengentasan kelaparan serta membangun sistem pangan yang tangguh. Acara diisi dengan sarasehan interaktif yang menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua Paguyuban Padi Organik Barokah dari Semarang dan Ahli Pertanian Modern yang memanfaatkan teknologi drone untuk pemupukan serta penyemprotan pestisida. Bupati Madiun Hari Wuryanto turut hadir dan membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Hari mengungkapkan bahwa Kabupaten Madiun merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Namun, posisi Madiun tahun ini mengalami penurunan dari peringkat 5 hingga peringkat ke-7. Melalui kegiatan ini, ia berharap tumbuhnya kolaborasi lintas sektor hingga mampu menggenjot kembali produktivitas panen.
5: Kami sampaikan bahwa semua unsur yang terkait dengan pertanian kita harus selalu berkolaborasi supaya bisa meningkatkan ketahanan pangan kita. Karena kami tadi sampaikan, kita juga sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur, tapi kita turun dari peringkat 5 menjadi peringkat ke-7. Ya. Karena mungkin di tempat lain mereka meningkatkan produktivitasnya, kita landai-landai saja. Ya, makanya ini salah satu cara ini supaya mereka meningkatkan produktivitas. Ini rata-rata di angka 6,8 sampai 7,2 per ton per hektar. Nah, kita berharap bisa di angka 9 sampai 10 ton per hektar. Sehingga meskipun lahannya tetap, tapi produksinya naik hasilnya.
4: Hari juga memberikan apresiasi kepada petani milenial dan berharap agar mereka mampu memanfaatkan teknologi dan memahami pasar saat ini. Sebagai bentuk dukungan nyata, kegiatan ini juga diwarnai dengan peluncuran program kredit tanpa agunan atau KRETA bagi petani milenial untuk mengatasi kendala permodalan dan mendorong inovasi di sektor pertanian. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima jejaring RRI se-Jawa Timur, jejaring RRI Madiun dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
6: Terima kasih Satya. Ribuan calon jemaah haji reguler Kabupaten Probolinggo mulai menjalani pemeriksaan kesehatan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan selengkapnya bersama Khairul Umam Masduki.
7: Sebanyak 1.280 calon jemaah haji reguler Kabupaten Probolinggo mulai menjalani pemeriksaan kesehatan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Pemeriksaan ini menjadi tahapan penting untuk memastikan calon jemaah memenuhi persyaratan istitoah kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Pemeriksaan berlangsung secara bertahap mulai Rabu 7 Oktober 2026 hingga Sabtu 24 Oktober 2026 dengan jadwal yang disesuaikan berdasarkan wilayah kecamatan dan puskesmas masing-masing calon jemaah. Sejumlah fasilitas kesehatan yang menjadi lokasi pemeriksaan diantaranya Puskesmas Kota Anyar, Puskesmas Pajarakan, Puskesmas Condong, kemudian Laboratorium Kesehatan Daerah atau Lapkesda Kabupaten Probolinggo. Kepala Tata Usaha Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Probolinggo, Ervin Sari, mengatakan pemeriksaan kesehatan tidak sekedar menjadi tahapan administrasi, tetapi juga untuk mengetahui kondisi kesehatan jemaah sejak dini, sekaligus menentukan kemampuan mereka dalam menjalankan ibadah haji.
8: Dengan jemaah haji estimasi keberangkatan tahun 2027. Yang pertama, jemaah haji yang masuk alokasi tahun 2027 sekarang melakukan pemeriksaan hari kelima di Puskesmas Pajarakan dengan jemaah haji domisili Kecamatan Raksaan.
7: Ia menjelaskan berdasarkan ketentuan dalam MHU nomor 82 tahun 2026 tentang istitoah kesehatan, terdapat 21 aspek kesehatan yang harus dipenuhi calon jemaah untuk dapat dinyatakan istitoah. Karena itu calon jemaah diminta mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan serta memperhatikan rekomendasi tenaga medis. Selain menjalani pemeriksaan, jemaah juga diimbau menerapkan pola hidup sehat, mengatur pola makan, mencukupi waktu istirahat dan menjaga kebugaran serta mengendalikan kondisi kesehatan yang dimiliki. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI dari Malang, selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
9: Ya, terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Bondowoso mengerahkan seluruh tim untuk memadamkan TPA Taman Kroco yang terbakar sejak 9 Oktober. Berikut laporan M. Samsudi.
10: Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan penanganan kebakaran sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Desa Paguan, Kecamatan Taman Kroco, dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 minggu ke depan. Sejak kebakaran terjadi pada Jumat 9 Oktober lalu, api masih belum sepenuhnya padam karena titik api diduga masih berada di bawah tumpukan sampah. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bondowoso, Hendri Widotono mengatakan, kebakaran itu tergolong kejadian luar biasa karena proses pemadamannya membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan asesmen dengan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari petugas pemadam kebakaran, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah desa, kepolisian, TNI, hingga unsur terkait lainnya. Yang menjelaskan upaya pemadaman telah berlangsung selama 5 hari, namun keterbatasan sumber daya dan sulitnya menjangkau titik api di bawah tumpukan sampah menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Hendri menyebut berdasarkan hasil asesmen sementara, penanganan kebakaran tersebut membutuhkan upaya tambahan. Petugas pemadam kebakaran bahkan memperkirakan perlu waktu sekitar 1 minggu lagi untuk menyelesaikan proses pemadaman. Pemerintah sendiri akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dengan melibatkan berbagai unsur. Dukungan peralatan termasuk mobil pemadaman, kendaraan taktis penyemprot air atau water cannon, serta sarana penyaluran air akan dikoordinasikan untuk mempercepat penanganan.
11: Jadi walaupun ini tidak ada laporan dari masyarakat, tapi kita menanggapi dari sebuah media. Ini ada tenaga nakes, ini ada tenaga dari pemerintah desa, ini ada dari Pak Kapolsek, ini ada dari Pak dan Ramil. Semua hadir di sini untuk memastikan kondisinya kayak apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi secara tidak langsung ini dalam asesmen ini ada Pak Kalaksa juga ingin membuktikan bahwa kejadian ini yang terjadi mulai hari Jumat kemarin ya, ini hari kelima dan ini kejadian luar biasa, bukan kejadian yang biasa. Ini yang perlu diincamkan di dalam diri kita.
10: Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
9: Ratusan warga Banyuwangi mengikuti bakti sosial pelayanan kesehatan mata di kantor Palang Merah Indonesia PMI Banyuwangi. Selengkapnya berikut laporan Gea Debora.
12: Sebanyak 800 warga Banyuwangi mengikuti bakti sosial pelayanan kesehatan mata yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama John Fawcett Foundation atau JFF. Kegiatan yang dipusatkan di kantor Palang Merah Indonesia atau PMI Banyuwangi yang menjadi pelaksanaan tahap kedua sepanjang 2026. Bupati Banyuwangi, Ibu Festiandani mengatakan kegiatan tersebut merupakan bakti sosial ke-22 hasil kerjasama dengan JFF sejak 2014. Hal tersebut merupakan kerja bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Selama 12 tahun, program tersebut telah menjangkau sekitar 30.000 pasien dengan 5.000 diantaranya menjalani operasi mata.
13: Alhamdulillah, jadi kerja bareng operasi antara Pemda, PMI, dan juga JFF, dan juga banyak pihak, kayak di Polri, lalu juga komunitas, relawan. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur di tengah anggaran yang terbatas aku masih bisa menyelenggarakan ini.
12: Manfaat program dirasakan Badriah, warga Kelurahan Pakis Banyuwangi. Ia telah 2 kali menjalani operasi katarak melalui program tersebut, yakni pada mata kanan pada tahun lalu dan mata kiri pada pelaksanaan kali ini.
14: Ada pakai bayar nggak?
15: Nggak, gratis ya.
16: Keluhannya apa, Bu, keluhannya?
15: Kalau sulak-sulak.
14: Katarak, Bu, bukan? Katarak.
12: Selain operasi katarak, kegiatan ini menyediakan pemeriksaan mata gratis bagi 1.500 hingga 2.000 orang dan penanganan gangguan refraksi bagi 800 pasien. Panitia juga menyiapkan 500 botol obat mata serta layanan penggantian bola mata palsu atau protesa bagi 15 hingga 20 pasien. Tingginya animo masyarakat membuat durasi pelayanan yang semula direncanakan selama 3 hari diperpanjang menjadi 5 hari. Perpanjangan ini dilakukan agar warga yang telah mendaftar dapat memperoleh pelayanan kesehatan mata sesuai kebutuhan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
9: Dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Silakan, Bung Waris.
17: Terima kasih, Eti. Anda masih di jalur info prima jejaring RRI se-Jawa Timur. Kontingen olahraga kickboxing Sumeneb berhasil memboyong 9 medali pada kejur prof kickboxing Jawa Timur di Surabaya. Familia selengkapnya melaporkan.
18: Kontingen olahraga kickboxing Kabupaten Sumeneb berhasil mengukir prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan provinsi kejur prof kickboxing Jawa Timur 2026 yang berlangsung di THR Mall Surabaya. Cabang olahraga yang baru terbentuk di Sumeneb tersebut sukses mengharumkan nama daerah dengan memboyong 9 medali yang terdiri atas 4 medali perak dan 5 medali perunggu. Selain raihan medali tersebut, salah satu atlet yang diproyeksikan untuk Porprov Jawa Timur, M. Afan Effendi, juga berhasil meraih posisi juara di kelas ring support low kick 56 kg melalui sistem poin. Ketua Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Sumeneb Rahman Fambudi menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi awal yang sangat positif bagi perkembangan olahraga kickboxing di daerahnya. Meski target awal meraih medali emas belum terpenuhi, namun secara keseluruhan, ini menjadi awal yang sangat bagus bagi cabur baru.
19: Saya sangat senang meskipun belum maksimal ya dari harapan saya, tapi bagi saya ini sudah merupakan langkah awal yang sangat bagus untuk KPI Sumeneb. Harapannya kita bawa satu emas, minimal bawa satu. Ya keseluruhan buat kami ya sudah kami anggap ini awal yang bagus lah untuk kami.
18: Rahmat menambahkan persaingan di tingkat provinsi berlangsung cukup ketat hingga menyebabkan salah satu atlet andalan Sumeneb, Bima, mengalami cedera kepala saat berlaga di babak final sehingga ia harus puas membawa pulang medali perak untuk Sumeneb.
17: Demikian informasi dari Sumeneb, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
20: Baik, terima kasih Waris. Pendengar, kondisi kemarau berkepanjangan memengaruhi ketersediaan pasokan sayur. Akibatnya harga beberapa jenis sayuran meningkat. Adla Alia melaporkan.
21: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Keputaran Utara, Surabaya mengalami kenaikan. Beberapa jenis sayuran yang mengalami kenaikan diantaranya buncis, tomat, kacang panjang, dan brokoli. Pedagang sayur Agustin mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas dalam beberapa hari terakhir. Harga buncis yang sebelumnya Rp15.000 kini menjadi Rp17.000 per kilogram. Tomat naik dari Rp7.000 menjadi Rp8.000, sedangkan kacang panjang meningkat dari Rp10.000 menjadi Rp12.000. Agustin menyebut, kenaikan harga terjadi di tengah keterbatasan ketersediaan barang. Meskipun membutuhkan pasokan dalam jumlah besar, pedagang tidak selalu mendapatkan barang sesuai kebutuhannya.
22: Kemarin jual 15, sekarang 17. Barangnya tinggal sisa-sisa jadi.
21: Kondisi cuaca juga menjadi salah satu faktor yang disorot oleh pedagang. Minto, pedagang sayur lainnya, mengatakan kemarau dan minimnya hujan turut mempengaruhi harga sejumlah komoditas. Harga kembang kol yang semula Rp12.000 kini menjadi Rp15.000. Sementara itu, sawi putih juga mengalami kenaikan. Meski demikian, tidak semua komoditas mengalami perubahan harga. Wortel dan bok choy, menurut Minto, masih relatif stabil.
23: Lama nggak ada hujan, kemarau.
21: Kenaikan harga sayuran juga dirasakan oleh Munawaroh, salah seorang pemasok sayuran. Ia mengatakan harga sayuran bergantung pada jenis dan ketersediaan barang. Ketika pasokan terbatas, harga dapat meningkat.
24: Kan di sini tuh tergantung barang, bro. Kalau barang telat, langsung melonjak. Jangan sampai tadi malam di sini beli harga Rp10.000. Pas besok malam nggak ada barang. Terus jangan samakan sama yang tadi malam, bisa naik Rp5.000 atau lebih.
21: Munawaroh menambahkan, pembelian sayuran dilakukan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk SPPG dan catering. Ketersediaan pasokan menjadi hal penting agar kebutuhan tersebut tetap terpenuhi di tengah perubahan harga. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan pasokan dan cuaca menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam perkembangan harga sayuran di pasar. Pergerakan harga selanjutnya akan bergantung pada ketersediaan barang dan kondisi pasokan dari daerah penghasil. Adla Alia melaporkan.
20: Lonjakan harga bahan baku pokok di pasar terus membayangi kelangsungan UMKM usaha kuliner. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Farhanuddin.
1: Kenaikan harga bahan pokok mulai membebani pelaku usaha kuliner skala kecil di Surabaya. Harga bahan baku yang terus meningkat, mulai dari distributor hingga pedagang eceran, membuat biaya operasional UMKM naik hingga 40%. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh pedagang semakin menipis. Berdasarkan pantauan di lapangan, cabai rawit dan beras menjadi dua komoditas yang paling banyak mempengaruhi kenaikan biaya usaha. Pemilik warung masakan khas Madura, Galuh Sutiana atau yang akrab disapa Bu Ana, mengatakan bahwa kenaikan harga cabai rawit membuat pedagang harus mencari cara agar usahanya tetap berjalan.
2: Bahan baku yang sering naik, lombok kecil. Lombok kecil sekarang sudah 80.000 per kilo. Sebelumnya kadang ya paling murah itu 15, terus 20, 25 naik, kadang sampai 150 bisa.
1: Kenaikan harga bahan pokok tidak hanya dirasakan oleh pedagang makanan, tetapi juga oleh pemasok sembako. Kasir grosir sembako, Zulfia Sabila, menjelaskan bahwa harga beras terus mengalami kenaikan. Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga pembelian dari pabrik dan produsen. Kenaikan harga tersebut juga berdampak pada kebiasaan belanja masyarakat.
3: Paling tinggi beras sih, sampai sekarang beras.
4: Mostly 80 ke bawah, tapi sekarang kebanyakan udah
1: 80. Di tengah kenaikan biaya produksi dan menurunnya daya beli masyarakat, para pelaku UMKM kuliner serta pemasok sembako berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok, mulai dari tingkat produsen hingga pedagang. Muhammad Farhan melaporkan.
20: Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, meminta Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP melibatkan UMKM sekitar sebagai anggota agar pelaku usaha lokal ikut berkembang dan mendapat manfaat ekonomi. Melaporkan Januar Fahmi.
5: Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, meminta Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP melibatkan UMKM sekitar sebagai anggota agar pelaku usaha lokal ikut berkembang dan mendapat manfaat ekonomi. Hal itu disampaikan saat meninjau KDKMP Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru. Ia menekankan pentingnya keterlibatan UMKM dalam kegiatan usaha koperasi menjelang peresmian pada pekan depan.
25: Alhamdulillah persiapannya sudah 50%. Terutama anggota nanti harus didata ya keanggotaannya. Terus nanti kita akan berkoordinasi dengan Agribnas supaya bahan-bahan pokoknya ditambahi. Dan kalau bisa habis dibuka tidak boleh ditutup. Berlanjut jadi seperti itu. Oke, sudah 207.
26: Kalau yang sudah buka ada beberapa kan?
27: Yang di verval 142. Huh? Yang sudah dibangun 207. Yang sudah operasi 50
26: sekian. Terus oke itu.
5: Dari sekitar 200 KDKMP yang dibangun di Sidoarjo, sebanyak 57 telah beroperasi. Wabub meminta Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pendampingan serta pelatihan agar pengelolaan koperasi berjalan profesional. Pelibatan UMKM diharapkan membuka peluang pasar bagi pelaku usaha lokal sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
20: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.900 lebih pesantren di Jawa Timur memiliki potensi risiko bencana dengan kategori tinggi. Laporan Ani Ahsana.
28: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, bencana yang menimpa sejumlah pondok pesantren di Jatim setahun terakhir, termasuk runtuhnya musala Ponpes Al-Khozini Buduran pada tahun lalu, telah menjadi pembelajaran penting bagi lahirnya gagasan pembentukan PESTANA di Jawa Timur.
29: Dari potensi 5.000 pesantren yang berada di kawasan rawan bencana, bisa dilakukan penanganan awal dan bisa dilakukan penguatan kapasitas agar nantinya pada saat bencana terjadi ataupun dalam hal pencegahan yang perlu dilakukan, teman-teman pesantren bisa mandiri dan juga bisa melakukan kolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun teman-teman akademisi.
28: Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Jatim, Haji Imam Turmidi pun mendukung upaya rintisan yang digagas BPBD Jatim ini. Baginya, pembentukan Pestana sangat penting, mengingat banyaknya pesantren yang berada di daerah rawan bencana.
0: Dengan jumlah santri kurang lebih 627.000 sekian, 347 santri. Ini adalah jumlah yang tentunya besar, makanya perlu istilahnya penanganan yang efektif dan efisien.
28: Saat ini BPBD Jatim bersama pesantren dan pihak terkait merancang pedoman pelaksanaan Pestana dengan harapan ada keselarasan dalam upaya mitigasi bencana di masing-masing pesantren. Ani Hasana melaporkan.
20: Informasi dari dunia olahraga, Federasi Olahraga Petang Indonesia Jawa Timur mengusulkan penambahan nomor pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027. Laporan Oni Arianto.
6: Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Jawa Timur mengusulkan penambahan nomor pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur tahun 2027. Sebagai tuan rumah, Surabaya mengajukan 17 nomor pertandingan, meningkat dari sebelumnya 11 nomor. Sekretaris Umum Pengurus Provinsi FOPI Jawa Timur Abdul Hafidz Rabu siang mengatakan pertandingan petang Porprov Jawa Timur tahun 2027 direncanakan berlangsung di lapangan petang kampus Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Lokasi tersebut dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan kompetisi petang pada ajang olahraga multi-event tingkat provinsi tersebut.
7: Di kota Surabaya yang insya Allah kami menggunakan lapangan petang UNESA, kebetulan kami dari kota Surabaya juga sebagai tuan rumah, itu ada 17 nomor yang kami ajukan ke KONI, semoga disetujui itu 17 nomor. Jadi ada penambahan dari 11 menjadi 17, itu berarti ada 6 nomor.
6: Oh, 6 nomor?
7: 6 nomor tambahannya.
6: Oke. Okay. Itu ya, sesuai dengan PON ya?
7: Kalau PON itu 11-13, nanti kita coba kemarin sudah berkomunikasi dengan Pak Sekjen dan KONI, itu ya nanti sekitar 15-17 nomor.
6: Yang di PON ya?
7: Yang di PON itu.
6: FOPI Jawa Timur, lanjut Abdul Hafid, berharap penambahan nomor pertandingan dapat memperluas pembinaan atlet sekaligus meningkatkan persaingan antar daerah. Usulan tersebut diharapkan menjadi bagian dari pengembangan olahraga petang agar semakin kompetitif di tingkat provinsi maupun nasional. Oni Arianto melaporkan.
20: Demikian kabar dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Satya. Silakan Satya.
8: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Satya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
10: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: bayangkan jalan-jalan ke Jepang atau Italia? Jangan hanya wacana. Yuk buat paspor, cek syarat dan ketentuannya. Sekarang membuat paspor mudah sekali. Pastikan Anda sudah mendownload M-Paspor di Play Store atau App Store dan data yang dimasukkan sudah sesuai. Berlaku untuk permohonan paspor baru dan penggantian habis berlaku ya. Dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon baru, EKTP, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Dan untuk anak, sertakan akta lahir anak, buku nikah orang tua, paspor orang tua, atau pendamping, dan akta cerai jika orang tua bercerai. Biaya paspor masa berlaku 5 tahun sebesar Rp650.000 dan masa berlaku 10 tahun sebesar Rp950.000. Ayo buat paspormu, paspor di tangan, dunia dalam genggaman. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 081-5151-50150.
1: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: TB ini menjadi permasalahan global dunia. Dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Dimana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia. Naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Kompas.com setelah dilakukan pengecekan ke akun Instagram miliknya, yakni @gusipul@ tidak ditemukan informasi mengenai pendaftaran dana hibah dari Arab Saudi. Selanjutnya, pengecekan menggunakan Google Lens menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan akun TikTok @kemensosri milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam video aslinya, Saifullah mengajak masyarakat untuk melawan narkoba. Hal itu disampaikan Saifullah dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2025. Lebih lanjut, pengecekan menggunakan touchscreen juga menunjukkan suara Saifullah dalam video sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 99%. Dengan demikian, video Saifullah Yusuf menginformasikan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi merupakan hasil manipulasi.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pendengar, kali ini saya ajak Anda untuk berkunjung ke Masjid Raya Darussalam, Palangkaraya. Kota Palangkaraya merupakan kota terluas di Indonesia dengan cakupan wilayah hingga 2.400 km persegi. Sebagian wilayah Palangkaraya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, konservasi alam, dan taman nasional. Saat ini, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah tersebut tengah dibangun sejumlah sarana dan prasarana infrastruktur kota, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga sarana peribadahan. Tahun 2010 lalu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan membangun sebuah masjid yang kelak menjadi Masjid Agung Palangkaraya. Pembangunan rencananya akan dimulai 2011 dan selesai pada 2014. Merupakan proses renovasi total masjid terbesar di Palangkaraya, yakni Masjid Raya Darussalam. Renovasi ini tidak mengubah bentuk asli bangunan Masjid Darussalam. Konsep akhir pembangunan adalah sebuah Islamic Center yang terdiri dari sejumlah bangunan sebagai penunjang berbagai aktivitas dakwah Islam. Bangunan masjid sebelumnya masih tampak seperti aslinya yang telah berdiri kokoh sejak 20 tahun lalu. Nuansa arsitektur lokalnya sangat kental. Unsur lokalitas ini tampak pada penggunaan atap limasan bertingkat tiga dengan model tubuh bangunan seperti pendopo, terbuka dengan banyak tiang yang membentuk kolom. Bagian dalam masjid tampil bersahaja namun elegan. Kesan bersahaja tercipta dari dominasi warna putih dengan elemen hias kaligrafi berukuran tidak terlalu besar yang disusun menyamping. Adapun kesan elegan terlihat dari ruang yang lapang dan plafon mengikuti bentuk atap masjid, yakni limasan bertingkat, ditopang 4 tiang penyangga utama untuk limas tertinggi. Ciri khas masjid lainnya adalah relief kaligrafi pada sebuah bidang tembok berbahan keramik di depan halaman masjid. Kaligrafi dua kalimat syahadat itu seakan-akan menjadi penyambut siapapun yang datang ke masjid. Seperti halnya dua kalimat syahadat yang merupakan kalimat awal bagi siapapun yang memeluk agama Islam. Selain kegiatan ibadah, masjid juga dipenuhi berbagai aktivitas dakwah seperti pengajian rutin dan kajian keagamaan. Pemerintah Kota Palangkaraya dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun kerap melaksanakan perhelatan besar di sini. Salah satunya MTQ tingkat Palangkaraya. Demikian Islam di Nusantara edisi hari ini. Nantikan terus Islam di Nusantara edisi berikutnya.

Terima kasih mendengar. Kali ini Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumenap. Kita jeda dulu. Sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenap dan sekitarnya, terlebih dahulu marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat As-Su'al ayat 10 yang dibacakan oleh Qori Abu Bakar Siddiq. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

قوم فرعون ألا يتقون.

الله أكبر الله

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kemudian berikutnya adalah "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemudian yang ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan yang keempat dan kelima adalah "Wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'tihi lahu ajra." Jadi berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran

0: Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani bertakwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ittaqillaha summa kunta wa bisayyi'ati hasanatatamu wa qallikin nas bi qulukin hasanin. Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang bertakwa di mana saja kita berada. Di pasar kah, di jalan kah, di kantor kah, kita harus menjadi orang yang takwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang menjadi larangan-larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Asik, diskon liburan ke Turki Sabtu ini sudah di tangan. Tapi pasporku mati.
1: Tenang, butuh paspor darurat? Kamu bisa manfaatkan layanan percepatan paspor. Langsung sat-set, satu hari selesai. Ayo datang langsung ke kantor imigrasi Pamekasan. Kuota terbatas, datang sebelum jam 10 pagi ya. Urus paspor baru, membawa EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Urus paspor penggantian, sertakan EKTP dan paspor lama. Bawa dokumen asli dan fotokopi ya, serta membawa materai 10.000. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan tarif 1 juta rupiah, tidak termasuk biaya paspor. Liburan menantimu. Yuk, percepat paspor. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815-1515-0150.
2: Kita tahu petani tembakau ini hanya mendengar, Pak, di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.

Sains dan teknologi telah melekat erat ke dalam setiap gaya hidup dan kehidupan modern, bahkan merupakan kebutuhan yang mutlak dan penting bagi pelajar, serta menjadi tuntutan dalam kehidupan profesional kita. Sehingga belajar sains dan mengembangkan keterampilan sains dan teknologi pada saat ini adalah sangat penting. Pentingnya terampil berkomunikasi dapat dibuktikan secara sepintas melalui berbagai surat kabar harian atau koran. Kebanyakan lowongan pekerjaan untuk posisi penting selalu mempersyaratkan penguasaan teknologi. Bahkan, saat ini begitu terasa pentingnya bagi para pelajar Indonesia bertepatan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia. Pengetahuan dan keterampilan ilmu sains dan teknologi memungkinkan kita dapat memasuki berbagai bidang profesi. Akan tetapi, tanpa dibarengi dengan pengembangan kreativitas pribadi, maka keterampilan itu sendiri menjadi tidak berarti dan tidak menjamin. Sains dan teknologi merupakan sarana yang sangat tepat untuk mengembangkan kreativitas, termasuk mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah, dan bertukar pikiran serta saling mengembangkan secara konstruktif adalah bagian penting dalam mengembangkan kepribadian kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia semuanya peringatan raki berkabar dalam bahasa Madura. Kalasan Aresa Mangken Rebu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2006 lekor. Asarang Beten Kola Ahmad Faris. Sipedi ngetoraki kabar selangkong balosat Mangken. Engki kanito kabar sesapesan.

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Tor Keluarga Berencana Otaba Dinkes P2KB Sumenep Maimot Masyarakat Kangkoi awaspadai infeksi saluran pernafasan akut otaba ISPA. Kantos Agustus 2016 seta pungkor korang langkong ibuan kasus ISPA e Kabupaten Sumenep namong dari jumlah tersebut ampon mak nyemae jumlah dari satu jenis kasus esalan cenga tahun 2000 sakemi engke gadinto korang langkong kantos 2000 belungatos 44 kasus. Kabit Pencegahan Tor Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Sumenep Ahmad Samsuri Adebu ISPA kadinto bisa nyerang de satu je kalangan umur ngabiti beji kantos reng sepo otobo lansia. Dari kadinto pihak epon maimut mungku de satu je masyarakat kangkui tep-tep aja ge kesehatan tor kakuatan peten epon enggi kadinto kalaben acelen aki cara odi seprese tor sehat tamaso aku naki masker inalekana bede e tempat-tempat serami. Salain kadinto Samsuri juken makon de masyarakat sopaja engkel apareksa manabi ngalami gejala sebre akati demam tengki kantos tah peke otabe nyabe seksa. Kaper Satrosepon. Pemerintah Kabupaten Penggalan tak ngajuaki formasi CPNS dalam pengadaan ASN tahun 2016 samangken. Kepala BKPSDM Penggalan Ari Morfinato Adebu keputusan tersebut tetap sarojuaki sareng kemampuan belenca pegawai daerah. Pemkab Penggalan perlu ajaga presentase belenca pegawai sarojo sareng ketentuan sebeda. Seterusnya pun, hari ajar beki, kebedaan tersebut tetis setong hal selangkong perlu emosawar aki dalam nantuaki kebijakan dalam pengadaan ASN tahun samangkin. Mila dari kadinto, Pemkab Penggalan langkong milai kangkui tak mabedah penerimaan calon aparatur sipil negara tahun 2016 sa mangken. Kaper sepongkasan. Kasus katonon Kabupaten Sampang kapilang tengki emosim nimor tahun sa mangken kasih PS pemadam kebakaran tor penyelamatan daerah Kabupaten Sampang Maftuh Fathur Rahman nyatet bedes sabitek beluk kata tian e bulan Agustus tor terus sa atamba teti sangang polo dua kata tian e bulan September seta pongkor. Menurut epon korang langkong sabitek persen musibah katonon kadinto ialami elahan otaba e tekel kering tor kabenyaan e sababaki dari rombu tor kolaras otaba kekeng bekas panen pekok se eoper sengke sarang kabut dan cuaca se kapilang penget panas emosem nimor tahun samangken nyabob aki apoi kempang alat-lat loas. Dari damkar Sampang maimut dek satu je makar sare kangkui tak ngopur rombo otabe rekare na rombo tak menan kangkui nyekeh musibah katonon terus tambah. Pemirsa sekadinto berkaper dalam pesa matura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kesehatan mental itu sebenarnya adalah kondisi di mana manusia itu punya kesejahteraan psikologis, emosional maupun sosial dalam menghadapi masalah psikologis. Jadi tidak harus kita itu baik-baik saja dalam hidup. Sehat mental mengajarkan kita di mana kondisi kita siap untuk menghadapi segala masalah. Itu sebenarnya adalah kesehatan mental.

0: daddy said shoot.
1: Good job, B.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

Pendengar, kita jeda dulu sejenak dan saat sekarang tibalah saatnya kami kumandangkan ada nisa untuk wilayah Sumedap dan sekitarnya. Dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah sholat isya Anda diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Maka Allah itu berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Jadi seseorang itu sebetulnya adalah diciptakan sama oleh Allah. Kalau masalah pangkat, kemudian masalah harta, harta benda, itu tidaklah menjadi keistimewaan-keistimewaan tertentu bagi seseorang yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, maka kekayaan harta itu sebetulnya tidak menjadi standar penilaian seseorang itu baik. Yang menjadi standar kekayaan itu, yang menjadi standar baik itu adalah merupakan kaya daripada kaya jiwa itu. Oleh karenanya, maka laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina an ghina nafsi. Jadi walakinnal ghina ghina nafsi. Oleh karenanya, maka oleh Rasulullah dikatakan tiada kekayaan itu yang dikatakan kekayaan itu adalah banyak harta, akan tetapi kaya harta itu adalah kaya jiwa, adalah kaya jiwa. Jadi kaya jiwa itu adalah pribadinya jujur, pribadinya sabar dan semacamnya. Nah, itu bina nafsi. Jadi kalau sudah terbentuk jiwa-jiwa takwa kepada Allah, jiwa-jiwa sabar kepada Allah, maka disitulah kekayaan yang sesungguhnya yang hendaknya dimiliki oleh setiap insan manusia itu.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Para pendengar, terima kasih dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi trade expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Seri berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengundang udara untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferry Yanto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture for the Zone said the choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music system in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional.
20: There will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
21: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
20: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
1: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
1: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
3: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
22: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Ya, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
3: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
22: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
3: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia. Khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lely Marlina dari tenis meja.
4: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo buat juga lagi.
2: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
5: Sosial Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
2: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Namrata, terima kasih. Dan baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita bersama Pro 3 RI di Jakarta kali ini bersama RRI Sumenep. Selepas warta berita, seperti biasa kembali kali ini kami hadirkan mimbar keagamaan. Malam hari ini mimbar agama Islam dengan judul ta'aruf yang benar agar tak menyesal setelah menikah. Dan sekaligus saya Aris mohon undur diri dan pastikan Anda tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep, karena saat lagi rekan saya akan kembali hadir menemani Anda dari studio. Selamat sore, selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man bihudahu muqtada.

Ta'aruf di sini adalah proses ketika seseorang itu ingin melamar atau meminang seorang perempuan yang mana dia benar-benar yakin atau bersungguh-sungguh untuk menikahi perempuan tersebut, ya. Perempuan atau laki-laki sama saja, ya. Jadi proses ta'aruf ini dilakukan tujuannya adalah untuk saling mengenal satu sama lain calon pasangannya nanti ketika sudah menikah. Tentunya kita menginginkan agar proses ta'aruf yang dilakukan ini bisa dilakukan dengan baik dan benar, sehingga kemudian ketika sudah menikah kita tidak merasa menyesal karena apa? Karena sudah melakukan ta'aruf dengan sesuai dengan aturan syariat Islam. Nah, seperti apa ta'aruf yang diatur di dalam agama Islam yang harus kita lakukan dalam proses ta'aruf ini? Maka yang pertama, sebelum kita melakukan proses ta'aruf, penting untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apa alasan kita untuk menikah? Ya. Apa kita sudah benar-benar yakin, mantap untuk menikah? Ataukah alasannya adalah karena misalkan ingin hanya untuk memuaskan nafsu belaka atau seperti itu. Jadi kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apa alasan kita untuk menikah, ya. Jangan sampai kita menikah hanya untuk sekedar untuk memuaskan nafsu belaka. Karena di dalam pernikahan itu perlu kesiapan-kesiapan, ya. Karena menikah itu adalah sebuah ibadah. Jadi ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Persiapan secara ilmu juga, persiapan tentang peran dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita sudah mengetahui persiapan-persiapan tersebut, maka kita harus tahu bahwa alasan menikah itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis kita biologis saja, tapi juga ada beberapa tujuan-tujuan dari pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga kemudian lahir dari keluarga tersebut adalah generasi-generasi yang berkualitas. Jadi tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah saya benar-benar ingin menikah? Sudah siapkah menikah? Apakah sudah benar-benar persiapan-persiapan tadi dari segi ilmu, kemudian juga dari segi fisik, dari segi spiritual, apakah sudah siap? Nah, kemudian kalau sudah merasa sudah mampu, sudah siap untuk benar-benar menikah, sudah yakin, maka kemudian penting sebelum ta'aruf ini kita punya visi misi dalam pernikahan kita, pernikahan yang nanti akan dijalani, ya. Seperti misalkan visi dalam pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah. Dari visi tersebut, kemudian kita mungkin bisa menentukan misi atau langkah-langkah yang akan dilakukan nanti ketika sudah menikah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum mengenal calon pasangan dalam ta'aruf, penting juga untuk mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi kenali diri kita sendiri sebelum mengenal calon pasangan, ya. Karena dengan kita mengenal diri kita sendiri, kita tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, potensi kita apa, ya. Sehingga karakter kita itu seperti apa. Sehingga kemudian kita nantinya ketika memilih pasangan, pilihlah pasangan kemudian yang bisa menerima kekurangan kita dan yang bisa menguatkan kelebihan kita. Kalau misalkan kita pengen masih ingin untuk kuliah lagi, melanjutkan kuliah lagi, ya, maka carilah pasangan yang kemudian mau menguatkan, ya, yang mau memberikan kesempatan untuk meningkatkan potensi yang kita miliki atau cita-cita yang kita inginkan. Jadi yang pertama, kenali diri kita sendiri, kekurangannya apa, karakter seperti apa, ya. Kemudian juga kelebihan kita seperti apa. Maka kemudian nanti setelah ini baru kemudian mengenal calon pasangan. Jadi mengenal diri sendiri ini penting, ya. Jadi kita harus selesai dulu dengan pengenalan diri kita sendiri. Sehingga kemudian kita kalau sudah mengenal diri kita sendiri, kita bisa mengetahui, memahami bagaimana diri kita sendiri. Sehingga ketika ada masalah dengan kita sendiri, diri kita sendiri, kita bisa mengatasi, ya, mengatasi diri kita sendiri. Misalkan lagi emosi, ya.

0: kita sudah bisa mengatasi diri kita sendiri. Oh, saya ini kalau lagi emosi bisa diredamkan dengan misalkan jalan-jalan atau tidur. Nah, itu kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Ya. Karena kalau sudah menikah, kita itu tidak lagi dituntut untuk mengurus diri kita sendiri, tapi juga dituntut untuk berperan, untuk mengurus, atau juga berperan memiliki tanggung jawab dengan pasangan kita. Jadi yang pertama kenali diri kita sendiri, sehingga kemudian kita benar-benar memahami bagaimana diri kita sendiri. Seperti misalkan yang disebutkan oleh Dr. Aisyah Dahlan ya, seperti karakter dasar manusia itu ada empat ya. Ada yang pertama adalah seseorang yang dia memiliki karakter atau watak flegmatis ya. Flegmatis di sini adalah seseorang yang tenang, dia itu stabil ya, tidak mudah marah dan cenderung biasanya menghindari konflik ya. Atau yang kedua ada juga karakter yang melankolis. Melankolis adalah seseorang yang sangat detail, cermat ya, sehingga dia cenderung untuk perfeksionis ya. Kemudian juga tapi mungkin kekurangannya di sini adalah mudah tersentuh, terbawa emosi. Ada juga seorang yang memiliki karakter koleris. Ya. Koleris ini adalah seorang yang ambisius. Dia itu memiliki jiwa-jiwa pemimpin. Hingga kemudian dia itu bawaannya tegas, tapi kadang kekurangannya adalah dia selalu ingin mungkin lebih dominan. Ada juga sanguinis ya. Nah, dia itu adalah seorang yang memiliki karakter yang ramah, periang, mudah bergaul. Tapi kekurangannya dia kurang teratur. Nah, kita tentukan diri kita sendiri ini termasuk karakter yang mana. Sehingga kemudian dengan karakter ini kita tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa, sehingga nanti memilih pasangan yang bukan pasangan yang sempurna. Tidak ada pasangan yang sempurna. Tapi kemudian kita memilih pasangan yang kemudian bisa menerima kekurangan kita dan juga bisa menguatkan kelebihan kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian juga setelah kita sudah selesai dengan pengenalan diri kita sendiri, kemudian bisa menerima diri kita sendiri, kekurangan kita sudah kita bisa terima, kelebihan kita sudah kita bisa pahami, potensi yang dimiliki sudah bisa dipahami. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengenal calon pasangan. Jadi dalam proses ta'aruf ini, kita benar-benar maksimalkan untuk mengenal calon pasangan kita. Ya, jangan sampai kita ketika menikah, jangan sampai seperti membeli karung, membeli kucing di dalam karung ya. Tidak tahu seperti apa, kemudian dibeli, nah jangan sampai menikah seperti itu. Kita harus benar-benar mengetahui calon pasangan kita. Ya, gunakan proses ta'aruf ini untuk benar-benar mengetahui, mengenal ya, calon pasangan. Tanya dalam proses ta'aruf ini, saya tanyakan bagaimana biodatanya, apa tinggal di mana ya, kemudian anak keberapa, apakah anak anak sulung atau anak bungsu ya. Nah, kemudian kita bisa mengetahui karakter-karakter dari pasangan tersebut. Kemudian juga misalkan statusnya ya, penting ini. Apakah masih single ataukah sudah menikah? Nah, jangan sampai kemudian kita tidak tanyakan statusnya, tiba-tiba sudah menikah, eh ternyata sudah beristri. Nah, ini penting dalam proses ta'aruf, mengetahui juga status ya, statusnya pasangan, calon pasangan itu apa. Kemudian juga karakternya juga kita tanyakan. Kemudian dengan bahasa yang baik dan sopan ya dalam proses ta'aruf ini. Jadi berusaha mengenal pasangan, calon pasangan dalam proses ta'aruf ini tentu dengan aturan-aturan dalam syariat Islam. Bahkan di dalam syariat Islam ini disyariatkan nazar ya. Nazar ini adalah melihat kepada calon pasangan dalam proses ta'aruf ataupun khidbah, itu malah dianjurkan, disunnahkan. Bahkan Rasulullah SAW, ada seorang sahabat itu bercerita kepada Rasulullah, "Rasulullah, saya ini ingin menikahi seorang perempuan ya. Saya sudah meminang seorang perempuan karena saya ingin menikahi perempuan tersebut." Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Apakah kamu sudah melihatnya?" "Belum ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Undur ilaiha." Lihatlah dulu dia. Karena dengan melihat, fa innahu ahro ayyudama bainakuma. Karena dengan melihat itu lebih membuat pernikahan itu menjadi pernikahan yang harmonis. Nah, karena apa? Karena dengan melihat kita tahu, oh seperti ini calon pasangan kita. Dia itu misalkan kelebihannya, misalkan oh cantik, sehingga dia tertarik. Atau oh dia itu biasa saja, tapi dia itu sangat sopan. Itu yang membuat saya tertarik. Nah, jadi itu diperintahkan di dalam agama Islam untuk mengenal lebih jauh calon pasangan tentunya dengan aturan-aturan dalam syariat Islam. Aturannya adalah tetap ya ketika dalam apa namanya proses ta'aruf ini ya, mengenal calon pasangan ini jangan sampai kemudian berdua-duaan ya. Meskipun tadi diperbolehkan untuk melihat calon pasangan, tapi jangan sampai berduaan. Misalkan si perempuan membawa mahramnya, saudaranya, ataupun orang tuanya, ya jangan sampai berdua-duaan. Nah, yang diperbolehkan hanya melihat saja, tidak boleh menyentuh. Dan yang diperbolehkan melihat hanya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Itu saja yang diperbolehkan di dalam aturan syariat Islam. Jadi gunakan proses ta'aruf ini untuk mengenal, ya. Mengenal biodata calon pasangan, statusnya, karakternya seperti apa. Kemudian dengan karakter yang kita tahu dari proses ta'aruf ini, oh ternyata dia itu bisa bersama dengan saya. Ya. Pasti kan seorang itu tidak ada yang sempurna ya. Dia calon pasangan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, maka carilah seseorang yang bisa mendukung kelebihan kita dan juga bisa menerima kekurangan kita. Dan juga di proses ta'aruf itu kita juga harus tanyakan juga visi misi pernikahannya dalam apa. Tadi sebelumnya sudah kita tentukan, kita sudah punya visi misi dalam pernikahan kita. Maka carilah pasangan yang kemudian satu visi dan misi dalam pernikahan yang sama. Karena dengan mengetahui tersebut, insya Allah itu akan apa namanya akan meminimalisir adanya pertengkaran dalam pernikahan.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di Sumenep malam ini. Ref hadirkan Lintas Informasi, di antaranya informasi dari Kantor Kemenag Agama Kabupaten Sumenep memperkuat evaluasi pelaksanaan program kerja melalui pemaparan laporan capaian kinerja triwulan 3 tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring. Kegiatan yang digelar melalui Zoom meeting dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini diikuti Kepala Kemenag Sumenep Abdul Wasid, Kasubag Tata Usaha Muhammad Rifai Hasim, unsur UP serta perencana. Pemaparan diikuti dari ruang kantor Kemenag Sumenep. Evaluasi ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program dari kegiatan yang berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang memerlukan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kasubag Tata Usaha Kemenag Sumenep Muhammad Rifai Hasim menekankan bahwa penyusunan laporan kinerja harus didukung dengan data akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara unit kerja, ketetapan waktu pelapor, serta tindak lanjut yang tegas, jelas terhadap hasil evaluasi agar pelaksanaan program semakin efektif. Informasi selanjutnya pendengar, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep menggelar kejuaraan kabupaten Kejurkap Atletik Bupati Kap 2026 tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat di Sumenep. Ajang tahunan yang mempertandingkan kelompok usia U12, U15, dan U18 diikuti sebanyak 800 atlet dari wilayah daratan maupun kepulauan. Meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencatat 500 peserta. Ketua PASI Kabupaten Sumenep ABD Mujib menyatakan bahwa lonjakan jumlah peserta menunjukkan tingkat minat masyarakat terhadap cabang olahraga atletik yang kerap menyumbang prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Kompetisi ini juga dipertandingkan nomor lari sprint, jarak menengah, jarak jalan cepat, serta nomor lapangan seperti tolak peluru dan lempar lembing dengan sistem kategori usia. Mujib menambahkan para pemenang di setiap nomor akan mendapatkan medali sertifikat uang pembinaan sekaligus diproyeksikan masuk ke dalam program pembinaan atlet daerah.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Saudara di Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, saat lagi kita akan mengikuti Ruang Rindu Nasional edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 bersama Liz Minawati dan Ozi Saputra. Seperti biasa ada presenter kita Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Wik wik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di rekan semen kembang.
0: Dan malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: sama gitu ya. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya. Fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: gitu,
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ya.
1: Karena
0: apa? Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Nah, lebih tepatnya Bang Oji.
2: Iya. Soalnya ini cita-cita saya udah lama,
0: cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-c
2: ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya, iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: ya, dan Titi Sandora. Ya, nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya, ya, ya kan.
1: Iya, iya, benar.
2: Mas Muksin sama Muksin sama Titi Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang
2: 10
1: lalu.
2: Tahun yang lalu.
4: 10 tahun yang lalu. Iya.
3: Alemong
2: ya. Yeah. Alemong apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya, kok gak cocok ya,
1: yang
2: kok
1: vokalnya
2: cocok
1: bisa nyatu ya, siapa bisa nyatu, gitu ya, ya Bang ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari kan, sambil mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Band.
1: Dari Emerald
2: ya? Emerald Band-nya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Lisi Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak dan sini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83,
1: lama.
2: Iya. Wow. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali. Tiada kabar, tiada berita ya kan.
1: Wow.
2: oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya nggak boleh kali ya.
4: Loh, jadi sekian lama itu nggak
3: ketemu lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
3: Oh iya,
2: hormitannya
3: betul,
2: beliau
3: betul,
2: kan
4: betul, betul betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
3: Dan keras banget ya.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia, kan berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
4: Oke.
2: Terus aku harusnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
3: Juga loh.
2: Aku padamu
3: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
4: Terus
3: terima kasih Bang Uci.
4: Pertama kali ketemu gimana ceritanya?
2: Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget
3: karena ya. Karena tadi kan? Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Menam karena terlalu lama menghilang ya.
4: Betul banget. Saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
3: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
4: Waduh,
2: ya ngobrol selagi kangen lepas kangen sama.
3: Ya Allah.
2: Akhirnya besokannya kita
3: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
4: Itu dari pihak Bang Oji ya.
3: Kalau Mbak Liz,
4: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin Dunia Belum Kiamat, gimana rasanya waktu itu?
3: Kaget enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
5: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
3: Pentung itu di apa ya?
4: Iya, di pentung.
3: Oh, pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari ular pentung.
5: Cari pentung. Kok kayak gitu, Bang, gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga dong.
4: Okay.
5: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio.
4: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
5: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
2: Oh, masya Allah.
3: Betul, betul. Setuju.
5: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
4: Moncer.
3: Filmnya Bang Oji booming semua.
5: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
3: Betul.
5: Setuju. Bagus. Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lu tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Mampus deh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Ini dan kode Lala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
5: Tadi.
2: Nah, udah ada niat
5: lagu Jawa benar-benar.
2: Ya kan? Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
4: Emang iso.
3: Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
5: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Masih cengkoknya salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
5: malah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
3: kiamat. Itu ceritanya.
4: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
6: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
4: Iya. Silakan Pak Ahmad.
6: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
4: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
4: semangat. Amin.
6: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
3: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
6: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
4: Siap, langsung pertanyaan.
3: Silakan Pak Ahmad,
6: salam
3: langsung.
6: Kenal dan salam sehat selalu ya.
2: Salam kenal kembali.
3: Salam kenal.
2: Dengan senang hati.
6: Jadi ini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
4: Oke, okay.
3: Ditampung ya pertanyaannya, Pak.
4: Itu aja.
6: Penjelasannya. Mm-hmm. Salam-salam boleh,
4: Mas. Silakan tiga orang.
6: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini. Ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
4: Okay.
6: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
4: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
7: Halo. Selamat malam Kak Yudi.
4: Selamat malam juga. Siap. Langsung.
7: Aku pas hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
4: Okay. Silakan. Langsung.
3: Silakan Bidan Luis. Ya,
7: izin Mbak Li sama Bang Oji.
4: Ya.
7: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
4: Masa bodoh.
3: Lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
7: Itu yang seberapa?
4: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
7: Perpaduan izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
4: Iya. Yeah.
7: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
4: Sama-sama salto kayak.
7: Bang Haji, kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
4: Siap, terima kasih ya.
3: Tapi udah harus ada undangan dong.
2: Mohon doa.
4: Tiga orang.
7: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD krunya Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Di tingkat persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
3: Bye-bye.
4: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
8: Halo.
4: Iya, dengan siapa ini? Halo.
3: Halo.
4: Halo.
3: Cewek kayaknya.
4: Halo. Iya, dengan siapa ini?
8: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
3: Ini Ayu.
4: Oh, Ayu.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
3: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
8: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
3: Betul.
8: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
3: Iya. Betul banget.
8: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, yang titisan orang musim atas.
2: Betul. Iya betul.
8: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
4: Oke.
8: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya karena notasinya itu kan
3: betul, sudah,
2: icon banget ya.
3: Sudah iconic banget, betul.
4: Ada lagi.

0: Ayu yang
1: Iya, aku mau.
0: ditanyain.
1: Saya menanya sama Makoji, nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
2: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
3: Ditunggu ya Ayu.
1: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
0: Mbak Lis Menawati.
3: Lis
1: ya, Mbak Lis, tetap besar ya, berdua sama Makoji, tetap sukses. Saya
0: harapin
1: yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Selanjutnya Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Salam untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi, terima kasih.
0: Sama-sama Ayu.
3: Terima kasih.
0: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
0: Ah, nonton? Hah?
3: Halo Ica.
0: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
3: Langsung keputus.
0: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
5: Sama Elsa Maria, kembali lagi.
3: Oh iya, Elsa.
0: Oh Elsa, silakan apa Elsa. Pertanyaannya Elsa?
5: Bintang tamunya siapa, Om?
3: Ada Bang Oji Saputra,
0: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
3: Silakan Ica.
5: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
3: Betul.
0: Betul.
5: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
0: Iya.
5: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
3: Lis.
0: Lis, silakan apa pertanyaannya?
5: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu?
0: Oke,
5: buat Tante
0: siap.
5: Sama Om.
0: Ditunggu ya nanti ya.
5: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
0: Oke.
3: Oke.
5: Ya.
0: Siap.
5: Dan boleh kirim-kirim salam.
3: Boleh.
0: Silakan tiga orang ya Elsa.
5: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
0: Amin.
5: Dan
0: amin.
5: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
0: Siap.
5: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
3: Siap.
5: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
0: Terima kasih,
3: terima kasih Elsa.
5: Untuk semua pendengar
0: setia
5: RRI di seluruh Indonesia.
0: Oke, siap.
5: RRI sekali di udara
0: tetap di udara. Baik.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
3: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
6: Selamat malam,
0: Bang Ozi dan Mbak Lis
3: Menawati dan Bang Oji.
6: Mbak Lis Menawati.
3: Ya.
6: Dan Bang Oji, selamat malam.
0: Malam.
6: Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
3: Lagi nonton.
6: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
0: Yeah.
6: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
3: Betul.
6: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun, itu setengah abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
0: Siap.
6: Baik itu di film.
3: Iya. Yeah.
6: Nyanyi, sosial, politik, atau agama ataupun yang lainnya itu.
0: Siap.
6: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain pop?
0: Oke,
3: nanti dijawab ya,
0: ditunggu ya.
3: Oke, silakan Mbak.
0: Silakan tiga orang.
6: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo Sudah Magenda Fatmawati dan Bapak Abdullah.
0: Oke, terima kasih.
6: Makasih,
3: Bang
0: malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
3: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
0: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
3: Iya.
0: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang?
3: Zaman now.
0: Gimana silakan.
3: Dari Bang Oji.
7: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi

0: ya kalau aku ya, gitu. Nah cuman kok
1: Mbak
0: kenapa?
1: Lis berarti menyesuaikan ya?
0: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul, kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
0: itu yang
1: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
0: Iya, penantian 10 tahun loh.
1: Iya,
2: gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
1: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Ya, Bang
0: Ozi. Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
0: Tetep lah
2: horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah kayaknya sudah melebur ya karakternya ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas ya kan.
1: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan apa takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti okay. sukses membawakan karakter.
2: Sukses menakut-nakuti ya.
1: Bener.
2: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa tahun dan berapa? Judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Oji dan
0: kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
2: Dari
0: cuma
2: kecil ya?
0: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
2: Barengan.
0: Ya beda daerah
1: beda
0: aja.
1: Daerah aja. Tapi tahunnya sama loh Mas.
0: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
1: Ya. Oke.
0: Nah, terus dikit lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali 2 kali tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi
0: ya, bener.
1: HP Musik.
0: Nah itu tahun 90-an
1: ya, 93. Aku taunya lagu Sungguh. Kalau nggak salah tunggu. Bang Oji itu kalau nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya.
0: Pernah
1: sama HP record.
2: Oh iya.
1: Pernah ya Mas Oji ya.
2: Genrenya apa?
1: Lagu pop
2: ya.
0: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
2: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi Lis, kapan?
3: Sama sih dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Cintanya remaja.
3: Gitu. Sama
0: itu
3: sih
0: paling hits ya Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Iya, sudah pernah kita putar yang pas ya, Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di Ruang
2: Rindu beberapa
1: saat yang lalu ya.
2: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
0: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah terkenal banget.
1: Ya, sukses
0: udah.
1: Sekarang di segala bidang pernah
0: dalam
1: semua
0: usia
1: ya.
0: Yang 64 tahun ini.
1: Wow, gak
2: kelihatan ya kan?
1: Ini gak kelihatan kan ya, pemirsa.
0: Tinggal minta ampun aja sama Allah, ada itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
1: Okay. Masya Allah, amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, ya Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
2: Oh iya, gak bagi-bagi. Banget.
0: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang gak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia di bawah makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
3: Ya kalau enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya, ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan. Menyanyi juga udah. Kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
2: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Weh,
0: kan gitu. Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
1: Oh ya.
0: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Oh, betul tuh. Jadi
2: semangat.
1: Ini loh,
0: gelarin dia Bu Ketum saya bilang.
2: Bu Ketum.

0: Oke.
1: Jadi aku panggilnya Bu Ketum aja.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong loh. Aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget loh.
0: Oke.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Iya. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Oji juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi itu repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Oji
3: ya.
1: Juga.
0: Oke. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas dan juga Nabire serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra. Pak Putra langsung ya
0: dengan bintang
1: Bang
0: tamu
1: Oji,
0: Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini.
4: Yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan
5: Assalamualaikum Mbak Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua nih?
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah baik ya. Oke, selamat salam kenal ya dari orang Manado.
0: Lanjut
5: ke pertanyaannya.
1: Alhamdulillah.
5: Untuk Mbak Ozi ya pertanyaannya ini kan penyanyi
0: pemain film. Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Ntar, Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa? Terus pernah beradu aktif dengan beradu akting dengan siapa saja.
2: Oke, okay, itu ya.
5: Siap untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga, mm-hmm, dengan dunia musik itu?
2: Siap
5: aja ya pertanyaannya.
2: Siap. Terima kasih. Ya,
5: tiga, ya,
2: tiga orang.
1: Boleh,
2: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
2: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bicara mah bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
2: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
1: Silakan. Silakan ya, Merpati.
2: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Apa Bang Oji?
2: Ya.
6: Sama Mbak Lili, selamat malam.
2: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week-nya
6: belum selama.
2: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
2: Oh, terima
6: keren,
2: kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, yeah, Bang Oji.
2: Iya.
6: Yeah. Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul,
6: zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali
6: juga.
1: Aduh,
6: semua
1: tuh, ya.
2: Saya dari lahir juga semua begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama yeah Bang Oji juga yeah Mbak Lis.
1: Yeah, yeah.
6: Kira-kira nih setelah

0: lagu Uku tadi, mau ada rekaman lagi nggak
1: Oke,
0: gitu.
1: siap ditunggu ya.
2: Siap.
0: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album
2: Satu
0: itu.
2: album.
0: Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
1: Oh, siap,
2: okay.
1: Siap,
2: siap.
1: Ditunggu ya.
2: Siap.
0: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
1: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
0: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
2: Ya. Terima kasih.
0: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
1: Oh iya dong, masa kayak saya.
0: Mbak Oji juga tetap ganteng.
2: Betul, masya betul, Allah. Betul, gak ada yang berubah. Bu Merpati.
1: Siap, terima kasih Bu Merpati.
0: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
1: Oke.
0: Mbak Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
1: Oh, Mas Dwi. Dwi Darmawan.
2: Iya, iya, iya.
0: Mang Udin.
1: Emang iya?
2: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
1: Safiuddin.
2: Dipanggilnya Pak Udin.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
2: Emangnya Mas Yudi.
1: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
2: Halo Ica.
1: Ih, capek deh.
3: Halo,
1: waalaikumsalam, silakan Ca.
3: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam Ica.
3: Soalnya.
2: Oh iya,
1: kenapa?
3: Bunyi jadi kumatiin deh.
1: Oh begitu.
2: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
3: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
1: Lis Menawati
2: dan Bang Oji Saputra.
3: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu deh.
1: Tadi udah diputerin.
3: Iya. Iya, aku nggak tahu. Aku nggak tahu lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
2: siapa lagi?
1: Bang Oji Saputra.
3: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok gak tumbuh-tumbuh sih rambutnya?
1: Kenapa kok? Ica.
2: Loh, gimana sih Ica ini? Oh.
4: Nanti Ica kalau aku
1: ditungguin ya.
2: Iya loh.
1: Siap.
4: Nanti dijawab.
1: Ditunggu ya, Ca.
2: Nanti
1: ya.
2: Ditampung dulu, Ica, pertanyaannya.
3: Iya. Ya. Satu lagi dong, Mbak Ita. Ini boleh. Untuk Mbak Ita sama Mas Budi ya.
1: Oke. Okay.
3: Siang malam aku pantengin pro satu, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita juga Mas Yudi yang selalu menghibur hatiku.
2: Waduh,
1: terima kasih,
2: Ca.
1: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Ca ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
1: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
2: Oh iya,
5: rindu ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
1: Siap, Mbak Har.
2: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rianti.
5: Ya.
2: Langsung Mbak.
1: Langsung Mbak.
2: Bintang tamu kita.
1: Jangan pakai diem.
2: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
1: Pertanyaan.
5: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
1: Saya.
5: Ke Ancol yuk Bang.
2: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
5: Ada si manis sana di Wonnya.
2: Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
5: Mbak Oji ya, sukses selalu.
1: Amin.
5: Bang Oji.
1: Makasih doanya.
5: Juga untuk Mbak Lis Minawati.
2: Iya,
5: tadi
2: kasih.
5: Udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
2: Dapat banget ya, Mbak Rianti ya.
1: Dapat berapa?
5: Bisa didengerin oleh generasi muda saat ini.
2: Betul, ya, betul jadi, setuju.
5: Bisa dengerin itu juga kok ya.
2: Setuju banget.
5: Sepertinya apik banget ya.
1: Terima kasih.
5: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
1: Iya, masyaallah.
5: Apa nyanyi bisa,
2: main film bisa,
5: nge-host juga bisa,
2: nge-host bisa juga. Nah, itu dia Mas Yudi. Siap-siap Mas.
1: Kenapa?
2: Persaingan tadi Mas. Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.

0: Iya, Bang.
1: apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, okay, siap ditunggu ya.
0: Oke, nanti
1: ya di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
1: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke.
1: Siap. Bisa berapa hari?
2: Siap. Gitu ya. Ditunggu ya Mbak Arianti.
1: Selalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Odi Saputra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
2: Ditunggu
1: aja sih. Terima kasih ya Rom Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Kolotoli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pong Kangen. Itu ya, untuk semuanya,
0: Mbak.
1: Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yuni,
2: Ismail. Siap.
0: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
3: Alhamdulillah pangestu.
0: Alhamdulillah.
3: Ruang siap. Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lalai.
2: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
3: Bang Ozi dan Mbak Lis.
4: Ya, selamat malam.
3: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
4: Oh, alhamdulillah.
3: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya, jadi ke
0: betul.
4: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
3: Senang banget.
4: Alhamdulillah.
3: Dapat banget gitu feel-nya tuh.
4: Oh, masya Allah, makasih ya, Teh.
3: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu. Gitu.
2: Ya iyalah, masa nggak niat?
4: Ya benar.
0: Iya, Teh Dinda. Penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Lis.
3: Mampu, ya, maksudnya
0: 10 tahun loh.
2: Hah?
3: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
4: Iya.
0: Gitu, kan? Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
0: Betul. Setuju.
3: Doa itu terbukti gitu ya.
0: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
3: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Lis itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Aha. Kenapa Teh mau rekaman bosas juga kak Teteh Dinda?
3: Aduh jauh amat ya
2: kok ya wis apa yang ditanyakan
3: iya itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
3: Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya untuk lagu yang tadi untuk Bang Oji tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Lis?
2: Oke.
0: Dengan bosas
2: ya.
3: Sukses. Siap. Sehat terus, bahagia lahir batin dan
0: amin.
3: Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun
0: siap,
3: lagu lawas.
2: Ya. Terima kasih Teh.
0: Siap Teteh.
3: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih.
3: Kalau begitu dilanjut, thank you.
0: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama, yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
4: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
0: Oh iya betul.
2: Oke.
0: Itu beda-beda.
4: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
0: unyu-unyu.
4: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
0: Tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial.
5: Itu yang kita harapkan.
4: Iya.
0: Nah,
4: jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
2: Dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
4: Ya, kalau apa ya aku susah apa

0: atau lupa ya berapa ya.
1: Banyak banget.
0: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, ya. Pertama tuh si Manis. Mm-hmm. Terus si Manis tuh ada 6 si Manis loh. Ada 6 si Manisnya.
1: Ada 6 ya. Ada
0: ya. Dari yang zaman dia Permatasari, mm-hmm. Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, nah, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
1: Indah Permatasari. Iya. Oh, okay, okay.
2: Oh iya, Indah Permatasari. Iya.
1: Sering ngimpi ketemu si Manis enggak sih?
2: Iya, aku seru banget.
1: Sampai 6 seri loh.
0: 6 si Manis bukan 6 seri, 6.
1: Eh, 6 si Manis ya.
2: Bang Uji itu aslinya penakut atau pemberani?
0: Saya sebenarnya penakut.
2: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
0: aku penakut banget. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa. Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan ya. Daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
2: Antara ini iya. Dan ke kamar mandi.
0: Kamar mandi itu kamar mandi yang gak pernah dipakai kan.
1: Oke.
3: Ya kan?
2: Gak kebayang.
3: Gak deh, aku gak mau bayangin.
1: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
2: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Liz.
3: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya, tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
1: Siap. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
0: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar.
2: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu
0: iya, loh.
2: 36 ribu iya, dalam waktu 3 minggu itu iya, banyak banget
0: iya,
2: tuh.
0: Iya benar, alhamdulillah. Makanya kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita
2: lah. Di luar prediksi
0: ya, kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
2: kamu kapok enggak?
1: Lanjut dong.
0: Insyaallah dilanjutkan.
1: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
0: lebih suka yang paling seneng ya,
1: nyanyi atau film?
0: Iya nyanyi dong, ya kan? Karena nyanyi tuh cash and carry.
1: Oh begitu.
2: Kalau sedih gitu kadang-kadang mundur dibayar.
1: Kan tabungan.
2: Dan capek banget.
0: Kok capeknya tuh inilah ya, tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
2: itu yang kadang deg-degan.
0: Ngeselin.
1: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
0: sekalian curhat di sini.
2: Betul bang, karena aku juga ngalamin.
0: Ngalamin ya?
2: Oh, pernah.
1: Berapa kali main film?
2: Dua kali doang.
1: Dua kapok ya.
2: Kapok.
1: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
2: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Lebih menyesuaikan.
0: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya loh.
2: Betul, okay.
0: Setuju. Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
2: Iya loh Mbak Liz, sekarang jadi
0: tadinya malu jadi malu-maluin.
1: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok enggak tumbuh-tumbuh?
0: Oh iya dong. Kan? Nanti kalau digontrolin nanti enggak ada jobnya.
1: Nah,
0: enggak diundang lagi di RRI.
2: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih laris manis nih dari zaman dulu.
0: Iya, betul.
2: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, enggak ada berubah sama sekali.
0: Bodoh sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak
3: ya kan, Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Liz gini aja.
2: Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
1: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
2: Mas Yudi gak ikut, gak termasuk.
1: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
0: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakterku yang karakter serampangan kayak gini.
2: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum Kiamat.
0: Iya gitu.
1: Iya.
0: Aku gak berani coba-coba kalau aku gak cocok.
2: Benar-benar
0: gitu.
2: Sama. Bang Ozi, aku juga gak mau memaksakan diri dengan genre yang gak cocok.
1: Jadi kita gak jadi duet ini Mbak Ozi.
0: Bahkan aku aku malah kepengennya cross

0: oncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu.
1: Cicak dia
0: malah. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi
2: keroncong ya.
3: Betul.
2: Siap.
3: Benar banget.
2: Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
3: Kira-kira
4: Kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
0: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
0: Kalau berdua tetap ada unsur komedinya. Ya, karena apa? Ya.
2: Okay.
0: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
3: Nah,
2: siap. Aduh.
4: Jadi saya terus belajar kecentilan.
0: Iya.
3: Baiklah. Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
5: Halo.
2: Iya, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Dengan siapa ini?
5: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
3: Siapa ini?
5: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Eh, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
5: Iya.
2: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
3: Main-main dong kesini, Yohana.
5: Insya Allah. Tante Ita, Yohana ngobrol sama suaranya tante.
3: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
5: Amin.
2: Siap.
5: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama tante?
3: Boleh dong.
2: Boleh dong. Justru harus nanya.
5: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau. Sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
0: menerawang
5: melihat Om Oji waktu main film.
4: Jangan saya deh, aku dengerin nih.
0: Apa yang dilihat? Gak,
2: maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
5: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
0: Oh gitu.
2: Oke.
4: Biasa ya Yohana. Ini tante Lisnya langsung merinding.
3: Langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
4: Dikira menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
5: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
0: Alhamdulillah.
5: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke, siap.
5: Itu aja.
2: Siap.
5: Dan salamnya untuk Tante Ita.
3: Iya, sayang.
5: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
3: Terima kasih. Yo.
5: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada.
3: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana, kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh,
2: kelar. Tapi ini memang ya, udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin, biang kerok.
0: Apa? Benyamin?
1: Iya.
2: Karena ada filmnya.
1: Ini nih. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik, ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua. Yang
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini menjawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Mantap. Oke. Langsung pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Krisalis. Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Satu ya.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Namanya, nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: Se.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Wes, selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
3: Salah yo.
1: Salah.
0: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Lis ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isa dan dan Joni Cahyadi.
1: Ya, siap. Balis gak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
2: Enak aja. Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Bang 2 Oji. Aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Ya Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
0: Ayo coba. Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Apa ya? Kayaknya cuma satu ya,
0: Bram. 3 Bang Mosa nyiptain. Coba.
3: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
2: Kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan?
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji, dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat iki.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Aku lali loh Mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah mau Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Oh lali. Udah dikasih clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya.
0: Ya,
3: sudahlah ya.
0: Jadi bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Okay. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu. Ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Oci nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
3: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
2: Oh, penciptanya.
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Oci, main-main loh, jangan main. Saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh hampir
0: bisa ya. Hampir bisa jawab kalau ini bisa jawab semua loh.
3: Tapi bisa jawab Mas. Bang Oci loh. Mas Cici Senen nih karena Mas Toto melehek ya asli.
1: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Enggak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke. Wah, ini kita ada udah ada yang
2: apa? Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik. Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
1: Okay. Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
2: Siap, Ibu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oci, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
4: Bapak siapa, Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Adakah rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
3: ingat kan.
4: Lagi Ramadan.
1: Okay. Ada rencana
0: rekaman. Tunggu ya.
4: Itu aja ya, pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik, Kak.
1: Siap.
4: Mas Oji salam-salam dong, boleh?
1: Siap, boleh, silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benijo, ada Bang Lema,
0: siap.
4: Ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bang Roni. Halo?
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Suma WA Aceh.
1: Dari Sri
0: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak
1: Selamat
0: Mali.
1: Selamat malam.
5: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau di lewat udara malam ini.
0: Siap Pak Mali, silahkan.
1: Silahkan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji. Iya. Dengan

0: Mawati.
1: Mawati ya.
0: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
1: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
1: Terima kasih Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
2: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
2: Takkan berubah.
3: Kenapa terlalu Oma nyanyikan itu?
2: Iya,
3: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
2: Masya Allah.
3: Oma untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita bernama Sari.
2: Siap Oma.
0: Siap Oma.
3: Dinyanyikan gitu.
0: Ya.
2: Langsung ya Oma.
0: Alhamdulillah, silakan langsung.
2: Silakan Oma.
0: Iya, silakan Oma.
3: Putus di Mas Yudi.
2: Silakan
0: Mana,
2: Oma.
0: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
3: Di sini putus-putus karena asap kali ya.
0: Oke. Silakan.
2: Silakan.
3: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
2: Sehat.
4: Semoga Oma juga ya.
2: Iya, betul. Oma sehat selalu. Alhamdulillah.
3: Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
4: Ya.
3: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
2: Jin
4: menjadi suetani rajim.
3: Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah udah.
4: Si manis jembatan ancol.
0: Oke.
3: Itulah Mas Yudi, gimana perasaannya? Adakah rasa takut? Apakah rasa apa?
0: Siap.
3: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
0: Ditunggu ya Oma ya.
3: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
4: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih
2: syuting.
4: Ini bahkan di dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
3: Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
2: Alhamdulillah.
3: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
3: Mas Oji boleh enggak kirim salam?
0: Boleh dong. Silakan, tiga ya.
2: Boleh Oma.
3: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
3: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
3: Itu aja.
2: Siap.
0: Terima kasih Oma.
3: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
0: Semangat terus Oma.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baiklah. Pertanyaan dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
2: Ya iya kan sebentar lagi
0: Ramadan.
2: Berapa bulan lagi ya, Ramadan?
4: Puasa ya.
2: Iya ya nggak berasa loh.
4: Kayak mana kau rasa?
2: Kata Bang Oji.
4: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
2: Betul.
4: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
4: Bahkan
2: Solo Bang Oji.
4: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
2: Ya enggak apa-apa.
4: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik. Model di video klipnya tuh adalah calon pendeta. Iya.
2: Kolaborasi.
4: Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
2: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
5: Benar ya.
2: Rilisnya berarti tahun depan ya?
4: Enggak, sudah.
2: Udah.
4: Berapa
2: ya?
4: Tahun yang lalu udah.
2: Oh, berapa tahun yang lalu ini? Okay.
4: Cuman enggak terlalu ini ya.
5: Keberagamannya itu.
2: Nanti kita viralkan ya, Mbak Uji.
0: Mbak Lis, oke kalau diajakin nyanyi religi.
5: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
2: Si Manis di samping Mbak Lis ya.
4: Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
2: Seperti aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
4: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
2: Nah,
4: apalagi waktu saya Apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak.

0: Nah okay. itu ceritanya aduh, serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu tuh saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lah itu yang ngeri.
0: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
2: sutradaranya kayak sutradara,
0: ya itu makanya. Di, kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya sama. Gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh yang sampai gini.
1: Takut ya dia saat iya.
3: Mungkin
1: iya
3: benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
1: Nah itu kan.
0: Nah itu saya nggak tahu tuh ya.
1: Aduh, okay.
3: Tidak ada kan ya rencana aduh untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
0: Karena memang aduh ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
0: diri ya, kita ya gitu.
2: Siap kalau mantap begitu. Untuk biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film enggak
3: usah, enggak usah.
2: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
1: Oke. Okay.
2: Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih inget?
3: Masih dong.
2: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
1: Oke. Ayo.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Tapi itu ternyata
0: membawa
1: berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya benar-benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya benar.
1: Nah, tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah, mana sih yang nggak pernah didatangi?
2: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Wah, waduh, untungan.
0: Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis,
1: oh, iya,
0: Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya, makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, okay, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
3: amin.
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama yeah, kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam tuh kekasih saya loh Mas.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Ah, Abang Zek di Malaysia.
1: Juga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo penonton pendengar gini,
1: iya,
2: kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti oh,
2: ini PR buat kita yang kita harus senggang-enggaknya mesti gitu. Nah, lebih
1: cetar, semuanya,
2: iya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap dengan senang hati.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya yeah, banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya,
2: ya.
1: Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini
1: ya,
0: jalan ya, dari Yang Maha Kuasa.
2: Amin, amin, amin.
1: Benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Masing-masing ada yang mau disampaikan
0: apa
1: untuk
0: yang mau disampaikan
1: para pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara.
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini yeah, dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
3: Iya
2: ya,
3: kan?
2: Benar-benar. Tolong ya,
1: gitu. Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Mumpung kami punya single.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin
2: sama-sama
0: kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit,
0: undur diri. Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
2: Siap, dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Terima
0: kasih.
1: Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi,
0: Sungguh.
2: Silahkan
0: didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail,
1: saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Andrea Satria, pendengar di Ruang Rindu edisi Jakarta tentunya. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional. Seru, obrolannya juga menarik tentunya. Ada Mbak Liz dan juga ada Bang Ozi Saputra. Dipandu oleh Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari.

ana pema ekocha elmo kina ki. Tu ana pema ekocha elmo na. Cha na reng.

awan bula dek katika cek palopa karama bene pukina oleh salamet kina tunya.

Jak sare kada kinak bula sangona pate mate sare kada anak bula mon pon tikana mon pon andi anak bula tunya niko bekal noro bekal noro.

anak bule. Mun etara ocak bulena, insya Allah tikana teti orang se sampurna.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan

Harapan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Amin. Ang pernah kan istri ayah pun mama nana madeti kaca atanya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bahkan kalau boleh kita akui, sebenarnya orang tua kerap kali menggunakan HP itu sebagai penghibur bagi anak ketika anak misalnya rewel, ketika anak misalnya menangis. Jadi mereka mengalihkan perhatian anak tersebut melalui HP sendiri. Nah, banyak kasus yang terjadi. Misalnya beberapa anak itu kemudian mereka kecanduan bersosial media nih. Mereka kecanduan bersosial media. Karena beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur melalui kebebasan ini, anak itu bebas mengakses apapun di sosial media. Jadi mereka bisa membuka apapun tanpa kemudian punya batasan-batasan tertentu seperti itu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantin.

0: tertidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya.
1: Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah.
0: Ya sudahlah sayang, gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah.
0: Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu.
1: Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini.
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya.
1: Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?
0: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
0: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
1: Anissa, ini untuk Anissa.
0: Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya.
0: Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
1: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
0: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

satu RRI sebelum kalian informasi dan inspirasi. Pendengar, usai seluruh kebersamaan kita hari ini. Rabu 14 Oktober 2026. Akhirnya kami seluruh kepada kerja program satu RRI Sumeneb mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sejalan hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Prosatu. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Prosatu. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Prosatu. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Prosatu. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Prosatu. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Prosatu. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Prosatu. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Prosatu. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Prosatu. Prosatu, kanal informasi dan

Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz, serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2026, bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka. Thank you.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali di Sumenep Pagi Ini. Seperti biasa, kami akan awali dengan tilawah Al-Quran. Hari ini bersama Ustadz Muhammad Nikris Ibzam, Surah Ali Imran ayat 51 sampai dengan 54.

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh karena itu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Ketika Isa merasakan kekufuran mereka, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para hawari sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim."

mereka membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Jumpa kembali di Mutiara Pagi untuk hari ini Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Ani Purnama. Dan pagi ini pendengar dan juga pemirsa, kita akan membahas topik yang sangat dalam dan juga sangat penting untuk kita renungkan bersama, yakni hidup itu harus keramat. Karena seringkali kita menjalani hidup ini mengalir begitu saja, tanpa makna, tanpa arah. Padahal hidup yang keramat itulah yang nantinya akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Lantas seperti apa hidup yang keramat itu dan bagaimana cara mewujudkannya? Saya segera menjumpai Ustadz Amirul Khotib STHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Ustadz Amirul Khotib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, jumpa kembali Ustadz. Sehat, tetap semangat Ustadz.
1: Alhamdulillah, tetap semangat dalam keadaan apa namanya, sehat walafiat pada pagi hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana, Ibu?
0: Alhamdulillah. Sehat Ustadz, tetap semangat. Baik. Pagi ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk direnungkan bersama, bahwa hidup itu harus keramat. Seperti apa Ustadz sebenarnya? Silahkan sebagai mukadimah.
1: Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Kamis, kita bisa berjumpa dan bersua kembali di ruang RRI ini dalam keadaan sehat walafiat, tentu dalam tujuan-tujuan yang sangat mulia, yaitu membagi ilmu, membagi pengalaman, dan hal-hal yang lainnya, sehingga beberapa ilmu yang diketahui ataupun yang masih akan diketahui itu dapat tertuangkan di dalam ruang RRI Net ini. Yang kedua kalinya, salawat ma'asalamah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak putus-putus untuk membimbing kita, untuk memberikan arahan-arahan kepada kita semua agar supaya kita menjadi manusia yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kekeramatan, di dalam kehidupan ini. Baik pemirsa RRI Net yang saya banggakan, kita pada kesempatan pagi hari ini akan membahas beberapa hal yang sekiranya akan mampu memberikan pengaruh yang sangat besar untuk bagaimana kita mendapatkan kekeramatan di dalam kehidupan masing-masing kita ini. Di antara yang pertama kita perlu mengetahui apa sih yang dikatakan dengan keramat itu dalam kehidupan ini. Kita mengetahui dari berbagai literatur, misalnya pendapatnya Imam Al-Ghazali. Bagaimana Imam Al-Ghazali menyatakan tentang kekeramatan itu? Kekeramatan itu, kata beliau, adalah suatu keistimewaan ataupun kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya, kepada hambanya, dan hal itu diberikan dengan tujuan menjadi suatu pertanda ataupun indikasi atas keistimewaan orang tersebut. Misalnya, kekeramatan yang diberikan oleh Allah kepada orang, kepada seorang wali, kepada waliullah misalnya. Yaitu kekeramatan-kekeramatan yang di luar nalar manusia biasa ataupun khawarikul adah. Nah, itu merupakan suatu pertanda bahwa dia itu diberikan kekeramatan, dia itu diberikan kemuliaan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ada orang, apa namanya, ada seorang yang seseorang yang mempunyai banyak tamu, ada apa namanya, orang yang juga mempunyai, apa namanya, mempunyai rezeki yang tanpa diduga-duga. Kemudian ada orang yang bisa berjalan di atas air dan seterusnya. Itu di antara pertanda kekeramatan seseorang yang diberikan oleh Allah kepadanya sebagai pertanda suatu kemuliaan ataupun keluar biasaan yang hendaknya menundukkan orang lain. Dan biasanya hal itu di antaranya tujuannya untuk apa namanya, dakwah dan seterusnya. Dan karomah itu biasanya diberikan oleh Allah dengan berbagai apa namanya, dengan berbagai hal, misalnya ya al-istiqomah ainul karomah, yaitu istiqomah di dalam ketaatan, di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak apa namanya, tidak longgar di dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kata Imam Asmaragandi itu ya, jadi Samarkandi itu menyatakan begini, untuk mendapatkan kekeramatan itu. Misalnya beliau menyatakan, man arada ayyanala hadhil karamat fa alaihi ayyudawi ma'ala khumsati asya'a. Alahum sati asya. Jadi siapapun orangnya yang menginginkan kekeramatan, yang menginginkan suatu kemuliaan, keistimewaan diberikan oleh Allah kepada dirinya itu, maka minimal ada 5 perkara yang hendaknya dia itu laksanakan di dalam kehidupannya. Misalnya yang pertama adalah tarkul ma'asi. Bagaimana maksudnya tarkul ma'asi? Ayyam na'ah nafsahu min jami'il ma'asi. Yaitu mencegah pribadinya, mencegah dirinya dari berbuat kemaksiatan-kemaksiatan ataupun kemungkaran-kemungkaran. Jadi makanya Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa rabbahu wa nahan nafsah 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang yang mencegah nafsunya, orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya, dorongan nafsunya di dalam melaksanakan kemungkaran, melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan, maka tentu akan dibalas dengan surga nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surga itu adalah layak ditempati orang tersebut. Artinya, kalau sudah yang pertama meninggalkan nafsu atau mencegah hawa nafsu, dorongan dari perbuatan-perbuatan jeleknya, dari nafsu amarah, dari nafsu yang jelek, ya tentu dia itu sudah apa namanya, dikatakan mampu untuk mencegah nafsu tersebut. Artinya apa? Ya, nafsu itu ya adalah merupakan suatu dorongan yang ada di dalam diri manusia yang bersifat naluriah juga, tetapi itu biasanya bersekongkol dengan keinginan-keinginan jelek. Jadi namanya nafsu al-ammarah, karena di antara nafsu dengan jiwa itu ya satu akar kata. Jadi nafsu itu adalah merupakan bagian dorongan daripada jiwa seseorang, sedangkan jiwa seseorang itu adalah merupakan keseluruhan esensi setiap manusia, baik itu suatu kesadaran, akal, pikiran, intuisi dan seterusnya, itu adalah merupakan jiwa manusia. Sementara yang dikatakan dengan nafsu di sini adalah dorongan pada diri seseorang yang bersifat negatif, yaitu menyuruh dirinya berbuat kejelekan-kejelekan, nafsu al-ammarah. Nah, itu yang dimaksudkan ayyamna nafsahu min jami'il ma'asi, mencegah pribadinya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan ataupun kemungkaran-kemungkaran. Itu yang sama. Jadi untuk mendapatkan karomah, maka jauhkan dirinya ayyirdha bil yasir minad dunya. Dirinya itu ridho atau puas terhadap yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Artinya, dia itu akan selalu bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, itu adalah disyukuri dan dia menjadi puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayyirdha bil yasir minad dunya. Kenapa kok bisa demikian? Karena harga daripada surga itu nanti adalah meninggalkan dunia. Jadi ada pernyataan samanul jannah, harga daripada surga itu adalah tergantung kepada meninggalkan terhadap dunia ini. Jadi kalau sudah tidak hubud dunia, tidak mencintai terhadap dunia, meninggalkan dunia maksudnya, maka layak dia itu mendapatkan tiket surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi kita tidak lagi sekedar ilmu agama yang mana mereka itu mencintai dengan hatinya, mau menumpuk harta, mau memperbanyak harta tanpa memperbanyak sedekah. Padahal kalau orang-orang yang mengerti itu, harta itu hanyalah sebatas titipan Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya itu disalurkan kepada kemaslahatan-kemaslahatan baik pribadi ataupun secara umum. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyakun harison ala ta'ah. Dasar yang ketiga untuk mendapatkan kekeramatan itu adalah semangat di dalam melaksanakan ibadah. Jadi dia itu pantang menyerah, dia itu tidak akan pernah menyerah kepada rasa payah, rasa lelah, rasa letih dan semacamnya. Di antara indikasi bahwa dia itu adalah taat, maka dia itu misalnya bangun di waktu malam, dia itu meninggalkan kelelahan-kelelahannya. Di saat orang itu terlelap di dalam tidurnya, dia itu semangat jiwanya itu membangunkan kesemangatannya, dia itu membangunkan untuk sekedar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia itu sadar sesadar-sadarnya bahwasanya dengan kebaikan-kebaikan itu nanti akan ada balasan yang sangat-sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia itu adalah merupakan jaza'an bima kanu ya'malun, merupakan balasan Allah, merupakan hadiah Allah, merupakan minnatullah kepada orang yang yang taat kepada Allah, yang tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat adalah ayyuhibbas solihin wa ahli alkhair wa yujalisuhum wa yukhalituhum li anna ahadan minhum yashfa'u li ashabihi wa ikhwanihi. Jadi yang keempat, kita hendaknya mencintai, senang terhadap orang-orang yang soleh, terhadap orang-orang yang baik, senang terhadap kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak memilah dan memilih apakah kemudian dia itu keturunannya kiai dan semacamnya, tidak keturunan pengasuh pesantren dan semacamnya. Yang jelas kalau dia itu sudah merupakan orang yang soleh, perbuatannya sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis misalnya, ahli kebaikan, ahli sholat berjamaah, kemudian ahli sedekah, perkataannya sesuai dengan perbuatannya misalnya, maka tentu dia itu termasuk kepada kategori orang-orang yang soleh. Maka hendaknya kita itu ya duduk bersama mereka, mengambil hikmah dengan kehidupan mereka, dengan dauh-dauh mereka, ya, bergaul dengan mereka, Kenapa? Karena jikalau kita itu sudah kenal dengan mereka, sudah korin dengan mereka di dunia, tentu dia itu akan memberikan pertolongan di dunia bahkan nanti sampai di akhirat. Jadi yashfa'u li ashabihi wa ikhwanihi, akan memberikan suatu pertolongan kepada orang-orang yang mengenalnya, kepada teman-temannya. Jadi maka kita itu hendaknya akrab-akrablah dengan orang yang soleh, dengan orang-orang yang ahli kebaikan, karena mereka itu nanti akan juga memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang terakhir adalah ayyuksirah ad-du'a'a wa is'alullah ayyarzuqahu al-jannata. Jadi memperbanyak doa kepada Allah, memperbanyak memohon kepada Allah, memperbanyak meminta kepada Allah agar supaya kita itu diberikan surga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ya kita juga sambil lalu merasakan bahwasanya dari segala perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas baik kita itu sungguh sangat jauh daripada kita meminta imbalan surga nanti di akhirat. Jadi makanya ya kita tetap mengharap fadl, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang paling istimewa di hadapan Allah, terutama nanti di akhirat. Jadi ada 5 perkara ini untuk kita perhatikan dan kita laksanakan di dalam kehidupan masing-masing kita agar supaya kita mendapatkan suatu kehormatan, suatu keistimewaan, suatu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau sudah 5 perkara ini kita laksanakan sebaik-baiknya, insyaallah Allah akan memberikan kekeramatan itu. Tetapi sekali lagi, kekeramatan itu tidak diupayakan. Beda dengan sihir, beda dengan ya apalagi mukjizat misalnya. Jadi kalau sihir itu ada upaya untuk mendapatkannya, tetapi kalau kekeramatan itu lahir secara serta-merta, diberikan secara serta-merta oleh Allah kepada seorang kekasihnya yang sudah secara dawam, secara kontinu melaksanakan ketaatan-ketaatan, amal-amal ibadah sesuai dengan perintahnya yang tertuang di dalam Al-Quran ataupun juga yang tertuang di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian itu yang dapat saya hantarkan pada kesempatan pagi hari ini.
0: Ya,
1: dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Ani Purnama.
0: Ya, terima kasih Ustadz Amirul Khatib dan pendengar juga pemirsa. Pagi ini saya mengundang Anda untuk bergabung di Mutiara Pagi dengan topik hidup itu harus keramat bersama Ustadz Amirul Khatib. Assalamualaikum, sudah ada yang bergabung Ustadz? Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baik, Bapak Taufik Situbondo, silakan Pak.
2: Selamat pagi Mbak Ani.
0: Ya, pagi Bapak, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz siapa Mbak?
0: Amirul Khatib.
1: Ustaz, ini sudah ada namanya.
2: Enggak pakai Android Ustaz, enggak pakai Android.
0: Oh iya. Silakan Bapak. Pertanyaannya apa?
2: Topik kita apa Mbak?
0: Baru menyimak. Hidup itu harus keramat.
2: Hidup harus keramat.
0: Iya.
2: Hidup harus keramat. Yang saya tanyakan di sini, keramat yang bagaimana? Apa bedanya keramat dan karomah? Kalau karomah bagaimana? Kalau keramat bagaimana? Itu pertanyaan saya. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
1: Bapak Taufik di Situbondo. Ya sebetulnya ya karomah itu keramat gitu deh. Jadi keramat itu hanya di bahasa Madura kan gitu, di bahasa Indonesia kan. Jadi karomah itu ya karamat gitu. Jadi karomah itu adalah suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah sesuai dengan upaya-upaya di dalam taatnya seorang hamba tersebut kepada Allah, dan di dalam memperbanyak amal-amal kebaikan. Dan karomah itu sekali lagi ya tidak diupayakan untuk terjadi. Saya misalnya ingin terbang, misalnya saya ingin berjalan di atas air, saya ingin memperbanyak tamu misalnya. Nah itu tidak seperti itu yang dikatakan dengan karomah. Maka kalau itu diupayakan, misalnya memperbanyak tamu, kemudian ya ingin terbang di angkasa misalnya, itu kalau misalnya bisa, itu bukan karomah namanya, tetapi namanya sihir begitu. Tetapi memang agak sulit kalau sihir misalnya lalu lewat di atas air, berjalan di atas air misalnya, memang sulit. Tetapi kalau karoma itu tidak ada kesulitan karena itu min indillah, jadi min ladun hakimin alim, begitu kira-kira Bapak Taufik.
0: Baik, terima kasih Ustadz Amirul Khatib. Untuk selanjutnya barangkali ada pendengar yang akan bergabung, silakan tiga jalur telepon pagi ini masih dengan Ustadz Amirul Khatib dan kita membahas tentang hidup itu harus keramat. Nah Ustadz, apa nih Ustadz bedanya hidup yang keramat dengan hidup yang terlihat baik atau alim di mata manusia? Itu bedanya apa Ustadz?
1: Iya, kalau misalnya hanya sekedar terlihat alim misalnya, ya belum tentu keramat kan begitu. Ya kalau misalnya kealimannya itu lalu dituangkan dengan lima perkara itu tadi, tidak mengikuti nafsunya, kemudian ya dia itu ridho bikismatid dunia, ridho dengan pemberian Allah dalam masalah dunia, kemudian juga semangat di dalam taat, kemudian juga memperbanyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu tentu kealiman itu akan berbuah yang namanya karomah. Jadi makanya orang yang alim, banyak orang yang alim, tetapi belum tentu dia itu keramat, kan begitu. Kalau sudah lima perkara ini dilaksanakan, insya Allah dia itu akan menjadi keramat, begitu.
0: Baik. Ya, dan nilai-nilai apa saja nih Ustadz yang harus kita jaga supaya hidup kita itu benar-benar keramat di hadapan Allah?
1: Ya ini lima perkara ini yang hendaknya dijaga oleh kita. Misalnya ya kita itu ya tidak mengikuti nafsu. Di dalam kehidupan kita itu selalu mengikuti akal sehat kita misalnya. Karena ya kita itu punya akal sehat, punya punya sifat-sifat uluhiyah tentang ketuhanan. Jadi makanya yang dikatakan dengan al-kayyisu man dana nafsahu, jadi orang yang pinter, orang yang alim itu adalah orang yang selalu menundukkan hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya. Kata kutip, hawa nafsu itu akal itu tidak bersekongkol dengan hawa nafsu kita. Kalau akal selalu bersekongkol dengan hawa nafsu kita itu, maka itu nanti akan menjerumuskan kita terhadap kemaksiatan-kemaksiatan. Makanya lanjutan daripada itu tadi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kemudian sebaliknya wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, jadi orang yang dikatakan lemah oleh Allah, orang yang dikatakan lemah oleh Rasulullah, orang yang dikatakan tidak mempunyai akal sehat oleh Rasulullah, dialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya di dalam tindak tanduk kehidupannya. Jadi dia tidak menyadari bahwasanya dirinya sedang berdasarkan kepada hawa nafsunya. Artinya tidak bisa menyeleksi dirinya kalau bahwa dirinya itu masih dalam keadaan dalam keadaan mengikuti hawa nafsunya. Nah, yang mengikuti hawa nafsunya inilah kemudian yang dikatakan dengan orang yang ajiz, orang yang lemah menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia misalnya ya memperbanyak kebaikan-kebaikan, tetapi di sisi yang lainnya dia tetap bergelimang dengan hawa nafsu. Begitu.
0: Baik. Ya, baik Ustadz, bagaimana Ustadz cara kita menjaga lisan, menjaga hati dan perbuatan agar tetap keramat dalam pergaulan sehari-hari terutama di era media sosial? Tapi jawabannya disimpan dulu Ustadz karena ada kembali pendengar yang bergabung bersama kita. Silakan, Assalamualaikum.
3: Ya, baik. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supriyadi dari Bereci.
3: Iya, Mbak Ani.
0: Iya, silakan Supriyadi.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya mempunyai pertanyaan pada sesuatu orang yang ahli ibadah. Artinya orang itu terus-terus ada musibah yang tidak terhingga. Apakah juga ibadah tersebut tidak diterima? Saya mohon penjelasan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustaz.
1: Bukan lalu kita lantas secara otomatis mengklaim bahwa ibadah doa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, justru Allah akan memberikan cobaan kepada kekasih-kekasihnya sejauh mana dia menjawab tentang pertanyaan, sejauh mana dia kuat di dalam mengatasi persoalan-persoalan, ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka Allah itu memberikan kenaikan pangkat. Jadi menaikkan pangkat seorang hamba-Nya. Jadi justru di situ ya optimisnya kita, rojaknya kita, kata Imam Al-Ghazali, kita kalau sudah berbuat kebaikan, maka tentu hanya berharap kepada Allah. Jadi kalau misalnya ya sebaliknya secara kasat mata kita itu menilai bahwa ya kita kok diberi cobaan. Jadi kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah agar supaya kita nyaman, tenang hidup. Ya ternyata diberi beban oleh Allah misalnya.

0: apa menerima pemberian Allah sebagai objek daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak bisa tidak bisa mengatur diri kita begitu. Jadi makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu mungkin yang perlu banyak dibaca oleh kita agar kita diberikan kekuatan zahiran wa batinan di dalam rangka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kembali ke pertanyaan saya nih Ustaz, bagaimana cara kita menjaga lisan, hati dan perbuatan supaya tetap keramat dalam pergaulan sehari-hari terutama di era media sosial seperti sekarang ini Ustaz?
0: Iya. Satu-satunya cara yang paling ampuh adalah kita membangun kesadaran tentang efek negatif daripada perbuatan jelek kita, daripada komentar-komentar kita, misalnya di medsos misalnya. Jadi komentar jelek kita di medsos itu akan menjadi amal jariah yang juga jelek. Konten-konten yang jelek misalnya di medsos itu juga akan menjadi amal jariah yang jelek. Sehingga kalau kita itu menyadari hal itu, maka kita akan mengekang pribadi kita untuk tidak berkomentar, untuk menyakiti perasaan orang lain dengan bahasa kita, dengan perbuatan kita misalnya. Jadi suatu kesadaran itulah yang sangat-sangat ampuh untuk bagaimana kita itu tetap baik di dalam bergaul, berkomunikasi dengan orang lain, terutama di medsos begitu. Jadi bangunan kesadaran itulah, tentu bangunan kesadaran itu adalah dibangun di atas keilmuan. Jadi makanya ya kita itu hendaknya alim-alim lah, hendaknya pintar-pintar lah di dalam masalah agama sekaligus juga melaksanakannya. Karena alim itu tidak cukup kecuali sudah mengamalkan. Alim itu adalah merupakan fitnah, merupakan juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum dia itu punya kesadaran untuk melaksanakan ilmunya.
1: Berarti memang harus lebih dalam lagi untuk belajar Islam gitu ya Ustaz. Karena untuk membangun kesadaran itu kita harus pintar dulu ya.
0: Baik.
1: Ustaz, ada kembali pendengar yang bergabung. Saya terima ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Suaranya kecil sekali nih. Oh ya, tolong volume radio dikecilkan dulu Pak Cipto Pandian ya. Pak Cipto Pandian, betul.
2: Benar.
1: Iya, tolong volume radio dikecilkan dulu Pak Cipto ya. Iya, baik. Silakan Bapak.
2: Pertanyaannya bagaimana kalau saya mau bersedekah? Tapi uangnya itu uang tak beres. Yang pertama, yang kedua tadi Pak Ustaz mengatakan manusia berjalan dalam air. Maksudnya gimana? Mohon penjelasan. Makasih baik Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bersedekah tapi uangnya tidak jelas, tidak beres tadi ya istilahnya ya. Dan selanjutnya tadi tentang penjelasan berjalan di atas air itu seperti apa? Silakan Ustaz.
0: Yang pertama, kalau uangnya tidak jelas, hartanya tidak jelas, jangan sampai disedekahkan kepada individu orang. Tetapi kalau tidak jelas hartanya itu hendaknya disedekahkan untuk kemaslahatan ammah. Misalnya pembangunan jalan, misal. Atau kepada tempat-tempat ibadah misalnya. Tidak masalah, diberikan, disedekahkan kepada pembangunan jalan, kemaslahatan umum. Tidak masalah kalau begitu. Jadi jangan sampai disedekahkan kepada individu orang begitu agar supaya tidak dikonsumsi oleh orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana maksudnya berjalan di atas air? Ya berjalan di atas air begitu, tetapi itu yang dikatakan dengan khariqul adah, dengan keadaan yang menyalahi

0: kebiasaan mayoritas orang. Kenapa kok bisa terjadi? Itu namanya kekaramatan, itu namanya keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sudah luzumut ta'ah, luzumud du'a, luzumul yar, luzumur ridha bi kismatillah, kemudian luzumu tarkil ma'asi. Jadi yang sudah menetapi istiqomah di dalam ibadah, di dalam ketaatan, juga istiqomah di dalam bermunajat kepada Allah, dan juga istiqomah di dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Yang saya maksudkan istiqomah bukan hanya meninggalkan kemaksiatan sekarang, tetapi untuk esok, lusa, dan seterusnya hingga kepada dia mengakhiri kehidupannya. Itu yang dimaksudkan dengan istiqomah. Kalau sudah itu yang ia laksanakan, diberikanlah suatu keistimewaan oleh Allah. Misalnya berbentuk keistimewaan itu berbentuk berjalan di atas air misalnya. Nah, itulah yang dikatakan dengan kekeramahan, kekeramatan, keistimewaan, yang itu kekuatannya adalah milladun hakimin alim, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diupayakan, tidak bisa diusahakan. Kalau diusahakan itu namanya sihir. Namanya sihir artinya hanya untuk menundukkan pandangan orang lain terhadap dirinya, begitu. Tetapi kalau kekeramatan itu tidak diupayakan oleh dirinya, tidak diniatkan di dalam alam sadar dirinya, tetapi itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
1: Baik. Baik. Baik, itu Pak Cipto di Pandian ya, sudah dijawab oleh Ustadz Amirul Khatib. Nah, Ustadz, ada kembali yang bergabung, silakan. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana ini? Suaranya kecil.
2: Dari Kolor, Bani.
1: Oh, Mbak Susana Kanjeng Doso, silakan.
2: Iya. Saya mau nanya, Kiri, masalah orang yang meninggal, itu kan kadang-kadang ada orang yang lenyap dari kuburannya, dalam kuburan itu kan, bahkan sama kain kafannya itu gak ada. Apakah orang itu termasuk orang yang keramat juga, Pak Kiai? Dan yang kedua, saya mau menanyakan tentang orang semasa hidupnya itu ngerumat asta gitu. Apakah orang itu maksudnya melo kacelep hendak asta itu, Pak Kiai? Mohon penjelasannya.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Susana, terima kasih. Silakan Ustadz.
0: Itu yang dimaksudnya ada orang meninggal, ketika sudah nyampe di kuburannya, dia itu hilang gitu loh. Gimana maksudnya?
1: Iya, bisa diartikan seperti itu. Atau sudah dalam apa? Sudah dalam beberapa waktu gitu, Ustadz?
0: Iya. Nah, baik. Orang meninggal itu ada berkisaran ya, ada tiga keadaan. Yang pertama, kalau dia itu meninggal dalam makom syariah, kalau dalam makom syariah dia itu orangnya soleh begitu, orangnya dia itu bagus, orangnya dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan matinya dalam makom ataupun pangkat syariat, sebiasa dia itu akan busuk, akan dimakan tanah, dari tanah kembali ke tanah lagi. Bukan tidak beruntung, dia bisa beruntung, hanya saja badannya, jasadnya itu hancur begitu. Terus yang kedua, orang yang meninggal itu kering begitu. Kering, ada itu orang yang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun meninggal, dan tetap dengan kain kafannya, di dalamnya masih tetap utuh, hanya dikeringkan oleh Allah. Biasanya orang yang seperti itu sudah pada makom, tataran, pangkat, toriqoh begitu. Masya sudah Allah. Dia itu berteriqoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia itu menjadi seorang salik, menjadi seorang yang menjadi seorang murid, sudah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, punya apa bacaan-bacaan tertentu, thoriqoh tertentu menuju kepada Allah, lalu dia meninggal, biasanya dia itu di dalam kuburannya, dia diabadikan oleh Allah, dikeringkan oleh Allah. Yang ketiga, biasanya orang itu meninggal dalam keadaan sudah ma'rifatullah, sudah mukasyafah. Kalau orang yang meninggal seperti itu, biasanya orangnya tetap utuh di alam kubur, bahkan seperti halnya kulitnya orang yang masih hidup. Seperti halnya penelitian Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki hingga hari ini, ya semua itu berkembang seperti halnya selama masih hidupnya. Konon katanya rambutnya semakin panjang, kukunya juga semakin panjang, kulitnya seperti halnya masih dalam keadaan hidupnya beliau. Artinya itu meninggalnya sudah dalam keadaan ma'rifatullah, sudah arif billah. Jadi orang-orang yang demikian itu adalah orang yang sangat istimewa. Bahkan ada orang yang langsung diangkat oleh Allah. Jadi dari alam kuburannya, yaitu diangkat oleh Allah, tidak ada dengan jasadnya di alam kuburannya. Itu karomah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah sebagai hadiah dari Allah atas pengabdian dirinya, hambanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan karomah, memang begitu. Kemudian kaitannya dengan orang yang menjaga kuburan begitu ya.
1: Orang yang sering meninggal. Sering ke asta gitu loh, Ustaz. Orang yang kebiasaannya selama hidupnya sering berziarah gitu ke asta, apakah kemudian orang tersebut nanti akan ikut mendapatkan karomah dari yang di asta,
0: baik. Bisa mungkin kalau dia itu melaksanakannya dengan dawam, melaksanakan secara istiqomah, dia itu kenal dengan para aulia Allah yang ada di maqam, di makbarah itu, itu tentu tergantung kepada amal solehnya. Kalau misalnya istiqomah, kemudian ada amalan-amalan, ada wiridan ataupun juga membaca Al-Quran secara istiqomah sampai mengenal dengan orang yang ada di makbarah itu. Jadi tetapi dengan catatan orang yang ada di sana adalah orang yang istimewa, seperti halnya Mbah Holil Bangkalan misalnya, kemudian ada Gus Dur, kemudian kiai-kiai, ulama-ulama pesantren, pengasuh pesantren kita di Sumenep, di Madura misalnya. Ya itu tentu ya kita juga akan mendapatkan kekaromahan para pendahulu-pendahulu kita, para aulia-aulia Allah itu. Yang penting kita istiqomah di dalam membacakan Fatihah kepada beliau ataupun juga amalan-amalan yang lainnya. Karena begini, kita itu ziarah ke makbarah para wali Allah ataupun bukan wali Allah, dan mereka-mereka itu akan mengenal siapa kita, kan begitu. Kalau selama hidupnya kita masih belum kenal dengan mereka, tentu kalau kita itu ya sering-sering berziarah kepada makbarah mereka-mereka itu, ya mereka akan mengenal siapa kita, kan begitu. Jadi mengenal dengan namanya kita. Jadi bahkan ada pengasuh pondok pesantren, tetapi saya tidak menyebutkannya. Suatu saat saya beristikharah karena ada sesuatu yang sangat istimewa, ya, yang saya anggap istimewa pada teman saya, dan itu mendapatkan dari makbarah beliau katanya. Ternyata setelah saya beristikharah itu, yang ada di alam kubur sana mengatakan sama temannya saya itu, ini kan santri saya, sampai begitu. Ini kan santri saya, maksudnya saya atas nama Amirul Khatib ini, dia itu kan santri saya. Padahal saya ini secara pribadi, Amirul Khatib ini tidak ngerti, tidak tahu siapa beliau begitu. Hanya saja tahu namanya, tetapi saya tidak pernah berpapasan, tidak pernah ketemu selama hidupnya. Tetapi beliau ngerti bahwa saya adalah merupakan salah satu santri daripada beliau, sesuai dengan penuturan beliau kepada teman saya yang sudah bisa berkomunikasi dengan para arwah, para wali-wali Allah tersebut. Itu adalah suatu pertanda bahwa beliau itu mengenal kepada semua orang-orang yang berziarah kepada makbarahnya. Begitu.
1: Baik, Ustadz, sebagai penutup nih Ustadz, pesan apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI supaya kita semuanya bisa mewujudkan hidup yang keramat?
0: Bangunlah kesadaran di dalam kehidupan kita masing-masing dan jangan sampai terpengaruh oleh perkembangan dalam semua aspek di dalam kehidupan ini, karena kehidupan ini satu-satunya adalah berharap najatud daroin, sukses selamat dunia dan akhirat, dan perkembangan itu belum tentu akan memberikan suatu jaminan kita selamat dunia dan akhirat, kecuali semuanya dijadikan fasilitas untuk menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala dan niatan yang ikhlas. Begitu kira-kira,
1: baik,
0: Pak Ani.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Pagi ini banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran bahwa hidup keramat itu bukan berarti kita harus sakti, bukan berarti harus punya kelebihan luar biasa. Tapi hidup yang keramat itu adalah hidup yang dijaga, hidup yang bermanfaat, hidup yang dicintai Allah dan dirindukan manusia. Hidup yang lisannya terjaga, hatinya bersih dan perbuatannya penuh berkah. Semoga yang sudah disampaikan Ustadz pagi ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, amin, di pekerjaan dan juga di masyarakat. Terima kasih Ustadz Amirul Khatib STHI, Penyuluh Agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan Ustadz. Sekaligus saya, amin, akhiri Mutiara Pagi edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Ini bisa mengurangi jumlah yang harus disetorkan untuk pelunasan yang insya Allah setelah Kepres terbit baru proses pelunasan bisa dilaksanakan.
2: Momentum hari jadi ke-81 Bank Jawa Timur tahun 2026 ini semakin memperkuat komitmen kita terhadap mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang sehat, produktif, sejahtera.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Calon jemaah haji Kabupaten Sampang masih menunggu kepastian resmi rincian biaya haji tahun 2027. Meski pemerintah pusat dan DPR telah menyepakati besaran biaya haji, ketentuan tertulis melalui keputusan presiden atau kepres masih dinantikan. Khairul Umam melaporkan.
4: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sampang, Saifuddin, mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Presiden sebagai dasar untuk menyampaikan rincian biaya haji 2027 secara resmi kepada masyarakat. Keputusan pemerintah pusat terkait biaya haji disebut telah disepakati, namun informasi resmi kepada calon jemaah di daerah akan disampaikan setelah kepres diterbitkan. Saifuddin menjelaskan informasi mengenai besaran biaya haji 2027 telah beredar di berbagai media. Meski demikian, pihaknya memilih menunggu ketentuan tertulis agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan keputusan resmi pemerintah. Besaran biaya yang harus dibayarkan jemaah juga dapat berbeda berdasarkan embarkasi keberangkatan. Karena itu, calon jemaah asal Sampang diminta menunggu rincian resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Keputusan dari pusat sudah, Pak. Cuma kita butuh kepres tertulis. Itu? Kan kita aman kan tinggal menunggu kepresnya saja. Jadi pas perembarkasi tidak sama itu. Kan kita sudah banyak, sudah di media, sudah sudah beredar. Hanya kita menunggu kepres. Berapa itu? Ini kita ampun deh, kita menunggu saja, Pak. Kalau ada kita umumkan. Jadi kalau memperjelas yang sudah beredar di media itu menunggu kepres saja itu paling tepat itu.
4: Sebelumnya pemerintah bersama DPR menyepakati rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Sementara itu rata-rata biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang menjadi tanggung jemaah ditetapkan sebesar Rp54,64 juta. Dalam skema tersebut, rata-rata biaya perlunasan yang perlu dibayarkan jemaah setelah memperhitungkan setoran awal, nilai manfaat dan subsidi pemerintah mencapai Rp23,4 juta. Angka ini turun sekitar Rp3,38 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Namun angka tersebut merupakan rata-rata nasional. Kepastian biaya bagi calon jemaah asal Sampang yang tetap mengacu pada ketentuan resmi pemerintah dan rincian berdasarkan embarkasi keberangkatan. Kemenhaji Sampang akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah kepres diterbitkan, sehingga calon jemaah memperoleh kepastian mengenai biaya yang harus dipersiapkan untuk keberangkatan haji 2027. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan menyebut skema biaya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah disepakati DPR dan pemerintah mengurangi beban biaya pelunasan yang harus ditanggung jemaah. Purnama Iswantoro melaporkan.
6: Calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan mulai diminta mempersiapkan diri menghadapi tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Selain menjaga kondisi fisik, jemaah juga diimbau untuk mempersiapkan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji BP. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, meski ada kenaikan harga bahan bakar pesawat dan hotel, DPR dan pemerintah tetap memperhatikan BP yang harus ditanggung jemaah masih terjangkau. Halim menyebut, DPR dan pemerintah telah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun depan sebesar Rp98,4 juta. Di dalam itu, ada rata-rata BP yang harus dibayarkan oleh jemaah 54,6 juta rupiah, nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji 43,8 juta rupiah, serta nilai manfaat akun virtual 3,4 juta rupiah dan subsidi pemerintah 3,2 juta rupiah.
1: Ya, jadi jemaah sangat terbantu dan ini bisa mengurangi jumlah yang harus disetorkan untuk pelunasan yang insya Allah dalam beberapa minggu setelah Kepres terbit, baru proses pelunasan bisa dilaksanakan.
6: Selanjutnya menurut Halim tinggal menunggu keputusan Presiden Kepres untuk BP setiap embarkasi. Perbedaan BP per embarkasi disebabkan oleh perbedaan jarak penerbangan dan biaya aftur yang diperlukan. Lanjut Halim menyampaikan, mengacu pada kesepakatan DPR dan pemerintah, estimasi BP untuk jemaah yang masuk embarkasi Surabaya sebesar 61,3 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, jemaah telah memiliki setoran awal 25 juta rupiah, kemudian dikurangi nilai manfaat, akun virtual, dan subsidi pemerintah, sehingga estimasi sisa biaya yang perlu dilunasi jemaah kurang lebih 29,7 juta rupiah.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027.
7: Saya Cahawi di Sulap. Alhamdulillah di tahun 2027 biaya perjalanan ibadah haji turun. Harapan saya, walau ongkos haji tergantung penyesuaikan kurs dolar, pemerintah harus terus mengawal untuk memastikan kualitas pelayanan bagi jemaah haji.
8: Saya Hasani di Sumenep. Alhamdulillah biaya haji tahun 2027 turun. Harapan saya, setiap rupiah dari dana haji dikelola secara transparan dan sepenuhnya kembali dalam bentuk pelayanan terbaik.
9: Saya Musahlan di Sumenep. Ongkos jemaah haji reguler di tahun 2027 katanya turun. Alhamdulillah. Soalnya insya Allah keluarga saya di tahun 2027 akan berangkat ke Tanah Suci.

0: Biaya haji turun, pelayanan jangan ikut menurun. Menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Naskah ditulis Faisal Warid dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, DPR bersama pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh akhirnya menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 atau 1448 Hijriah sebesar Rp98,4 juta. Dalam skema yang disepakati, biaya yang dibayar langsung jemaah sebesar 54 juta sekian per jemaah. Lalu setelah melihat setoran awal yang dibayar jemaah ditambah subsidi 3 juta yang diberikan pemerintah, maka biaya yang harus dilunasi jemaah tahun depan kurang lebih Rp23 juta. Angka ini relatif menurun dibanding 2026 musim haji lalu sebesar Rp26 juta. Pengurangan ongkos naik haji yang harus dilunasi menjadi angin segar, terutama bagi calon jemaah yang harus mempersiapkan biaya dalam waktu jangka panjang. Kebijakan ini dapat meringankan beban finansial masyarakat sekaligus membuka ruang bagi calon jemaah untuk mempersiapkan keberangkatan dengan lebih tenang. Bagi banyak orang, berhaji bukan sekedar perjalanan ke tanah suci. Ada ikhtiar bertahun-tahun, tabungan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, serta penantian panjang yang disertai harapan dan doa. Karena itu, penurunan biaya yang harus ditanggung jemaah patut disambut positif. Namun di balik kabar baik itu, ada satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian. Biaya yang lebih murah tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah. Ibadah haji merupakan perjalanan ibadah yang kompleks. Jemaah harus menempuh perjalanan jauh, menghadapi perbedaan cuaca, beradaptasi dengan lingkungan baru, serta menjalani rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Tidak sedikit pula jemaah yang berusia lanjut dan memerlukan perhatian khusus. Dalam kondisi demikian, pelayanan yang baik bukan sekedar pelengkap, melainkan kebutuhan mendasar. Pemerintah tentu memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar efisiensi anggaran tidak berujung pada pengurangan fasilitas yang dibutuhkan jemaah. Penghematan harus dilakukan melalui tata kelola yang lebih baik, perencanaan yang matang, negosiasi biaya yang transparan, serta pengawasan ketat terhadap seluruh penyedia layanan. Bukan dengan mengorbankan kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan kehusukan jemaah dalam beribadah. Disinilah pentingnya menempatkan kebijakan penurunan biaya haji secara proporsional. Masyarakat tidak cukup hanya disuguhi angka biaya pelunasan yang lebih rendah. Mereka juga berhak mengetahui bagaimana pemerintah mengelola anggaran, menghitung kebutuhan pelayanan, serta memastikan bahwa seluruh komponen penyelenggaraan haji tetap memenuhi standar yang layak. Evaluasi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya harus menjadi pijakan penting dalam mempersiapkan musim haji 2027. Berbagai persoalan yang pernah muncul tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif atau sekedar bahan laporan tahunan. Setiap kekurangan harus ditindaklanjuti dengan perbaikan konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kelompok rentan, terutama jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki keterbatasan fisik mendapatkan pendampingan memadai. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan haji tidak cukup dilihat dari jumlah jemaah yang diberangkatkan atau besarnya penghematan anggaran, tetapi juga dari kemampuan negara memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh jemaah tanpa terkecuali. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Sapa Bansos dan Bakti Sosial di Pantai Slopeng, Kabupaten Sumenep. Berikut laporan Muhammad Ali.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Sapa Bansos dan Bakti Sosial di Pantai Selopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan tersebut diisi dengan penyaluran berbagai bantuan, meliputi zakat produktif bagi pelaku UMKM, alat dan mesin pertanian, alat tangkap nelayan, serta bantuan sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Selain itu, Pemprov Jatim juga menyelenggarakan khitan massal, pemeriksaan kesehatan gratis, serta layanan kesehatan gigi dan mulut.
3: Jadi kita memberikan stok sampai 200 anak. Setelah itu, kemudian kita nanti memberikan zakat produktif. Ada pelaku UMKM yang biasa berjualan di sini. Setelah itu, ini di belakang kita, ini nanti penyerahan Al-Sintan, khusus bagi Gapotan yang ada di Sumenep. Setelah itu kita akan penyerahan aspal.
2: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Erwin Astatriono, menyampaikan, pihaknya menyediakan kota khitan massal bagi 163 anak, pemeriksaan kesehatan gratis bagi 200 orang, serta pemeriksaan gigi dan mulut bagi 100 orang, sehingga total mencapai 463 penerima manfaat.
4: Momentum hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur tahun 2026 ini semakin memperkuat komitmen kita terhadap mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang sehat, produktif, sejahtera, tanpa terkecuali masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan kepulauan.
2: Kegiatan Sapa Bansos dan Bakti Sosial ini difokuskan pada penguatan sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Sumenep.
0: Satreskrim Polresta Sumenep mengungkap dugaan tindak pidana pencabulan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun di Kecamatan Batu Putih. Seorang pria berinisial J berusia 22 tahun diamankan polisi. Berikut laporan Imam Mukhlis.
5: Satuan Reserse Kriminal Polresta Sumenep mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep. Polisi mengamankan seorang pria berinisial J berusia 22 tahun di rumahnya. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana, menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berdasarkan laporan polisi tertanggal 25 Juni 2026. Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi pada 3 Juli 2025 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia.

0: Barat di wilayah Kecamatan Batu Putih. Dalam perkara tersebut, seorang perempuan berinisial NH berusia 18 tahun diduga menuruti keinginan terlapor untuk melakukan hubungan suami istri setelah dijanjikan akan dinikahi. Korban kemudian diketahui hamil dan melahirkan, namun terlapor diduga tidak memenuhi janjinya dan diketahui telah menikah dengan perempuan lain. Dalam penanganan perkara ini, polisi ikut mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian yang berkaitan dengan kasus tersebut. Penyidik selanjutnya akan melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa tersangka, melakukan penahanan sesuai ketentuan hukum, serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut.
1: Dugaan tindak pidana pencabulan yang diungkap oleh teman-teman Satreskrim Polresta Sumeneb, di mana telah mengamankan seorang pria berinisial J, berusia 22 tahun, warga Batu Putih, di rumahnya. Pengungkapan kasus tersebut berdasarkan laporan polisi tertanggal 25 Juni 2026.
0: J diamankan untuk menjalani proses hukum atas dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Polresta Sumeneb mengimbau masyarakat agar menghormati proses hukum dan tidak menyebarkan identitas maupun informasi pribadi korban demi menjaga privasi serta mencegah dampak psikologis lebih lanjut.
2: Efek pemotongan alokasi transfer ke daerah atau TKD dan dana desa dari pemerintah pusat mulai berdampak serius terhadap ruang fiskal di Kabupaten Sampang. Menghadapi himpitan anggaran tersebut, Bupati Sampang Slamet Junaidi secara tegas menyoroti ketimpangan antara tingginya alokasi dana daerah ke desa dengan minimnya realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Bupati mendesak seluruh aparatur kewilayahan untuk meningkatkan rasa memiliki dan segera menggenjot realisasi penarikan pajak. Hasil dari pembayaran PBB P2 tersebut dipastikan akan dikembalikan secara utuh kepada masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.
3: Salah satu pendapatan daerah itu adalah dari PBB P2 yang dipertanggungjawabkan kepada pemerintahan desa untuk membayar. Tentunya atas koordinasi dengan camat. Maka kita mencari potensi-potensi supaya bagaimana kita meningkatkan PAD. Potensi dari yang lain-lain, distribusi dan seterusnya, tidak maksimal.
2: Bupati mengungkapkan pemerintah Kabupaten Sampang telah mengalokasikan alokasi dana desa atau ADD hingga 86 miliar rupiah per tahun untuk 180 desa di 14 kecamatan. Nilai dukungan anggaran tersebut jauh melampaui total kewajiban PBB P2 seluruh desa yang tercatat hanya sebesar 9,367 miliar rupiah. Kondisi ini makin memprihatinkan karena hingga memasuki triwulan ketiga tahun 2026, capaian penerimaan pajak di tingkat kecamatan masih sangat rendah.

0: Kabupaten Sampang terancam kekeringan masif yang meluas hingga 81 desa di 7 kecamatan hingga awal Oktober 2026. BMKG menegaskan semua pihak bersinergi dengan mundurnya awal musim hujan ke pertengahan Desember 2026 yang dipicu oleh fenomena El Nino tipe sangat kuat. Ima Fadilah melaporkan.
1: Kabupaten Sampang terancam menghadapi kekeringan masif yang semakin meluas dari kondisi saat ini, yaitu lebih dari 81 desa di 7 kecamatan hingga awal Oktober 2026 mengalami kekeringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan agar semua pihak dapat bersinergi menghadapi kondisi ini, menyusul mundurnya awal musim hujan ke pertengahan Desember 2026 yang dipicu oleh fenomena El Nino dengan tipe sangat kuat. Kekeringan kritis ini dipastikan membuat hujan baru akan turun pada pertengahan Desember 2026. Prediksi ini disampaikan langsung oleh Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Anung Suprayitno, yang menyebutkan bahwa terdapat dinamika khusus pada kasus El Nino kali ini yang berlangsung mulai 2026 hingga 2027.
2: El Nino yang kemudian nyebrang hingga kuartal 1 2027 akan berdampak satu, bahwa awal musim hujan di Kabupaten Sampang itu mundur. Curah hujan dalam 10 hari itu sudah lebih 50 mm gitu ya. Itu baru di dasarian 2 Desember.
1: Lebih lanjut dijelaskan bahwa fenomena El Nino yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2027 berdampak pada mundurnya awal musim hujan di Kabupaten Sampang, yaitu sekitar 20 hingga 30 hari dari klimatologis normalnya. Kabupaten Sampang diperkirakan baru akan memasuki musim hujan dengan indikasi curah hujan lebih dari 50 mm dalam 10 hari pada kisaran pertengahan dasarian kedua dan ketiga Desember 2026 yang seharusnya secara normal sudah dimulai pada akhir November. Kondisi kekeringan yang berkepanjangan ini berdampak luas mulai dari kekeringan hidrologis, kekeringan sektor pertanian, hingga kekeringan sosial di mana kebutuhan masyarakat terhadap air baku menjadi sangat signifikan. Berdasarkan pemetaan dari BPBD Sampang, saat ini tercatat adanya perluasan daerah kekeringan dari 78 desa pada bulan lalu menjadi sebanyak 81 desa. Kondisi paling kritis berada di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Kedundung, Robatal, Karangpenang, Tambelangan, Sreseh, Banyuates, dan Pangarengan. Ima Fadila melaporkan.
0: Petani milenial asal Bangkalan mengembangkan usaha pertanian di tengah tantangan serangan hama hingga persaingan pasar. Miftahul Umar melaporkan.
3: Mohtarom, petani milenial asal Desa Bendeng Deje, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, terus mengembangkan usaha pertanian dengan membudidayakan sejumlah komoditas, mulai dari cabai, tomat, semangka, hingga melon. Selama sekitar 3 tahun menekuni dunia pertanian, ia menghadapi berbagai tantangan mulai dari serangan hama dan penyakit tanaman hingga pemasaran hasil panen yang tidak selalu berjalan mulus. Menurutnya, pengendalian hama menjadi kendala terbesar karena membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus. Untuk mengatasi persoalan tersebut, rutin berkonsultasi dengan pembimbing pertanian ketika menemukan masalah di lahan.
4: Sebenarnya kalau untuk tantangan itu paling banyak susah ngatasin penyakit-penyakit jamur yang ada di tanaman. Soalnya kita sebenarnya meskipun sudah 3 tahun nih di sini ya kan, memang tahu caranya merawat tanaman seperti apa biar bisa subur, biar bisa bagus gitu. Jadi memang paling susah itu ngatasin hama.
3: Mohtarom menambahkan pernah mengalami penolakan ketika menawarkan hasil pertanian ke pasar. Untuk memperkenalkan produknya, ia mencoba memberikan sampel secara gratis agar calon pembeli dapat menilai kualitas hasil panen sebelum melakukan pembelian. Dalam pemasaran, ia mengandalkan pasar tradisional dan konsumen dari lingkungan sekitar, termasuk pembeli datang dari desa maupun kecamatan lain. Hasil penjualan selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, ditabung, kemudian diputar kembali sebagai modal penanaman berikutnya.
5: Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.

0: Sebagai agenda rutin tahunan, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Kabupaten Sumenep menggelar kejuaraan Kabupaten atau Kejurcup Atletik Bupati Cup 2026. Familia melaporkan.
1: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep menggelar kejuaraan Kabupaten Kejurcup Atletik Bupati Cup 2026 tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat di Stadion Gor Ayani Sumenep. Ajang tahunan yang mempertandingkan kelompok usia U12, U15, dan U18 tersebut diikuti sebanyak 800 atlet dari wilayah daratan maupun kepulauan, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan 500 peserta. Ketua PASI Kabupaten Sumenep ABD Mujib menyatakan bahwa lonjakan jumlah peserta menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga atletik yang kerap menyumbangkan prestasi di tingkat nasional hingga internasional.
2: Harapan kami ya, dari pelaksanaan ini akan memunculkan atlet-atlet baru ya, yang jelas itu ya. Jadi dari hasil kejurcup ini akan ada regenerasi dari senior-senior yang akan juga melepaskan itu gantung sepatu, sehingga dari atlet pemula ini saya mendapatkan atlet yang baru yang mungkin nantinya pada ending terakhirnya di Porprov.
1: Mujib menambahkan para pemenang di setiap nomor akan mendapatkan medali, sertifikat serta uang pembinaan sekaligus diproyeksikan masuk dalam program pembinaan atlet daerah atau atlet binaan PASI Sumenep. Kejurcup kali ini mempertandingkan nomor lari sprint, jarak menengah, jalan cepat serta nomor lapangan seperti tolak peluru dan lempar lembing dengan sistem kategori usia.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi, atuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Karena kita memang masih di puncak musim kemarau, dikhawatirkan pengaruh El Nino ini akan masih masif, dan tentunya di Madura ini kan memang sebagian besar kesulitan untuk konsumsi air minum ya, air minum atau air tawar lah. Itu harus ada upaya dari masyarakat untuk memanajemen air, jadi penggunaan air secara efektif, memanfaatkan sumber-sumber air yang ada sebetulnya gitu, dan dijaga dengan baik, karena potensi El Nino juga masih menjadi ancaman karena memang belum ada kelihatan bahwa akan menurun drastis. Terus kemudian masyarakat petani tembakau atau petani garam memang harusnya ada modifikasi terhadap pola tanam agar aktivitas kita bisa terjaga, dan perlu mungkin ada komoditi yang lebih sesuai, belum terlalu rekomendasi kalau memang tembakau lagi, karena khawatirnya nanti ya seperti itu yang saya sampaikan, nanti lu kok hujan seperti itu, padahal potensi itu sudah ada. Dan itu harapannya kan satu sisi menguntungkan, sisi lain kan merugikan di pihak lain. Nah, itu

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, awali hari ini dengan senyum terbaik dan juga hati yang penuh syukur. Jangan menyerah hanya karena lelah, sebab setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat pada harapan. Tetap jaga kesehatan ya pendengar, karena tubuh yang sehat adalah kunci menjalani aktivitas dengan semangat. Dan semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang lancar, juga hati yang lebih bahagia. Tetap kuat, tetap sehat, dan terus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Selamat beraktivitas.

0: Pro1.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ani Purnama masih menemani Anda dalam Sumenep pagi ini. Ya, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Namun untuk khusus Kabupaten Sumenep ya, akan disampaikan langsung oleh Observer Setio dari BMKG Trunojoyo. Perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, berikut ini.
2: Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut informasi perakiran cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 49 hingga 86%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Gelombang laut untuk kondisi laut, tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat, baik yang beraktivitas di darat maupun di laut, selalu pantau info cuaca terbaru dari BMKG. Cuaca bisa berubah cepat, jadi pastikan keselamatan tetap jadi prioritas utama. Dapatkan informasi cuaca terkini dan peringatan dini melalui aplikasi info BMKG atau kunjungi situs resmi kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Ya, informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Sumenep saya lengkapi dengan 3 kabupaten lain. Untuk Pamekasan hari ini Kamis 15 Oktober 2026 diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan 39 sampai dengan 95%. Sementara untuk Sampang diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 35 derajat Celcius dan kelembapan 32 sampai dengan 90%. Terakhir untuk Bangkalan juga diperkirakan hari ini berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan 31 sampai dengan 96%.
1: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
2: Air kelapa selalu nikmat untuk dikonsumsi karena memberi kesegaran pada tubuh. Ini karena air kelapa mengandung elektrolit alami yang sangat baik untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, di samping juga memiliki berbagai kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Sebaiknya kita tahu, air kelapa merupakan sumber vitamin B, vitamin C, potasium, enzim, dan asam amino, serta memiliki efek antioksidan dalam tubuh. Kandungan mineral dan elektrolit membuat air kelapa menjadi minuman yang bersifat isotonis, sehingga cocok untuk merehidrasi tubuh kita. Selain baik untuk daya tahan tubuh, kalium dan potasium pada air kelapa diketahui bermanfaat untuk kesehatan jantung. Karena itu, para ahli menyebutkan, minum air kelapa murni tanpa gula bisa membantu menurunkan resiko penyakit jantung. Karena itulah, sebaiknya air kelapa yang dikonsumsi adalah air asli dari buah kelapa.
1: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.
0: Ya, pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan informasi harga bahan pokok untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium hari ini Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.400 per kilogram. Sementara untuk gula kristal putih Rp18.000 per kilogram, untuk minyak goreng curah Rp20.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp140.000 per kilogram, daging ayam ras Rp45.000 per kilogram dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Telur ayam ras hari ini Rp25.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000. Untuk kedelai Rp15.000 per kilogram, kemudian cabai merah besar Rp40.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram, untuk bawang merah Rp26.000 per kilogram, bawang putih Rp27.000 per kilogram, untuk kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram, untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Untuk sayur kentang Rp16.000 per kilogram, wortel juga di kisaran yang sama Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp10.000 per kilogram dan buncis Rp15.000 per kilogram. Pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Saya akan kembali di Sumenep pagi ini tentunya selepas Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNP. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan